0: ARF pelaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ pelaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh. Nah, kalau kapal ini layar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kapal dan ada ratusan korban yang bukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi menyatakan tindak kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berpihak kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan level maupun dirpacer itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan

0: performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan dari situ, kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
3: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
4: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
5: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden

0: kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, ingatkan agar MTQ mantum untuk semakin mencintai dan menjaga. 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan UIN Wali Songo. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan. 10 cabang Famil mengatakan atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding patri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil dan dari Bangka Belitung, Riau Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku Barat. Setiap orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapat esai. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Damping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba tian dari juswa hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah sekaligus inspirasi muda semakin tertarik menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2020 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo INSP pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
9: Pada pagi hari ini, aktivitas ada.

0: Bukit, ia akan menuju ke arah Gatot Subroto. Lancar, peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan aktivitas kemudian dan Magi akan menuju ke arah Tomang. Nah, pada pagi hari ini lebih menarik kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari jalur secara lampu sein saat Anda ini semua demi keselamatan dan masyarakat lain. Oke, kedua pemirsa, Brek Jakarta Barat lalu menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi dengan laju kendaraan yang ini oleh kendaraan pribadi 5 hingga 55 km per jam, dan sedangkan dari ke arah ini cukup lancar dan normal, sedangkan dari tol menuju ke arah Tangerang dari kita relatif lancar pada pagi hari ini. Para pengendara terkhusus tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai, dan kemudian kami harapkan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal Anda ketika melintas kawasan ini. Di lokasi yang berikut di simpang 4 Sudirman Bali. Lalu lintas Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Lewat. Peningkatan volume kendaraan terjadi adanya antrian traffic light dan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Reno akan ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami para pengendara mematuhi marka-marka jalan di perjalanan Anda dan berikan hak pejalan prioritas bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Di lokasi yang berikutnya, tepatnya di simpang Mengkreng Kediri, Jawa Tengah, pemirsa. Lintas pada pagi hari ini tahu dari Surabaya yang akan menuju ke Madiun cukup mal, lihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan. Namun kami mengingatkan yang akan melintas ini untuk mengantisipasi kendaraan ataupun untuk itu tingkatkan porsi dan pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 175 kasus laka lantas dengan rincian 21 berat dan 393 luka ringan. 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RR.

Inilah berita Republik Indonesia. Anda juga akan beragam informasi aktual di laman resmi www.titik.co atau bisa ikuti media atau verifikasi kami di Instagram juga di RI Pro 3 terus mengudara.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Tetap bersama Anda Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta ya. Dan sekarang kita sudah ada di sesi warga berbicara. Ada banyak WhatsApp yang sudah masuk ya dari pukul 5 tadi. Ada Bu Agustin, selamat pagi Bu Agustin, Bunda Tifa, Bu Denil di Semarang, Cik Lingling, Bu Modesta. Kemudian juga ada Mas Theo dan juga ada Mas Gibor ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyapa saya. Pokoknya jadi penyemangat yang tak habis-habisnya ya. Sementara untuk fokus kita hari ini, pendengar, topik yang kita akan bicarakan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, Dr. Agus Budi Santoso, SSI MSC. Kemudian juga dengan perangkat desa Balai Rante Kemalang Klaten, ada Jainu, dan juga relawan Sidorejo Kemalang Klaten, ada Sukiman ya. Nanti pukul 8 tentunya Anda bisa langsung bergabung bersama kami. Namun sebelumnya, di warga berbicara tentang topik ini, mewaspadai aktivitas Merapi dan strategi evakuasinya ya. Anda bisa langsung menuliskan pesan Anda atau juga di 638055 langsung ya, batafon. Baik, dari Bu Seno Harjani, selamat pagi Mbak Wiwi, selamat tugas, semoga sehat selalu. Kami ikut prihatin atas terjadinya erupsi Gunung Merapi di akhir-akhir ini ya. Semoga kejadian ini lekas normal kembali seperti sedia kala. Iya, memang aktivitas Gunung Merapi ya, ini mulai beberapa saat yang lalu memang terus melakukan aktivitasnya, bahkan saat ini siaga 3 ya. Iya, bahkan bukan hanya Gunung Merapi, pendengar, dari PVMBG menyatakan bahwa 6 gunung api erupsi bersamaan ya tanggal 31 Agustus 2026. Meskipun dinamika vulkanik masing-masing ini tidak saling memacu ya, atau memicu gunung satu dengan yang lainnya. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami, mungkin Anda punya gambaran atau mungkin Anda tinggal di daerah yang mungkin terdampak juga ya, apabila erupsi Merapi ini terjadi. Baik, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu sebelum nanti Anda bisa bersama kami, pendengar, di 638055 maupun di 081 3901 5525.

data pemantauan Merapi ya dari BPPTKG atau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM ini masih terjadi suplai magma ya, masih berlangsung. Dan kalau pantauan dari tanggal 14 September beberapa hari yang lalu ya, ini ada 96 kali gempa guguran, 66 gempa hybrid atau fase banyak, 3 gempa vulkanik dangkal dan 3 gempa tektonik jauh. Dan pada periode tersebut terjadi 25 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu kawasan Sat Putih atau Bebeng, kemudian Kerasak dengan jarak luncur maksimum sekitar 2 km. Oleh karena itu pendengar memang sangat dianjurkan ya untuk masyarakat ini mentaati ya apa yang menjadi arahan dari BPPTKG dan juga perangkat desa yang tentunya sudah memiliki data jarak aman untuk masyarakat yang ada di sana. 638055 maupun juga di 081 3900 15525 ya. Dan informasi yang juga bisa digali pendengar tentunya saat ini mitigasi kebencanaan pun juga pasti sudah sering ya untuk dilakukan. Kemudian bagaimana para relawan ini juga sudah bersiap siaga untuk nanti bisa membantu untuk evakuasi apabila ada hal-hal yang sudah membahayakan bagi masyarakat. Dan biasanya masih ada ya beberapa masyarakat yang sebenarnya sudah tahu kalau harus mengungsi, tetapi dengan alasan harus menunggui rumahnya atau harga barang berharga miliknya ya, ini kadang-kadang mereka masih enggan ya untuk meninggalkan. Padahal rekomendasi daerah potensi bahaya ini juga sudah dipetakan oleh petugas pastinya ya, karena dari jarak tertentu, oh ini 7 km ya, ini kalau potensi bahaya ini meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, kemudian Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng ini sejauh 7 km. Dan dari sektor ini sektor selatan hingga barat daya. Sementara untuk sektor tenggara ini potensinya mencakup Sungai Woro sejauh 3 km dan Sungai Gendol sejauh 5 km. Potensi lahar dan awan panas ini masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai lahar bahaya lahar dingin dan awan panas ya kalau terjadi hujan di sekitar puncak. Dan disarankan juga untuk menjauhi aliran sungai yang ada di hulu. Baik, masih terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti pukul 8 kami hadir untuk Anda di Bincang Pagi tentang mewaspadai aktivitas Merapi, strategi evakuasi.

0: melakukan
1: usaha, bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
0: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
0: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
0: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
0: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

0: Baik pendengar, Bincang Pagi kali ini kami masih menantikan beberapa narasumber kami, yaitu Dr. Agus Budi Santoso SSI MSc. Beliau adalah Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta atau BPPTKG. Kemudian juga kita masih menantikan relawan Sidorejo Kemalang Klaten, ada Pak Sukiman ya. Dan yang sudah bergabung bersama saya adalah Pak Jainu. Beliau adalah perangkat desa Balerante Kemalang Klaten. Pak Jainu, selamat pagi. Ya, sebentar nih. Saya on mic dulu ya. Pak Jainu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: masih melakukan aktivitas normal seperti biasanya.
1: Oke. Dari BPPTKG belum ada rekomendasi apapun, misalnya untuk apa namanya menyiapkan tempat-tempat pengungsian begitu.
0: Untuk rekomendasi dari BPPTK sampai dengan hari ini bahwa memang potensi erupsi itu ada, kemudian masyarakat untuk tidak beraktivitas di radius 3 km karena kalaupun nanti terjadi erupsi, ancamannya di sekitar di daerah Bale Rante dan sekitarnya adalah tidak melebihi dari radius 3 km. Begitu, Pak.
1: Oke. Saat ini desa pastinya sudah memiliki data warga ya Pak ya yang benar-benar siap digunakan kalau misalnya nanti evakuasi harus dilakukan tentang lansia, anak-anak, kemudian penyandang disabilitas, ibu hamil, atau warga yang membutuhkan bantuan khusus nanti sudah siap ya Pak ya.
0: Sudah, kita punya data khususnya
1: Oke.
0: yang di KRP3, berapa jumlah penduduk yang tinggal di KRP3, kemudian berapa balitanya, berapa lansianya, kemudian berapa difabel yang kalaupun harus evakuasi membutuhkan bantuan orang lain, mereka tidak bisa evakuasi mandiri. Kita sudah punya datanya, Mbak.
1: Oke, baik. Sudah bergabung bersama kita Dr. Agus Budi Santoso, SSI MSI. Beliau adalah Kepala BPPTKG Yogyakarta. Pak Agus, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Wiwi,
1: Oke.
2: Pak Cainu, Pak Giman.
1: Ya, Pak Giman, selamat pagi. Sehat selalu, Pak
2: Selamat
1: Giman.
2: pagi. Ya.
1: Baik, tadi kami sudah ngobrol sebentar ini Pak Agus dengan Pak Jainu tentang kondisi terkini Gunung Merapi ya. Tetapi kalau dari pemantauan, hasil pantauan dari BPPTKG sendiri seperti apa Pak per hari ini?
2: Iya. Aktivitas Merapi hari ini masih seperti hari-hari sebelumnya, Bu Wiwi.
1: Iya.
2: Masih erupsi seperti itu. Erupsinya juga masih intensif. Jadi erupsi di Merapi ini memang unik ya, karena erupsinya cukup lama. Bahkan masyarakat yang tinggal di luar Merapi itu tidak tahu gitu kalau Merapi ini sedang erupsi terus gitu setiap hari. Jumlah guguran itu mencapai ratusan kali per hari, Bu Wiwi.
1: Iya.
2: Itu dari kubah lava aktif. Jadi memang aktivitas guguran itu yang mencerminkan aktivitas erupsi saat ini.
1: Baik. Kemudian parameter apa nih Pak yang sebenarnya menjadi dasar ilmiah bagi BPPTKG untuk mengatakan bahwa aktivitas Merapi ini meningkat bahkan bahaya untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat?
2: Iya, kalau cara memantau Gunung Merapi ini kan melalui tiga metode, Mbak, tiga
1: Iya.
2: pendekatan. Yang pertama metode seismik, kemudian yang kedua deformasi, kemudian yang ketiga gas ya atau geokimia. Yang keempat CCTV atau visual atau mungkin bisa dikatakan indrawi gitu. Termasuk di situ ada suhu ya.
1: Iya.
2: Nah, data-data itulah yang kemudian nanti akan menunjukkan seberapa aktif Gunung Merapi ini. Nah, kemudian kesimpulannya itu ke masyarakat tentu tidak terlalu teknis ya. Tidak terlalu rinci dari setiap pendekatan tadi, tapi sudah ada kesimpulannya dari status aktivitas. Nah, untuk saat ini status aktivitas adalah siaga, yang mana berarti Merapi ini aktivitas vulkaniknya itu menimbulkan ancaman bahaya di sekitar gunung,
1: Oke.
2: tapi belum sampai ke pemukiman. Adapun nanti kalau aktivitasnya berkembang dari data pemantauan tadi menunjukkan ancaman bahaya ke arah pemukiman, maka statusnya akan dinaikkan ke awas seperti itu.
1: Baik, untuk saat ini tadi Pak Jainus sudah menginformasikan juga bahwa

0: Bahwa masyarakat sudah dihimbau ya Pak ya untuk tidak melakukan aktivitas di seputar lereng Merapi sekitar 3 km ya radiusnya. Betul nih Bapak.
1: Iya, iya betul. Jadi
0: Oke.
1: untuk aktivitas saat ini, ancaman bahayanya bisa dirinci sebagai berikut ya. Ada ancaman awan panas dari guguran kubah lava. Itu tentu untuk saat ini karena kubah lavanya ada di Baradaya, maka daerah terancamnya ke arah sektor tersebut, ke arah Baradaya sejauh 7 km maksimal. Kemudian ke Kali Gendol dari kubah lava tengah kawah, itu awan panas bisa meluncur sampai 5 km. Kemudian ada bahaya yang lain, yaitu bahaya letusan eksplosif skala kecil, atau kita sebutnya kalau dulu itu erupsi freatik ya. Tapi mungkin bisa kita sebut erupsi eksplosif skala kecil karena sekarang kan sedang erupsi magmatik, sehingga tentunya erupsi itu tidak bisa disebut freatik ya, karena melibatkan material magma yang baru. Bahayanya dari erupsi eksplosif skala kecil ini, itu lontarannya bisa cukup jauh. Kalau dalam beberapa kali erupsi yang dulu, yang besar-besar 2010 itu sampai 3 km. Kemudian erupsi yang 2018 sampai 2020, ya 2020 itu sampai 2 km lontarannya. Nah, sehingga ditetapkan 3 km itu berupa radius menjadi daerah bahaya untuk lontaran. Nah, sehingga benar apa yang disampaikan Pak Jainu bahwa masyarakat tidak disarankan untuk beraktivitas di dalam radius tersebut ya.
0: Nah, Pak, ini kan sudah masuk level 3 atau siaga ya. Sudah berapa lama ini, Pak? Konon sudah tahunan ya, Pak ya. Kenapa ini?
1: Iya, betul. Iya, sejak 5 November 2020, Bu Wiwi. Ini karena tadi dari definisi status siaga itu memang ancaman bahaya sampai dengan saat ini itu di sekitar Gunung Merapi. Jadi sebagai informasi Bu Wiwi, luncuran awan panas kemudian guguran lava yang sampai ratusan kali per hari itu mencapai rata-rata ya kurang dari 2 km. Itu sudah di tubuh gunung tapi masih jauh dari pemukiman. Dan ini terjadi sejak awal erupsi. Ancaman bahaya seperti ini situasinya itu sejak awal erupsi, yaitu 4 Januari 2021 hingga saat ini masih seperti itu ancaman bahayanya. Jadi memang ini sesuai dengan status siaga. Tapi untuk dipahami bahwa respon yang diharapkan dari masyarakat ketika status siaga saat ini dengan status siaga ketika erupsi 2010 itu tentu berbeda ya. Karena erupsi 2010 itu bersifat eksplosif dan magnitudenya itu besar, itu maksimalnya Merapi segitu. Adapun sekarang erupsinya efusif yang meskipun cukup intensif ya, tapi dia efusif sehingga ancaman bahayanya itu atau eskalasinya tidak terlalu cepat, bahkan sangat lama. Sehingga kalau dulu pada saat status siaga itu kelompok rentan itu mengungsi karena hanya waktunya hanya 5 hari ya sampai ke status awas. Kalau sekarang itu tidak dilakukan seperti itu karena situasinya berbeda. Kita belum tahu apakah ini nanti akan menjadi awas atau justru akan turun. Tapi yang jelas ancaman bahaya saat ini memang masih sesuai dengan status siaga. Oke, seperti itu.
0: okay. Baik, saya ke Pak Jainu. Pak Jainu, okay. Pak Jainu, apakah dengan aktif apa namanya Gunung Merapi yang statusnya masih siaga ini dengan luncuran apa guguran sudah makin banyak ya, atau sudah sangat banyak ya ini perharinya ya? Ini apakah masyarakat juga mendengarkan ini suara-suara yang mungkin ada suara gemuruh dari perut gunung gitu sehari-hari adalah hal yang biasa, Pak?
2: Itu hal yang biasa, Mbak Vivi. Jadi apalagi di malam hari itu sangat terdengar sekali, kalau siang juga karena ada banyak keramaian ya, jadi tidak begitu terdengar tapi bisa melihat. Kemudian beberapa hari terakhir ini, dari lontaran lava itu kemudian melompat ke vegetasi, kemudian membakar hutan yang masih ada rumput-rumput keringnya. Itu 2 hari atau 3 hari terakhir ini itu terjadi seperti itu, Mbak Wiwi.
0: Oh iya, jadi ada kebakaran juga ya di situ ya. Nah ini tapi tadi disampaikan Pak Jainu tidak begitu berpengaruh pada aktivitas masyarakat sehari-hari ya Pak ya?
2: Ya, masyarakat masih beraktivitas normal seperti biasa, termasuk wisatawan. Kebetulan Deles, Kali Talang ini kan ada wisata alam. Jadi wisatawan masih masih cukup banyak yang datang, dan juga tidak ada apa rasa takut juga, karena kita juga mengedukasi juga kepada para wisatawan, kita memberitahu bahwa status Merapi sekarang siaga, ketika nanti terdengar sirine untuk segera turun. Seperti itu, Mbak Wiwi.
0: Ya, mitigasi sudah digencarkan terus ya Pak ya. Oke, nah ini kawasan mana saja nih Pak yang menjadi atau masuk ke kawasan rawan bencana atau KRB ini Pak?
2: Kalau di Desa Balerante yang masuk ke RB3 itu yang pertama adalah Dukuh Sambung Rejo, kemudian Dukuh Ngipik Sari, Sukorjo, dan Dukuh Gundang, Pak Wiwi.
0: Oke, biasanya untuk mitigasi apa Pak yang sudah apa namanya yang sudah disiapkan oleh warga ini ya, karena memang apa namanya erupsi Merapi itu kan sudah bukan yang pertama kali itu ya, sudah berkali-kali. Nah ini biasanya mereka sudah mempersiapkan apa saja Pak? Nanti apabila saatnya ya, kita berdoa tidak terjadi ya Pak ya, tapi apabila hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, masyarakat sudah sangat paham Pak apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bawa, dan apa yang sudah mereka siapkan saat ini?
2: Ya Mbak Wiwi, sekarang masyarakat Merapi itu kan khususnya Balerante, mungkin Sidorejo juga sama, Deles. Jadi kita memakai yang namanya evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri, jadi masyarakat sekarang sudah lebih paham, sudah lebih tahu ketika nanti terjadi erupsi, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan, mereka sudah tahu. Kemudian kita dari pemerintah desa mempersiapkan datanya, kemudian warga di titik mana yang sekiranya membutuhkan bantuan, mereka tidak evakuasi mandiri, tidak bisa evakuasi dirinya sendiri. Kita melakukan pemetaan di titik mana, kemudian nanti ketika ada pertolongan mungkin dari relawan, mungkin dari siapa, peta itu akan dibutuhkan, sangat dibutuhkan, sehingga si penolong sudah tahu titik mana yang harus ditolong. Kemudian beberapa kali masuk dari BPPTK juga mengadakan kegiatan namanya WLPB, wajib latih penanggulangan bencana, yang diselenggarakan oleh BPPTKG. Sehingga yang mengetahui tentang ancaman Merapi ini tidak hanya relawan, tidak hanya apa namanya perangkat desa, tetapi semua lapisan masyarakat diharapkan bisa tahu seberapa ancaman Merapi, kemudian apa yang harus dilakukan, semua masyarakat tahu. Begitu Mbak Wiwi.
0: Baik, saya ke Pak Sukiman ya, sebagai relawan tentunya punya banyak sekali pengalaman-pengalaman di lapangan ya Pak ya. Apa sih Pak biasanya yang terjadi kalau ketika masyarakat pertama kali mendapatkan informasi mereka harus bersiap atau harus mengungsi Pak?
3: Ya, Kalau soal persiapan seperti yang diceritakan Pak Jainu ya, hampir semua masyarakat itu sudah siap. Nah, kemudian tindakan selanjutnya ini di masing-masing, kalau dulu itu kenapa mengandalkan apa ya orang lain gitu, karena memang kendaraan terbatas dan sebagainya. Kalau sekarang saya kira setiap rumah, setiap keluarga sudah punya kendaraan, sehingga menyiapkan dirinya itu sudah siap gitu ya. Termasuk apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk kami yang relawan ini, teman-teman relawan. Dulu saya sama Pak Jaino juga ribet banget gitu, harus apa ini yang dilakukan dulu, lebih dulu gitu. Tapi kalau sekarang nggak seperti itu, jadi masyarakat itu ketika mendapat informasi biasanya langsung diobrolkan atau ditanyakan. Biasanya misalkan di Balai Rantai ya, tanya ke Pak Jaino, kalau di Inteles tanya ke saya, ini sebenarnya informasi seperti ini seperti apa. Jadi itu sangat bermanfaat juga kalau misalkan ada media yang memberitakan berlebihan gitu. Maka itu akan ditanyakan, diklarifikasi. Dengan kemudian kalau saya ya kadang tanya ke BPTKG, ini seperti ini seperti apa gitu. Itu satu. Yang lainnya, informasi itu tidak hanya apa ya formal melalui BPTKG aja. Apa yang dilihat masyarakat di gunungnya, terjadi apa, itu langsung menjadi diskusi-diskusi kecil di simpul masyarakat, Pak.
0: Oke. Jadi dari pengalaman-pengalaman pastinya ya, Pak ya. Jadi informasi lebih mudah untuk didapatkan dan informasi ini juga lebih mudah diakses oleh masyarakat, begitu nggih. Nah, artinya bahwa masyarakat yang sudah teredukasi dan sudah melakukan mitigasi-mitigasi, pelatihan-pelatihan tadi ya, termasuk juga mereka wajib latihan, kemudian juga ketika bencana terjadi mereka akan evakuasi secara mandiri, ini akan sangat meringankan tugas daripada relawan, begitu ya Pak ya?
3: Iya,
0: tapi
3: iya,
0: masih
3: meringankan semuanya.
0: Baik, tapi apa namanya yang menjadi tantangan saat ini gimana Pak? Kalau masyarakat sudah tahu ya, artinya mereka akan mengungsi kemana begitu tahu, tapi ketika ada di lokasi pengungsian ini apakah juga sudah tertata rapi atau justru ada masalah yang muncul, mungkin seperti apa gambarannya Pak Kiman?
3: Iya, di sama ya, di tempatnya Pak Jaino, tempat saya, terus sekitar Merapi lah kita bilang itu. Rata-rata kita sudah ada komunikasi intens, apa yang harus dilakukan ketika terjadi ini, di pengungsiannya seperti apa, itu sudah tertata saya kira. Jadi enggak repot. Yang repot ini tantangannya justru kalau kita ya, saya di tempat wisata, Pak Jaino juga, iya sama teman ini, pengunjung yang tidak tiba-tiba dapat informasinya dari temannya sendiri, tetapi informasinya nggak benar, atau dia justru melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya kayak gitu, itu yang malah merepotkan kita. Karena tempat wisata, jadi saya sama Pak Jin ini kan kebetulan tempat wisata ya. Sekarang ini terasa sekali hanya karena kejadian Krakatau kemarin itu. Kemudian kunjungan wisata ini orang-orang jadi takut, padahal sebenarnya nggak beda ya. Ya harusnya melakukan sama, nggak usah takut ke kunjung ke Merapi, tapi patuhilah apa yang disarankan masyarakat situ. Misalkan di titik ini nggak boleh itu ya jangan gitu, misalkan toh kalau sudah himbauannya sudah di atas jam 3 jangan naik, ya jangan naik, misalnya gitu. Nah ini penting buat kita semua, jadi wisatanya nggak apa-apa lah, tapi harus mengikuti arahan-arahan warga sekitar. Itu saya kira aman. Tapi kalau misalnya udah erupsi gini, terus mentang-mentang pengen tahu mendekat, lah itu ya akan menjadi ancaman buat mereka sendiri. Itu kira-kira tantangannya.
0: Berarti sekarang ini yang dihadapi justru bukan sulitnya mengatur warga untuk segera mengungsi, tetapi para wisatawan tadi ya, yang mungkin sebagian ada yang bersikeras atau ngeyel gitu ya Pak ya. Pak, kalau apa namanya, tadi disampaikan warga sudah siap. Nah untuk kan data juga sudah ada tadi ya, sudah dipetakan ya, prioritas sudah ada tadi ya, disampaikan Pak Pak Jainu bahwa relawan pun juga sudah memegang data warga, baik mereka yang mungkin berkebutuhan khusus, kemudian ibu hamil, anak-anak, kemudian lansia yang mungkin tidak bisa langsung dibawa oleh keluarganya. Ini biasanya langsung menghubungi relawan ya Pak ya, untuk dievakuasi ya?
3: Ya. Sebenarnya bukan menghubungi ya, kita udah data itu udah tahu, jadi sehingga kita
0: langsung gitu ya.
3: Titiknya ini orang rentan seperti apa, biar apa itu udah biasanya udah respon sendiri, nggak harus menghubungi kita.
0: Oke. Baik. Jadi sudah, karena sudah membawa data semuanya, jadi lebih mudah begitu ya Pak ya.
3: Ya.
0: Sampai hari ini Pak, masih adakah warga yang bersikeras untuk tinggal? Atau mungkin masih susah untuk meninggalkan rumah mereka ketika harus mengungsi, masih adakah seperti itu?
3: Saya kira sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada ya.
3: Pembelajaran tahun 2010 itu selain memang memporak-porandakan Merapi ya warga itu, tapi itu sangat memberi pelajaran buat masyarakat. Jadi nggak ada lagi seperti itu.
0: Oke, jadi ketika mereka mau mengungsi misalnya, keamanan harta benda mereka ini juga sudah terjamin ya Pak ya?
3: Ya, sudah ada berbagi tugasnya itu sudah ada sendiri-sendiri.
0: Oh, masyarakat sendiri?
3: Masyarakat, iya.
0: Oh, jadi di antara masyarakat itu sudah membagi tugasnya masing-masing ya Pak ya?
3: Iya, betul. Jadi mereka itu punya apa namanya, kalau di pemerintah tupoksi ya, tapi kalau kita ya, berbagi perannya itu sudah ada. Jadi siapa melakukan apa di mana. Nah ini tinggal kapannya. Kapan itu ya ikut Pak Budi. Kalau Pak Budi udah ngomong ini bahaya atau apa, ya udah, nggak usah, ini tinggal starter aja gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjut kembali Pak Budi, kemudian Pak Jainur, juga Pak Sukimed ya. Oke, nanti setelah informasi dan juga saya akan buka line telepon untuk pendengar bisa langsung berinteraksi bersama dengan narasumber. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kembali di Bincang Pagi bersama Dr. Agus Budi Santoso, kemudian ada Pak Jainu dan juga Pak Sukiman ya. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus tadi disampaikan oleh Pak Jainu, terutama Mas Sukiman tadi ya, yang menghadapi hal yang sama. Jadi di para wisatawan yang mungkin saat ini agak menurun di kawasan Merapi karena mereka mendengar kabar beberapa gunung berapi di Indonesia yang saat ini meletus atau erupsi secara bersamaan. Nah, secara ilmu kegunungapian Pak, apakah fenomena seperti ini sebenarnya normal atau ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau dikhawatirkan, misalnya kalau anak Krakatau misalnya erupsi kemudian Merapi sekarang ini juga ada guguran lava, ini berarti bahaya kalau kita berwisata ke sana misalnya. Apakah ada apa hubungannya nih Pak?
1: Oh baik, iya ini banyak ditanyakan ya, ini lagi viral ya informasi tersebut bahwa ada beberapa gunung yang meletus hampir bersamaan. Kalau secara apa keilmuan vulkanologi, seharusnya memang tidak terkait aktivitas satu gunung api dengan yang lain, karena masing-masing punya sistem sendiri.
0: Iya.
1: Kalau kita kita menyebut di gunung itu ada dapur magma ya. Jadi di rumah itu kan juga ada dapur ya. Antar satu rumah dengan yang lain kan punya dapur sendiri-sendiri ya, tidak terhubung. Mungkin bisa berbagi tapi kan harus diantar gitu ya.
0: Oh iya, paham ya.
1: Begitu juga di Gunung Api punya dapur sendiri-sendiri gitu, tidak terhubung. Dan apa fenomena misalnya seolah-olah ini bersamaan ya kebetulan saja ya, karena memang kita punya gunung api kan banyak sekali ya.
0: Iya.
1: Ada 127 gunung api aktif, 69 yang dipantau keaktifannya ini, yang berbahaya istilahnya yang 69 ini. Ini kan banyak yang memang sedang erupsi gitu. Jadi untuk kemudian dalam hari yang sama beberapa gunung api itu erupsi itu ya memungkinkan dari sisi probabilitas ya, karena jumlah gunung api yang banyak tadi. Dan gunung api itu memang apa beberapa sebelumnya memang sudah erupsi gitu, menjadi apa rutinitas ya. Kalau kemudian di framing itu terjadi sekali apa bersamaan ya bisa saja gitu, cuman itu hanya apa kesamaan waktu, tidak ada kesamaan apa proses gitu.
0: Iya. Baik. Berarti artinya ini urusan dapur masing-masing ini. Kemungkinan yeah, memang tidak terkait begitu ya, Pak Agus ya. Oke. Okay.
1: Iya, yeah, betul.
0: Pak, kalau saat ini luncuran awan panas ini kan mengarah ke barat daya ya. Jadi yeah. Ada potensi Pak untuk berubah arah?
1: Iya, yeah, ada. Makanya rekomendasi bahaya kita salah satunya adalah luncuran awan panas ke arah Kali Gendol.
0: Yeah.
1: Kali Gendol itu ke arah selatan tenggara. Itu berasal dari kubah lava tengah kawah. Memang sampai dengan saat ini kubah tengah kawah ini tidak tumbuh ya. Tapi ini masih aktif, kubah lava tengah kawah ini. Ditunjukkan dengan suhu yang tinggi. Suhunya di atas 300 derajat Celcius. Nah, itu menunjukkan memang kubah lava ini masih aktif.
0: Yeah.
1: Sehingga potensi untuk terjadi luncuran awan panas dari kubah lava ini ke arah Kali Gendol itu masih ada. Mbak Wiwi.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Jainu. Pak Jainu, ini tentang data Pak Jainu. Tadi kan sudah terdata semuanya ya, jadi warga yang rentan, berapa warga lansia, berapa disabilitas, berapa anak-anak, kemudian berapa yang berkebutuhan khusus, yang ini menjadi prioritas ya. Nah, ini kalau data warga menjadi dasar evakuasi, seberapa sering Pak data itu diperbaharui?
1: Yeah.
0: Dan memastikan ketika situasi darurat terjadi, data tersebut benar-benar Pak, sama dengan kondisi
1: sama
0: di lapangan
1: RRI,
0: Pak.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Mau nggak Pak Jainu?
2: Untuk data itu kita update-nya setiap ada perubahan, kita selalu update Pak Wiwi. Jadi ada yang meninggal juga Pak, kita update, kemudian ada yang pindah penduduk kita update, ada yang lahir kita update. Itu tidak apa namanya bulanan atau tahunan tidak, tetapi ya setiap
0: saat ya.
2: Perubahan penduduk ya kita rubah.
0: Oh begitu ya, jadi selalu update ya Pak ya datanya ya.
2: Iya.
0: Nah kemudian bagaimana nih Pak perangkat desa dan relawan ini Mas Mas Kiman juga ya? Ya. Memastikan warga pada saat kejadian. Nah ini justru mereka sedang beraktivitas di luar rumah nih Pak, supaya tetap terjangkau informasi dan tidak tertinggal.
3: Iya. Di kita ya, intinya di kawasan rawan bencana yang dekat dengan gunungnya ini ya, kebetulan kita juga punya wisata. Di situ itu ada berbagai alat yang kita pakai secara manual. Jadi misalkan speaker. Yeah. Di tempat Pak Jainu ada speaker yang dipasang untuk informasi wisata, tapi juga digunakan ketika terjadi apa-apa di Merapi, disampaikan kepada masyarakat. Nah kita sama seperti itu. Belum tentu mereka sedang di rumah, tapi misalnya di kebun dan sebagainya, maka itu kita manfaatkan. Nah, apakah ditunggu terus? Ya tidak. Saat aman-aman itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan biasa aja, umum gitu.
2: Okay. Takon kuis ngalor pengurung.
3: Tapi kalau tiba-tiba terjadi ya pakai alat-alat itu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan mereka evakuasi mandiri ya, sudah simulasi pastinya ya, sering dilakukan gitu ya. Pak Jainu, Pak Jainu dan juga Pak Sukiman ya. Nah, kalau jalur evakuasi sering kita bicara nih tentang sebagai jalan dari titik A ke titik B ya. Nah, tapi apakah sudah dihitung ini Pak kapasitas jalannya sehingga ketika seluruh warga bergerak hampir bersamaan ini kapasitas jalannya ini bisa memadai tidak terjadi crowded begitu?
3: Iya, untuk sekarang ini sudah aman ya, artinya masing-masing jalur itu sudah sesuai peruntukannya. Kalau sudah jalan besar ya memang biasanya ada kendaraan lain ya, truk misalkan. Tapi truk itu sudah warga yang dekat situ, ketika terjadi apa-apa itu truk sudah dipinggirkan dan sebagainya. Terus jalur-jalur itu sudah anu sendiri-sendiri. Misalnya di tempat kami ini ada jalur tengah, jalur timur, jalur barat. Barat untuk warga mana, tengah siapa, itu sudah terbagi seperti itu.
0: Oke, berarti kendaraan yang menggunakan kendaraan sendiri pun juga sudah tahu ya Pak ya, dia harus melintas di jalur yang mana begitu nggih, sehingga tidak terjadi penumpukan di jalur evakuasi. Kalau pas listrik mati, kemudian jaringan telepon terganggu, informasi media sosial juga tampak simpang siur, sistem komunikasi tadi ya Pak ya, cadangan tadi yang dimiliki desa ya, yang dipakai ya. Kentongan gitu masih ya Pak ya?
3: Kentongan masih, terus apa, tiang-tiang listrik yang besi itu loh, itu juga siap, jadi udah apa namanya, sudah sesuai kesepakatan kita, nanti itu dipukuli, yang pokoknya yang penting menimbulkan bunyi banyak gitu.
0: Ya termasuk juga horn tadi ya Pak ya?
3: Siap,
0: itu masih terus dibawa ya. Pastinya untuk obat-obatan juga masyarakat sudah dipersiapkan semua nggih.
3: Sudah saat ini saya di kalau kami sebutnya camp tapi kalau menyebutnya juga bisa dikatakan posko gitu. Itu selalu ready, misalkan masker itu nggak pernah habis ya. Habis ya beli gitu. Ini selalu ada.
0: Oke, berarti saat ini pun untuk ya kita tetap berdoa tidak terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Tapi di posko-posko itu ya, atau di kem-kem itu juga sudah ready, misalnya ini kapasitas tempat pengungsian, air bersih, sanitasi, makanan dan lain sebagainya ya Pak ya?
3: Iya. Sekarang rata-rata di Merapi termasuk saya tempat Pak Jenu, semua warga sudah menyiapkan itu. Jadi misalkan sedang kerja bakti atau kegiatan apa ini, itu terpikirkan untuk hal-hal kayak gitu. Nanti kalau ini untuk ini ngomongnya konteksnya Merapi.
0: Oke, baik. Sudah ada pembagian tugas yang sangat jelas ya Pak ya, sehingga tidak terjadi misalnya relawan justru tidak mengambil risiko terlalu besar gitu ya ketika membantu warga ya, karena adanya pembagian tugas seperti itu ya Pak ya.
3: Betul.
0: Oke, termasuk juga untuk menjaga supaya kesehatan relawan ini tetap terjaga, tidak merasa kelelahan gitu. Ada pembagian waktunya juga Pak untuk bertugas ini biasanya?
3: Biasanya kalau pas statusnya ya, atau kok bukan status saja, kondisi gunungnya memang dari Pak Agus ini sudah menginformasikan yang harus waspada lebih gitu. Nah, kita sudah menjaga, bahkan ronda di pos ronda itu 24 jam biasanya.
0: Oke, baik. Pak, kalau saya ke Pak Agus lagi, kalau melihat kondisi Merapi beberapa hari ini Pak, kecenderungannya gimana Pak? Apakah belum diketahui kiranya nanti, oh besok kayak sepertinya kalau seperti ini akan turun nih aktivitasnya, atau justru sebaliknya?
1: Oh iya, Mbak Iwi, ya seperti saya sampaikan di awal ya, jadi aktivitas Merapi ini monoton Mbak Iwi. Jadi ya seperti kukuran yang ratusan kali per hari itu, memang seperti itu, intensif ya, tinggi gitu. Hitungannya tinggi itu, ratusan kali per hari kuburan itu. Tapi itu tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan. Jadi fluktuatif gitu, cenderung monoton. Sehingga memang belum bisa disimpulkan apakah Merapi ini akan bereskalasi ke aktivitas yang lebih tinggi atau justru nanti akan turun aktivitasnya. Jadi seperti itu. Ya, untungnya masyarakat sudah terbiasa ya, karena ini sudah berlangsung 5 tahun gitu. Jadi
0: nah, itu dia.
1: Alhamdulillahnya seperti itu.
0: Baik. Nah, ini yang terakhir ini apa yang menjadi harapan dari Pak Jainu, kemudian juga Pak Sukiman dan juga Pak Agus ya, dengan kondisi Merapi yang di dapurnya sekarang kita nggak tahu lagi masak apa itu ya di sana ya. Tapi harumnya ini sudah mulai tercium gitu ya, dengan adanya tadi guguran-guguran lava ya. Nggak tahu nanti mau seperti apa, tapi tentunya kita berharap ya tidak terjadi erupsi yang seperti sekian tahun yang lalu dengan korban yang sangat banyak gitu ya. Tapi ada hal yang hari-hari ini tetap menjadi harapan baik yang bisa disampaikan kepada warga, terutama mereka yang terdampak begitu ya dengan aktivitas Merapi saat ini. Monggo, Pak Jainu mungkin bisa.
2: Kalau harapan saya dan masyarakat di Bali Rantai, tentu Merapi segera membaik, segera normal, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tenang. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Agus ini, dari ilmu kegunungapian, dampak dari abu vulkanik itu terhadap rambut apa ya Pak? Ini Pak Sukiman sama saya kok sama-sama tidak punya rambut. Apakah mungkin ini dampak abu vulkanik Pak Agus?
0: Pak, ini sebentar, ini sengaja di apa kayak dihabiskan ya, supaya tidak mengganggu ketika apa abu vulkanik ini menimbulkan kerontokan rambut gitu ya Pak Jainu dan Pak Sukiman ya?
3: Iya.
0: Tapi Pak Agus aman itu.
1: Monggo. Iya, tapi ini sudah ada tanda-tanda.
0: Iya. Kalau dunia putih itu memang sudah harus kita ini, Pak. Di usia-usia seperti ini ya. Oke. Baik. Nanti minta resepnya supaya bisa seperti Pak Agus ya, rekmonya ya masih tebal. Iya, Pak Sugiman.
3: Iya. Iya, saya sama ya, berharap Merapi itu segera membaik, tetapi juga bagi siapapun itu saya harapkan juga memahami. Jadi bahwa gunung itu seperti sampaikan Pak Agus, dapurnya sendiri-sendiri, kondisinya sendiri-sendiri. Bagi warga yang dari di luar kami itu, sebaiknya patuh itu melihat situasi itu ya, apa yang dilakukan masyarakat di situ, ngikuti aja gitu. Jangan sampai membuat hal-hal yang sendiri. Terus ketika ada sesuatu yang pengen diketahui, ya bertanya aja warga, Merapi itu kita sekarang posisinya di mana, jika terjadi seperti apa, itu tanyakan saja, jangan sampai ragu-ragu terus nanti malah ikut gaduh gitu ya. Wisatanya bisa berkembang lagi, bisa tetap ramai kembali seperti kemarin-kemarin, karena tadi sudah disampaikan Pak Agus, beda gunung beda dapur gitu ya.
0: Baik, silakan Pak Agus.
1: Ya, terima kasih Mbak. Kalau untuk warga kami sebenarnya tidak khawatir ya, Mbak Wiwi, terkait dengan kesiapsiagaan mereka menghadapi aktivitas Merapi, karena teman-teman relawan, pegiat masyarakat kayak Pak Kiman, Pak Jainu itu selalu membersamai masyarakat gitu, sehingga masyarakat ini ya hafal betul aktivitas Merapi dan bisa menyesuaikan, bahkan bisa bersiap-siap melakukan respon yang diperlukan ketika Merapinya berkembang aktivitasnya. Cuman memang waktu yang panjang ini saya ya tidak memungkiri ya, ini menimbulkan keresahan di masyarakat gitu. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa Merapi ini bererupsi yang panjang ini sejatinya itu sebenarnya memperbarui sumber daya alam di Merapi, yang memang itu konsekuensi ya dari sebuah gunung api itu ada konsekuensi bahaya dan ada konsekuensi sumber daya yang luar biasa. Lah, aktivitas erupsi yang panjang ini sebenarnya dalam rangka untuk memperbaharui sumber daya itu, dan manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk selalu sabar menanti, karena Merapi ini juga tidak bosan untuk memberi. Seperti itu, Mbak Wiwi.
0: Oke, baik. Pak Agus, Pak Jainu, Pak Sukiman, terima kasih sudah berbagi ilmu pengetahuan, informasi bersama kami hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita semuanya ya bisa terwujud. Merapi tetap menjadi bagian alam kita yang memberikan banyak kepada masyarakat ya, terutama di masyarakat di lereng Merapi. Izin saya akhiri dialog kita pada pagi hari ini, pendengar. Bersama Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Dr. Agus Budi Santoso S.Si., M.Si., kemudian perangkat desa Balai Rantai Kemalang Klaten ada Pak Jainu, dan relawan Sidorejo Kemalang Klaten ada Pak Sukiman. Saya Wiwi Martani mengucapkan terima kasih, dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa Merapi harus kita pahami dengan ilmu, dihadapi dengan kesiapsiagaan, dan direspons dengan ketenangan ya. Aktivitas beberapa gunung Merapi yang terjadi dalam waktu berdekatan tidak serta-merta berarti semuanya saling berkaitan ya. Karena itu jangan terpancing informasi yang belum jelas sumbernya, harus selalu dikonfirmasi ya, untuk yang kurang pas tadi ya. Yang terpenting adalah kita mengikuti perkembangan dari sumber resmi, memahami kawasan rawan dan mengetahui jalur evakuasi, memastikan keluarga kita tahu apa yang harus dilakukan ketika peringatan diberikan. Terima kasih pendengar, saya Wiwi Martani, dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2026. Dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu pendengar terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iki hal RRI.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir kembali untuk Anda pendengar setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Anda bisa langsung memanfaatkan media kami ya untuk menyampaikan laporan-laporan terkait dengan kepentingan publik Anda ya, dan juga sarana-sarana publik yang mungkin harus diperbaiki atau juga fasilitas publik yang memang harus sampai kepada masyarakat. Saya nggak sendiri, saya dengan Iksan yang menemani saya. Iksan, selamat pagi Iksan.
2: Selamat pagi.
1: Oh, sehat selalu ya. Oke, baik. Kita terima telepon dulu ya sebelum nanti
2: sudah ada yang telepon ya.
1: Sudah ada yang masuk langsung. Baik. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wewe.
1: Gih Mbak Tarmi, monggo.
3: Sehat.
1: Bolang gih no Mbak.
3: Kok kali Mbak Intan, beten kali Mbak Intan.
1: Mbak Intan ini baru cuti.
2: Ya, cuti panjang.
1: Jadi cuti panjang.
2: Kemungkinan 3 bulan ke depan kali ya. Isan bakal ada di sini.
3: Lama pas nama pripon kok.
1: Punya anugerah baru ya, jadi ya,
2: betul.
1: Ya sudah melahirkan.
3: Baik hamil Mbak Intan itu. Kakung apa putri?
1: Kayaknya cowok kayaknya.
2: Iya sepertinya
3: murah cowok. Murah cowok nih ya Mbak.
1: Pripun?
3: Murah cowok.
1: Oh gitu.
3: Nggih, sawak kula nganti tuwek niki. Kira-kira
1: rapi. Lah nggih, monggo-monggo, napa niki, Mbak?
3: Niki Mbak anu Mbak ajeng nyanjangke joglo niku nggan bunderan niku anggere dalu niku enten pengemis, Mbak.
1: Joglo.
3: Tak nongkrong niku dalu dhuwit nek mboten kei dipeksa njaluke niku.
1: Oh, nggih nggih.
3: Mboten niku kedae pripun niku? Kudu diberantas niku Mbak.
1: Kan
3: yo pengen nengok-nengok tentaman. Jam 8 munggah niku kan sekesa to Mbak, sah nom-nom. Sing penting kan mboten neko-neko. Namung nongkrong-nongkrong. Lah putu kula niku pas mboten betok duit.
1: Nongkrong.
3: Nongkrong kali rentange. Ya syukur kula ngoten. Lah wong ora duwe ora dikeki meksa lho Mbah, ngoten niku. Lah ngeten iki wingi. Mbah, nggon joglo laporno nang RRI Mbah ngamben. Lah mbok kowe lapor dhewe. Lah aku sekolah ya apa to Mbah, ngoten. Lah wingi niku sanjang. Kalih niki nggih enten sing mengeluh lho Mbah, nggih ngajeng luwes niku parkir niku.
1: Oh, parkir itu masih ya.
3: Demben joglo sing nggo persoalan. Saiki anu ngarep luwes ngoten niku. Lah nggih mang berantas to bu, kula sanjang

0: kek kek kek enten nopo kesenggol ngoten niku lho. Kula gemben nate nesu-nesu Mbak. Buka pintu mobil niku nggih asem parkir mboten ngingeti kidul. Kula nggih bengok-bengok. Jenengan niku pripun ta Pak? Buka kok mboten inget-inget kidul kula ngoten. Kadang-kadang lagi nyabrang niku Mbak.
1: Nggih.
0: Nyabrang sing diingeti ming kidul to. Wah sering kula Mbak ngoten niku. Terus niki Mbak peng kali e. Kula niku wingi nampa nggih ngingeti telepon niku lho apus-apus niku kula hitung niku sedinten peng 12 Mbak. Nomere sami sedanten nganti kebak.
1: Nelpon pripun? Oh mboten ditampi to?
0: Kula tampi sepindah tapi kula mboten ngomong kula rungokke. Suantene niku putri Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Setri ngoten lho Mbak.
1: Iya iya.
0: Kula lah terus kula saking anyel gek wingi sore niku. Wayahe kula tumbas bensin rangring-rangring tekan griya niku sing ngebel terus. Kula angkat ngoten tangane gatel kula ngoten langsung kula pateni. Tapi mengke sing anu mboten. Nek wong rumangsa nggih mboten jane. Nggih. Ngebel. Nggih ngoten mawon Mbak.
1: Baik, matur nuwun.
0: Nggih. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi, kita terima lagi ada Pak Lili ya. Pak Lili, selamat pagi Pak Lili.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Nggih. Delay suaranya. Monggo.
2: Anu Mbak. Pro 1 RRI akan pasar jumpe kemerusak lagi itu Mbak.
1: Kemerusak lagi sampai berapa hari ini Pak?
2: Anu ya sudah. Ini saya baru tadi pagi saya ngetel itu kok kemerusak gitu Mbak.
1: Oh nggih.
2: Bagus itu.
1: Nggih. Kemarin
2: hari,
1: oh sudah beberapa hari.
2: Hari sudah bagus ya.
1: Oh nggih.
2: Tapi sekarang kemerusak lagi gitu.
1: Nggih Pak Lili, terima kasih informasinya nggih. Coba nanti saya tanyakan ke manajemen J. Terima kasih Pak Lili. Baik, kita lanjut dulu 638055. Silakan. 638055. Oke, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Lili.
1: Nggih, Pak Edi.
3: Sehat-sehat keluarga.
1: Amin.
3: Rasa cerah panas ini perjalanan Jogja sampai Klaten ini mantep sih
1: loh. Oh iya iya iya.
3: Nah itu jalanku gini patung Bung Karno sampai Pakis wis mulus tuh di beton kabeh. Cuma sing kota Solo itu piye tuh sing Josari ini sampai Marto Lulutan ini kok ora di gubris terus piye tuh kacak jane.
1: Oke okay.
3: Semoga itu sudah bertahun-tahun loh. Nah, Nek, Josari itu di Otmek ya, sempet toh. Nek sore jam 2, jam 3 ya, tepi misalnya pasare. Jadi longgar, Nek, ngedaknya apa kan enak. Di Otmek gue kan cepet gitu. Nah, itu sama Mas Wali Kota, mudah-mudahan kuburan Mojo itu Mek sedang peduli itu. Mojo itu. Bisa buat tambahan kuburan umum, nanti dibagi, baik kuburan Tionghoa, masih kurang mampu, jadi mau tidak mau biar tidak usah cari tempat yang jauh-jauh. Semoga sama-sama bisa digunakan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini Mas Wali Kota kalau berkenan itu sing Kota Solo kan ya, sing keracunan-keracunan. Semoga sama masuki Pak Presiden Ben Legowo supaya MBG stop terus dia diganti duit. Ben ora gaduh, ben ora keracunan.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Oke, okay, sebuah bangunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Joyoprayan mengalami kerusakan pendengar akibat diterjang angin kencang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Adam Sutanto. Silakan Bung Adam Sutanto.
4: Baik, Wiwi. Saat ini saya berada di wilayah Klaten di bagian selatan, tepatnya di wilayah Desa Joko Prayan, Kecamatan Ganti Warno. Kami sampaikan sebuah gedung yang untuk pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang memang baru ini mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan ini. Kalpalum yang

0: sebelumnya sudah tertata rapi, terpasang dengan apik, kini harus melingkar dan berterbangan karena pada siang kemarin sekitar pukul 12 tepat ini terjadi angin kencang yang membuat bangunan ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Praktisnya memang tidak dapat digunakan kembali. Meskipun SPPG di Desa Jogopreen ini baru akan beroperasi pada sekitar September atau Oktober tahun ini. Sehingga dengan kondisi kerusakan ini, tentu akan dilakukan penataan ataupun perehaban terlebih dahulu. Ini juga disampaikan koordinator SPPG Desa Jogopreen ini, Herdi, kepada wartawan beberapa saat yang lalu. Dampak dari adanya kerusakan ini, kerugian bisa ditaksir antara 25 sampai 30 juta rupiah.
1: Jadi kejadiannya itu kurang lebih sekitar pukul 12 siang hari Selasa kemarin. Keterangan dari warga memang angin bertiup kencang, sehingga dampaknya ini untuk bagian depan bangunan kami, atap area parkir, ini mengalami kerusakan yang cukup parah.
0: Galvalum semua melingkar itu?
1: Iya, betul. Nah, ini kan materialnya dari galvalum dan sebagian memang jatuhnya ke samping, jadi sawah tetangga ya. Nah, ikut terdampak, cuma nanti kita prioritaskan dulu untuk ya, supaya warga sekitar juga tidak terganggu. Kalau perkiraan estimasi itu sekitar 20 sampai 30 juta.
0: Ia juga menyatakan bahwa pada saat itu memang angin, berdasarkan informasi dari masyarakat, anginnya memang cukup kencang karena memang letak dari lokasi ini di bawah lembah, di bawah perbukitan atau pegunungan dari Gunung Kidul, sehingga anginnya cukup kencang menerjang bangunan tersebut. Hanya bangunan ini yang mengalami kerusakan karena beberapa tempat rumah-rumah penduduk dalam kondisi aman. Saat ini para pekerja juga mulai menyingkirkan puing-puing atau bangunan atap yang mengalami kerusakan tersebut dan akan dibangun kembali. Jadi demikian Adam Sutanto melaporkan.
2: Baik, terima kasih Adam Sutanto laporan Anda. Dan pendengar, kita lanjut kembali Iksan untuk Halo RRI siang pagi hari ini ya.
3: Pagi hari ini, betul.
2: Oke, okay. Ini apa yang dikeluhkan Mbah Tarmi tentang parkir kan memang sudah cukup lama ya. Tapi sebelumnya kita terima dulu ada Pak Cu di Wonogiri. Pak Cu, selamat pagi.
4: Halo RRI. Selamat pagi Mbak. Mimatanya Mas Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Cu.
4: Tadi pagi itu Pro 101 itu agak meresek di Wonogiri.
2: Dari Wonogiri ya.
4: Okay, sekarang baik. Tidak sudah sering, Mbak.
2: Sekarang sudah bagus. Oke, okay, ya. Baik.
4: Ini menyampaikan betulnya agak puisi ya ini. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata saya begini. Gunung harus hutan harus dijaga. Gunung pun harus dijaga. Sungai juga dijaga. Setetes air kehidupan. Kalau tidak ada hutan, bumi makin panas. Terima kasih Pak Bima tadi.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih
2: Pak Cu ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Cu. Kemudian lagi atau mungkin Mas sudah ada update Iksan?
3: Ini ya. Sementara baru kita catat dulu yang tadi masuk. Ya, ada 5 ini ya, ada 5
2: informasi
3: laporan, informasi ya, laporan okay. atau informasi. Yang pertama tadi kan dari Mbah Tarmi tadi yang melaporkan di daerah Bundaran Joglo jika malam hari terdapat bisa disebut oknum kali ya.
2: Iya.
3: Oknum pengemis yang dengan pemaksaan. Oke, nanti kita coba carikan solusinya ke stakeholder terkait tentunya. Yang kedua, Mbah Tami juga tadi terkait peparkiran di daerah Nusuan ya, yang mengganggu lalu lintas.
2: Iya, dan ini sudah beberapa kali memang dikeluhkan.
3: Ini sudah beberapa kali sih, kayaknya pas kapan ya? Sewaktu itu, waktu saya juga kebetulan yang di sini, laporannya sama juga.
2: Iya.
3: Sudah kami hubungkan juga ke pihak terkait dan sudah diberikan jawaban, tapi mungkin masih ya, mungkin ya, masih bandel kali ya.
2: Iya, nah itu dia ya. Bagaimana nih harus atau mungkin ke pemangku wilayah setempat bisa juga ya. Bisa,
3: iya,
2: karena biasanya betul. Untuk apa namanya, yang bertanggung jawab untuk perparkiran ini biasanya per wilayah ya. Atau per daerah gitu
3: ya.
2: Iya,
3: betul.
2: Oke. Okay. Baik, ada lagi pendengar silakan 638055 maupun di 081390115525. Waktu kita masih cukup panjang dan tentunya masih memberikan kesempatan ya bagi pendengar untuk menginformasikan. Atau ada hal-hal lain ya, bukan hanya laporan tapi juga feedback yang sudah disampaikan dari para narasumber yang kami hubungi, tentunya menjadi satu respons yang sangat baik sehingga Halo RRI ini bukan hanya menampung tetapi feedbacknya pun sudah tersampaikan. Ini menjadi laporan yang sangat bagus ya Ihsan ya.
3: Iya betul.
2: Kadang kan sudah mendapatkan jawaban, kemudian disampaikan kembali melalui Halo RRI.
3: Iya betul.
2: Kalau di sini sudah dijawab nih persoalannya, sudah solusinya sudah ada nih. Nah ini menjadi satu hal yang juga sangat bagus bagi kami karena kami juga membutuhkan feedback ya dari pendengar, terutama yang sudah mendapatkan jawaban dari persoalan yang sudah dilaporkan melalui Halo RRI. Kami masih bersama Anda pendengar di Halo RRI, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perempuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 0500 919 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi se. Pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.
1: Baik, kita kembali di Halo RRI pendengar 638-055 maupun 081-3900-15525. Kami buka kembali untuk Anda. Ada Putri di Keprabon. Sekedar info Mbak Wiwi, daerah Keprabon nanti jam 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat akan ada pemadaman lampu untuk perbaikan jaringan. Dan ini saya sudah siap-siap Mbak, selesai mencuci.
2: Oh, langsung jadi, cucinya digesel ke pagi ya?
1: Iya, langsung pagi. Jadi
2: antisipatif sekali ya.
1: Memang seharusnya seperti itu ya, Iksan ya, karena sudah ada pemberitahuan. Dan dulu biasanya pemberitahuan ini pun juga.
2: Oh, tadi malah.
1: Pernah.
2: Oh
1: ya, RRNJ. Gimana?
2: Ngomongin soal mati listrik tadi, kebetulan di tempat saya pagi hari tadi itu mati listrik juga.
1: Sempat ya?
2: Sempat mati listrik di daerah Mojosongo.
1: Iya, jam berapa?
2: Tadi pukul 6 pagi kayaknya.
1: 6 pagi?
2: Sampai setengah 7, tapi cuma sebentar aja sih.
1: Kemarin juga, kemarin pagi juga mati sebentar ya, di pagi juga, sekitar jam 6 juga nih.
2: Oh sama.
1: Jadi baik, baik. Kemarin dan hari ini ya.
2: Oke, baik.
1: Oke, mudah-mudahan ini tidak apa-apa ya. Artinya mungkin ada sedikit kendala, tapi sudah bisa diselesaikan ya. Tapi kalau yang di Keprabon ini memang sudah disiapkan oleh PLN karena untuk perbaikan jaringan.
2: Oke. Oke. Terima kasih
1: Mbak,
2: ya.
1: Putri di Keprabon. Silahkan kembali 638-055 081-3900-15525. Tadi dari aduan atau laporan dari Mbah Tarmi tentang
2: yang ini ya, yang
1: suka minta-minta itu ya, pengemis ya
2: yang agak memaksa itu, kami sudah mencoba menghubungi tapi memang kebetulan belum bisa untuk menjawab untuk saat ini. Jadi kita coba hubungi lagi tentunya. Dan yang aduan terkait peparkiran tadi juga sama, kami sudah menghubungi dan kebetulan memang pihak terkait ya yang bertanggung jawab soal sedang lapar ya.
1: Oke, baik. Ya, semoga saja ada ya, 638-055. Oke, selamat pagi.
3: Aki, Mbak Tarmi meleh nih, Mbak.
1: Iya, Mbak Tarmi.
3: Itu anu, Mbak, kalian gendong anak, dua anak, Mbak. Galu-galu, Mbak, kayak ngelami anak, rak penak. Gak kemarak kayak gundu. Kalau marahin nek galu, menten apa yang medal, Mbak, males kok.
1: Kalian
3: anu, Mbak. Dan kulo niku enten napa sing kados boyo niku lho Mbak, utul kok eyak ne.
1: Kaya boyo niku berarti biawak. Biawak nggih. Okay.
2: Biawak.
3: Okay. Ya sing dipetake bedil niku mboten ngetok meleh.
1: Berarti wedi dibedil niku Mbak, dheke pun nginceng niku nggih.
3: Dadi oyak-oyak. Lah kok kan ngundangke damkar kok malah digawake bedil terus ndelik.
1: Napa ageng Mbak?
3: Ageng niku Mbak.
1: Melayu niku nggih.
3: Langge, Melayu banter banget dadi oyak-oyak. Niku nggih ibu-ibu kilan kula niku. Gede banget padha bocah umur 12 tahun lho Mbak, ngoten niku kok. Niku napa nyoket Mbak?
1: sakit nyokot niku, Mbak.
3: Kok kula nereng ganti pin iki kok namung melet-melet.
1: Oh, lah pas melet to.
3: Nek kula ngerti ngaten lah kula males ajeng metu kok. Jane kula nggih krungu.
1: Nggih.
3: Rame-rame teng ajeng kula kebon suwung niki ngene ponakan kula kan nonton kebon suwung, Mbak, nggih rada rungkut titik. Lah wingi dipadosi kok mboten nenten. Lah enten Pak Polisi nggih wedi kok direh kok. Mboten wani. Napa niku? Nek kula mbet sikil kula mboten sakit kula wani ngoyak kula malan. Mboten wedi kula.
1: Iya.
3: Nggih matur nuwun, Mbak.
1: Baik, nggih.
3: Anu menpun disampaikke.
1: Nggih.
3: Mas Iksan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, biawak sering lari sekarang ya.
2: Aduh, selam heran juga
1: loh.
2: Sih.
1: Iya, heran loh. Tapi memang sudah beberapa saat ini ya, sering melihat juga nih biawak lari ada di lingkungan kita ya.
2: Oh, kebetulan kalau di rumah saya jarang sih.
1: Jarang ya?
2: Ya, soalnya pohon-pohonnya nggak ada, lebih ke situ aja.
1: Iya, iya. Tapi ya lumayan menakutkan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, baik. Kami masih menunggu Anda pendengar bersama kami di ya, Halo RRI ya. Ya, masih ada informasi lain mungkin Iksan?
2: Oh, boleh. Ini kita mau menyampaikan informasi terkait progres penanganan kebakaran TPA di Putri Cempo yang kemarin sempat rame itu ya.
1: Iya, iya.
2: Oke. Jadi ini untuk tanggal 14 September 2026 di wilayah Surakarta Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk proses pemadaman api di daerah Blok B ini sudah mencapai 99%. Ya, jadi untuk kemarin juga pas hari Senin itu 95% dan untuk update-nya tanggal 14 ini sudah 99%, di mana blok C dan blok D1 itu sudah terkendali apinya.
1: Sudah terkendali ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lalu menyampaikan juga untuk fokus tim saat ini melakukan pembasahan ekstra di daerah blok B serta sisa-sisa di blok C dan D1. Untuk fokus pendinginannya, pendinginan di sisa titik panas ini menjangkau blok B lereng sebelah timur. Dan untuk laporan penggunaan air untuk pemadaman ini digunakan kurang lebih 4 juta liter air yang digunakan hingga tanggal 12 September 2026. Untuk kekuatan personel juga sudah dikurangi, yang semulanya 2 peleton menjadi 1 peleton mengingat intensitas kebakaran yang sudah mengecil.
1: Baik. Oke, jadi tetap waspada pastinya ya Iksan ya, karena angin yang cukup besar ini pun juga bisa membangkitkan kembali.
2: Ya, 1% pun masih.
1: Nah, itu dia, 1% pun masih bisa menyala lagi ya. Jadi tetap memang harus berhati-hati. Tapi untuk pengangkutan sampah belum ada informasi ya, sudah normal kembali apa belum ya?
2: Kebetulan belum ya.
1: Oke, baik. Nanti kita update lagi.
2: Betul.
1: Oke, pendengar, masih ada beberapa waktu, kami akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk pendengar. Mudah-mudahan ini bisa tetap bersama kami ya di Halo RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini kami tengah menghubungi Kepala Satpol PP Surakarta, ya, ada Pak Didi Anggono sudah bersama saya. Pak Didi, selamat pagi Bapak. Ya, bersama Wiwi ini Bapak.
1: Oh, Bu Wiwi. Mbak Wiwi atau Bu Wiwi ini.
0: Iya, monggo. Ya, Pak Didi, ini tadi kami baru saja menerima laporan dari masyarakat, ya. Ya, bahwa melaporkan adanya oknum pengemis nih yang meminta-minta dengan pemaksaan di mana Iksan tadi?
2: Di daerah Bundaran Joglo katanya.
0: Di Bundaran Joglo ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan.
1: Terima kasih Mbak Wiwi. Jadi
0: Saya dijawab. Putus-putus Bapak.
1: Oke, sebentar.
2: Iya. Mungkin bisa agak mencari tempat yang gampang sinyal.
0: Iya. Monggo silakan Pak Didi, nggih.
1: Jadi kami ada layanan terkait dengan penanganan gangguan rantibum.
0: Iya.
1: Jadi warga apabila menemui hal-hal semacam itu, ada pengemis memaksa, ada ODGJ, PGOT, vandalisme, gangguan ketenteraman di wilayah, itu silakan langsung laporkan pada kami.
0: Iya. Nomornya?
1: 0817-5010-866.
0: 866 ya. Baik.
1: Itu nomor call centernya Satpol PP.
0: Oh iya, baik.
1: Nah, kemudian manakala itu masih belum cepat direspon oleh personil kami di lapangan, silakan kontak lagi ke 0813.
0: Nggih.
1: 2731.
0: Ya.
1: Oke. 9157 yang nomor sekarang Mbak Wiwi hubungi ini.
0: Nomornya Bapak langsung.
1: Namanya lapor Kasatpol PP. Silakan biasanya 24 jam akan saya jawab.
0: Siap. Pak Didi, terima kasih sekali, Ji. Oke. Baik. Berarti nanti akan langsung ada jawaban dari dan tindakan pastinya, ya, Pak.
1: Karena begini, Pak. Kami Satpol PP ini dalam rangka penanganan gangguan, kami sudah mensiagakan personil 24 jam.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi pada saat ada gangguan di masing-masing wilayah, yang pertama kami bisa tangani sendiri karena memang kami punya tim patroli.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Yang kedua, kami juga berhubungan dengan Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas seluruh Kota Surakarta. Jadi nanti bisa untuk mengamankan mungkin suspeknya atau orang yang mengganggu itu dulu, kemudian baru kita tangani lebih lanjut seperti itu.
0: Oke, baik Pak Didi, terima kasih sekali waktunya bersama kami. Iya, mudah-mudahan segera mendapat solusi ya. Terima kasih Pak Didi, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, Mbak Tarmi.
0: Baik-baik. Pendengar Mbak Tarmi bisa dicatat ya nomornya dan juga pendengar yang lain ya. Jadi call center dari Satpol PP ini ada di 0817-5010-866 ya. Dan juga kalau ini belum direspon,
2: belum kurang cepat responnya, bisa ke nomor satunya.
0: Bisa langsung ke nomor 0813-2731-9197. Ini langsung lapor ke Satpol PP Kota Surakarta,
2: ya, sudah standby 24 jam ya.
0: Nah itu dia, petugasnya pun juga sama ya Iksan.
2: Sama, betul.
0: Ya, jadi ini untuk memberikan layanan yang maksimal ya,
2: maksimal, betul,
0: kepada seluruh masyarakat di Surakarta.
2: Ya, baik. Mungkin ketika mau melaporkan itu alangkah lebih baiknya kalau menambah bukti ya, dilengkapi dengan bukti entah foto atau video dan waktu kejadiannya untuk mempermudah teman-teman juga dari Satpol PP untuk menyelesaikan masalah itu.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik, seperti itu nggih Mbak Tarmi dan juga pendengar yang lain. Ini kalau misalnya nanti
2: menemui.
0: Ada yang apa bertanya juga boleh ya ke.
2: Boleh, Tana.
0: Sudah dicatat ya, Iksan ya.
2: Sudah dicatat harusnya.
0: Oke. Okay. Iksan juga harus punya catatannya supaya nanti kalau pas kita sama-sama kembali tahu ya.
2: Betul. Kembali tahu.
0: Baik. Terima kasih pendengar yang sudah bersama kami di Halo RRI hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan ini bisa memberikan jawaban
2: atau solusi
0: dari beberapa laporan yang masuk. Dan mudah-mudahan juga apa yang belum bisa terjawab mungkin di waktu yang akan datang ya Iksan ya.
2: Ya, kita usahakan untuk bisa ketemu jawabannya.
0: Dan kalau sudah mendapatkan jawabannya, sebisa mungkin boleh memberikan feedback ya.
2: Boleh, ya betul. Kita mengharapkan itu malah.
0: Iya, karena ini juga menjadi bagian dari progres kita dalam memberikan layanan kepada pendengar di Halo RRI. Dan pendengar, saya akhirnya harus undur diri dari suasana pagi Anda. Iksan masih di sini?
2: Masih. Jadi saya tidak usah pamit ini.
0: Iya, Iksan tidak perlu pamit. Yang pamit saya Wibi Martani dan juga Matthew Senggono, pendengar harus segera undur diri. Terima kasih sudah menemani kami. Dan semoga informasi yang sudah kami hadirkan bisa memberikan warna bagi pagi hari Anda. Dan di Surakarta siang ini ada Citra Fitka yang akan berbagi informasi kepada Anda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pemuncak tangga lagu George Michael yang sangat populer di tahun 1984, Carol's Whisper, secara resmi telah melampaui 1 miliar penayangan di YouTube. Carol's Whisper awalnya dirilis di album Wham! Make a Date, yang ditulis Michael bareng Wham!, rekan seband Andrew Ridgeley, diunggah ke YouTube pada Oktober 2009. Inilah George Michael.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang mendengar, apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Sudah memasuki waktu menjelang siang. Jangan lupa untuk menyempatkan waktu untuk sejenak menghirup nafas panjang ya. Beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Dan saya Citra Afidka akan temani Anda pendengar di Surakarta siang ini, tentunya dengan informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu siang Anda melalui Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM, atau juga bisa mendengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan sesaat lagi untuk mengawali Surakarta siang ini, kami akan hadirkan Jaksa Menyapa. Hari ini akan membahas mengenai bijak bermedia sosial ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar Jaksa Menyapa, hari ini hadir untuk Anda ya. Kita akan membahas mengenai bijak bermedia sosial. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 638055 ataupun di WhatsApp 081390115525 ya. Dan media sosial itu sudah jadi bagian dari keseharian kita ya. Hampir semua orang pernah membuat postingan, berkomentar ataupun membagikan informasi. Tapi pernah kita berpikir kapan aktivitas media sosial itu bisa berujung ke masalah hukum ya, dan siang hari ini kita akan bahas hal itu bersama dengan Kejaksaan Negeri Boyolali ya. Sudah hadir di studio ada Mas Ferry Oktavianto SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Boyolali. Kemudian ada Mas Iksan Santiko Kuncoro SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Kemudian ada Mbak Anissa Aji Wijayanti SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Selamat pagi, siang ya. Selamat siang, Mas, Mbak.
2: Selamat siang juga.
1: Alhamdulillah, baik ya kabarnya, sehat semua. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa mulai dari kebiasaan sehari-hari gitu ya. Orang sekarang kan begitu mudah bisa memosting, kemudian berkomentar, lalu membagikannya ke banyak orang ya. Nah, Mas Ferry, seberapa bebas sih kita bisa menggunakan media sosial sebenarnya? Dan di mana batas antara kebebasan berpendapat dengan aturan hukum yang ada, Mas Ferry?
2: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya sampaikan bahwa di dunia yang modern ini pasti kita tidak akan terlepas dari namanya media sosial. Dari mungkin kita ada bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi. Contohnya setiap kali kita bangun kita akan buka WhatsApp mungkin yang paling pertama. Kemudian juga kita akan mungkin buka lagi Instagram. Dari lihat kita status, dari lihat status orang pasti akan menimbulkan persepsi, mungkin dari tanggapan yang bisa ke arah iri dengki atau mungkin juga bahagia melihat orang lain seperti itu.
1: Oke, tapi kan mungkin banyak orang yang merasa ini adalah akun pribadi saya gitu ya, jadi saya tuh bebas menulis apa saja. Nah, anggapan seperti ini itu gimana di hadapan hukum itu seperti apa? Mas Iksan mungkin bisa menjawab. Mungkin agak dekat dengan mikrofon, ditarik aja ya. Iya, ditarik aja sama pegangannya itu. Iya.
3: Untuk media sosial sendiri sebenarnya kita punya hak untuk bikin apapun di media sosial, tapi untuk hak kita itu kan juga dibatasi, nggak dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh hukum itu sendiri. Nah, apa sebenarnya hukum? Hukum itu kan
4: diciptakan untuk membatasi hak-hak kita agar tidak melanggar hak orang lain, seperti itu Mbak. Semisal kita bolehlah memposting postingan yang menurut kita itu bagus, menurut kita itu bermanfaat, tetapi kan belum tentu juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Semisal kita memposting postingan yang kayak pamer-pamer, flexing-flexing atau apapun itulah. Nah, itu kan belum tentu orang lain juga akan menyukai postingan kita itu tadi, Mbak. Terus juga postingan yang mengandung unsur-unsur provokatif ataupun unsur-unsur yang itu berita-berita bohong seperti itu, Mbak. Itu kan juga sangat merugikan masyarakat ataupun juga tidak bermanfaat bagi masyarakat luas seperti itu.
1: Oke,

0: Okay. Nah, setelah memposting, biasanya kan setelah ramai gitu ya, banyak orang kemudian menghapus postingannya. Nah, apakah konten yang sudah dihapus ini sebenarnya benar-benar hilang, ataukah masih ada jejak digitalnya? Ini mungkin masyarakat perlu paham juga tentang jejak digital ya. Mungkin Mbak Anissa bisa menjelaskan.
1: Ya, apalagi jejak digital ya, di era digital saat ini yang semuanya tuh serba internet, apa internet, nggak semua hal yang di internet tuh bisa kita hapus secara langsung bersih gitu loh. Pasti tuh masih ada, mungkin udah ada orang yang udah sempat nge-screenshot kayak gitu, menyebarluaskan. Itulah makanya pentingnya kita tuh untuk hati-hati dalam menyebarkan apapun, memposting apapun, karena digital itu nggak mungkin bisa hilang sepenuhnya gitu.
0: Oke, nah ini terkait dengan screenshot ya. Kalau sebuah postingan kemudian sudah di screenshot oleh seseorang gitu ya, dan kemudian disebarkan lagi, nah itu apakah juga bisa menjadi bukti dalam proses hukum, Mas Ferry?
2: Mungkin. Oke, terkait screenshot tadi Mbak ya, yang sudah dilakukan, terus mungkin nanti akan diposting. Sebenarnya kalau screenshotan itu benar dan narasi yang disampaikan juga baik, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau screenshotnya itu sumbernya tidak jelas dari mana, ditambah lagi dengan narasi-narasi yang mungkin mencemarkan nama baik, atau mungkin hoax yang merugikan konsumen, ataupun lagi terkait ujaran kebencian tertentu, itu pasti ada konsekuensi hukumnya Mbak. Yang mana kita kasih contoh satu, mungkin screenshot yang akan mencemarkan nama baik itu sudah diatur dalam pasal 27 huruf A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE, yang mana dengan unsur sebagai berikut: menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan melalui informasi atau dokumen elektronik, ada ancaman pidana yaitu penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta Mbak. Seperti itu contohnya.
0: Oke, jadi memang perlu diperhatikan ya, persoalan bukan hanya apa yang kita tulis aja di media sosial, tapi juga jejak dan juga bagaimana konten itu kemudian menyebar gitu. Nah, kita masuk ke hal yang juga sering terjadi di media sosial nih, yaitu ketika seseorang menyampaikan sesuatu tentang orang lain atau kritik gitu ya. Nah, ini seringkali muncul persoalan pencemaran nama baik ya. Ini sering terjadi dan jadi perbincangan. Nah, sebenarnya seperti apa sih postingan atau komentar yang bisa termasuk dalam kategori pencemaran nama baik? Mungkin Mas Ihsan, monggo.
3: Terima kasih Mbak Citra. Untuk postingan atau konten yang bisa termasuk dalam pencemaran nama baik itu misalnya tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Misal ini ada si A memposting terkait si B. Si A itu menuduh si B berbuat sesuatu yang tidak semestinya ataupun tidak diperbuat oleh si A itu tadi, seperti itu. Nah, itu diposting di media sosial sehingga banyak orang yang terpengaruh oleh postingan itu, dan itu menyebabkan pencemaran nama baik si yang diposting itu tadi, seperti itu sih Mbak.
0: Tapi masyarakat kan tetap punya hak untuk mengkritik ya.
3: Iya, itu benar.
0: Lalu ini bagaimana nih caranya masyarakat bisa menyampaikan kritik itu supaya tidak berubah jadi tuduhan dan juga pencemaran nama baik?
3: Nah, seperti ini Mbak. Untuk kritikan itu bagus ya kritikan itu. Nah, kritikan itu harus membangun dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang mencela ataupun unsur-unsur penghinaan terhadap orang yang dikritik itu tadi. Semisal saya mengkritik seseorang, mengkritik teman saya karena memiliki sikap ataupun memiliki sesuatu hal yang menurut saya kurang sepakat, seperti itu. Saya mengkritik beliau. Nah, saya mengkritik beliau itu harus dengan dasar yang jelas dan juga membangun, tidak boleh dengan ejekan ataupun maki-makian seperti itu. Nah, terkadang orang-orang itu saking jengkelnya itu mengkritik dengan makian. Nah, itu yang menyebabkan apa itu tumbulnya pidana, seperti itu Mbak. Kalau mau kritik secara membangun sih itu wajar dan itu harus dilakukan seperti itu.
0: Mm-mm. Jadi seringkali orang itu menulis saat sedang mungkin emosi gitu ya. Nah. Jadi apa nih risiko kalau kita langsung memposting sesuatu gitu ya sedang emosi tanpa memastikan fakta atau buktinya, itu seperti apa Mbak Anissa?
1: Kalau misalnya kritik itu kan kita kan berdasarkan fakta ya, tapi kalau misalnya udah kebawa emosi, kadang-kadang tuh yang keluar itu udah bukan fakta lagi, tapi yang sebenarnya kita rasakan. Jadinya sebaiknya itu kalau misalnya sebelum kita posting kayak gitu, kita dengan kepala dingin, bagaimana ya, apa ya harus ditulis kayak gitu. Jadi jangan sampai malah bukannya kritik, tapi yang keluar malah jadi opini, cuman gagasan yang kita rasakan kayak gitu. Untuk lebihnya bisa Pak Ferry.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Menambahkan terkait suatu kritikan yang mungkin tidak akan berujung ke pidana. Misal kita sedang berada di rumah sakit atau sebuah tempat pelayanan, kita merasakan kok pelayanannya lambat ya. Mungkin seperti itu contoh yang bisa disampaikan. Hmm. Yang disampaikan kritik terkait pelayanannya, bukan untuk mencemarkan nama baik, menghina ras atau suku. Jadi terhadap suatu prosesnya, itu pun harus juga disampaikan secara sopan dan santun. Karena sejatinya manusia punya pola pikir dan hati nurani. Coba kalau posisinya dibalik, pastikan juga nggak enak Mbak ya.
0: Hmm. Oke, okay. Nah selain kritik, ini kan zaman sekarang banyak sekali hoax ya, atau berita-berita palsu. Nah supaya kita itu tidak ikut menyebarkan hoax, itu langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat ini sebelum menekan tombol share-nya? Mungkin Mbak Anissa monggo.
1: Zaman sekarang tuh kan banyak banget ya berita, baik itu bohong atau enggak. Jadi tuh gimana cara yang kita menyaring ini tuh berita bohong atau bukan? Bisa kayak tuh double cross check, misalnya kita cari di internet berkali-kali seperti itu. Jadi jangan cuma dari satu sumber. Apalagi di era digital sekarang ini kan kita bisa mencari informasi di mana aja, enggak harus internet juga sebenarnya. Bisa ke teman kita yang lebih ahli, yang biasanya mengikuti perkembangan tentang berita itu begitu.
0: Jadi bukan hanya pembuat informasi yang perlu berhati-hati, tapi orang yang menerima kemudian membagikannya kembali juga perlu memastikan ya apa yang sedang ia sebarkan gitu. Nah, kalau informasi sudah terlanjur menyebar luas nih, apa langkah yang harus dilakukan? Menghapus postingan aja apakah sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan, Mas Ihsan?
3: Oh iya, untuk kalau semisal ini ada berita bohong sudah terlanjur disebar luas, yang langkah pertama adalah ya menghapus itu tadi Mbak. Terus yang langkah kedua adalah menerbitkan berita yang benar terkait informasi tersebut. Mungkin seperti itu. Ya di era digital seperti ini kan kita menyebutnya era disrupsi ya Mbak ya, yang pertukaran informasi secara cepat. Nah kita kan juga tidak bisa untuk membendung itu tadi. Yang bisa kita lakukan sejauh ini ya itu sih, menghapus terus kita memposting postingan yang benar itu tadi. Kita meluruskan lah istilahnya.
0: Oke. Okay. Seperti itu. Oke, okay, nah selain informasi ada juga nih foto atau screenshot percakapan pribadi gitu ya, yang mungkin sering dibagikan di media sosial. Nah ini bagaimana dengan menyebarkan foto chat, kemudian nomor telepon atau data pribadi orang lain? Apakah itu juga bisa menimbulkan persoalan hukum, Mas Ferry?
2: Oke, okay, terkait yang sering terjadi Mbak ya, mungkin foto seorang diedit jadikan meme seperti itu, atau mungkin jadi konten-konten yang sekiranya akan menyudutkan seseorang, itu juga bisa ada ancamannya pidananya. Tapi itu termasuk dalam delik aduan, karena yang harus menyampaikan yang merasa jadi korban tersebut. Misal beliau merasa tidak nyaman dengan postingan, langkah pertama jangan buru-buru lari ke hukum, coba tegur dulu. Kalau semisal emang dari teguran itu tidak ada tanggapan dari yang pembuat konten itu, mungkin bisa lari ke hukum. Dengan cara apa? Dengan cara simpan barang bukti. Yang pertama tadi ada mungkin meme atau ada lagi video-video atau mungkin ejekan-ejekan yang menyudutkan seseorang. Karena seseorang tetap harus punya harga diri. Kalau harga diri sudah dijajak, pasti akan terusik juga dalam dirinya, seperti itu Mbak.
0: Hal itu diatur dalam undang-undang nomor berapa Mas Ferry?
2: Ini saya jelasin di undang-undang ITE yang terbaru tuh, dan nomor 1 tahun 2024, yang mana ancamannya tadi telah saya sebutkan sebelumnya, di paling lama 2 tahun dan juga ada denda. Mungkin bisa dijatuhkan denda pidana penjara saja atau denda saja atau mungkin keduanya, tergantung dari perbuatan dan mens rea atau niat dari si pelaku ini melakukan itu. Tujuannya apa sih? Apakah hanya sekedar bercanda kah? Atau mungkin emang ada tujuan lain, mungkin akan mempengaruhi orang lain sehingga si korban ini yang mungkin akan diragukan tambah merasa dipinggirkan. Tetap harus kita junjung tinggi kemanusiaan. Tidak boleh kita semena-mena, meskipun dia orang yang tidak mampu atau mungkin dia orang lemah, tetap tidak boleh diperlakukan seperti itu.
0: Tapi memang pelaporan harus wajib dari yang merasa tersinggung atau merasa terganggu gitu ya Mas?
2: Iya, kalaupun tidak yang mewakili Mbak. Kecuali kalau yang disinggung itu presiden, itu bisa diwakili oleh rakyat. Tapi kalau secara person to person, itu termasuk delik aduan Mbak. Harus yang bersangkutan melaporkan, karena dia sendiri yang merasa seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini perlu jadi perhatian kita bersama ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya langsung ataupun menanggapi tentang hal ini, boleh ke line telepon kami di 638055 atau WhatsApp di 081390155525. Halo, selamat siang.
4: Halo. Selamat siang, Bu Citra.
0: Nggih, selamat siang Pak Cu.
4: Nggih. Selamat siang Mas-mas, Mbak. Saya dari Boyolali. Pak Cu dari Wonogiri. Saya nonton media sosial itu malu sendiri. Malu sendiri. Harusnya ada regulasi. Ya, kalau ada penyiaran ini tanggung jawab siapa untuk bisa mengurangi regulasinya disaring itu. Tanyanya YouTube itu maupun TikTok dan yang lain.
0: Baik.
4: Itu saya itu mal betul nonton TikTok tentang kata-kata seperti itu. Ada seorang perempuan laki-laki begitu. Itu betul.
0: Baik.
4: Kalau tadi yang samain Mbak Cita, hoax juga banyak sekali di media sosial. Ya. Tadi sebut dengan Mas, ada sanksi hukumnya sekian tahun. Itu saja Mbak Cita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri. Mungkin bisa langsung aja ditanggapi Mas Ferry atau Mas Isan, Mbak Anissa, monggo.
2: Oke, mau menanggapi terkait keluh kesah Mbak ya, di masyarakat terkait media sosial ini juga banyak efek negatifnya. Di sisi lain juga banyak efek positifnya, tergantung dari kita melihat. Tapi tidak kita pungkiri, dari beberapa postingan atau mungkin yang kita lihat di media sosial, memang benar banyak sekali. Contoh tadi yang disebutkan, ada hoax yang mungkin sudah merebak di media sosial. Yang pasti kalau ada berita-berita yang mungkin kita akan ragu, yang paling pertama kita harus mengecek terkait kebenaran sumber itu. Jangan terburu-buru kita menyebarkan, karena kalau kita terburu-buru, kita tidak cek terlebih dahulu, nantinya juga kita akan terlibat dalam suatu permasalahan. Itu yang hoax. Mungkin juga terkait ujaran kebencian juga banyak seperti itu. Kita juga tetap harus hati-hati. Selalu diawali terhadap suatu postingan, kita harus check and recheck. Seberapa benar sih postingan tersebut, dan kapan postingan itu diupload. Terkadang postingan lama diunggah lagi melihat situasi yang mungkin relate dengan kondisi. Jadi tidak serta-merta benar itu postingannya ada, tapi kita lihat dulu tanggal diuploadnya kapan sih. Seperti mungkin bisa ditambahkan Mas Iksan atau Mbak Anissa.
0: Oke, monggo.
3: Iya, terima kasih untuk pertanyaan tadi, Pak. Tadi pertanyaannya kan juga terkait itu konten-konten yang mungkin kurang sopan ya di media sosial. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, nanti untuk di media sosial di TikTok, Instagram ataupun di media sosial yang lain, itu ada namanya fitur report, Pak. Fitur report. Nah, ketika nanti ada konten-konten yang muncul yang sekiranya itu kurang sopan ataupun itu berita-berita bohong, itu bisa dilaporkan melalui media sosial itu. Nanti kalau semisal itu terbukti, itu nanti bisa pemilik akun itu diblokir, seperti itu. Mungkin itu sih, Pak.
0: Oke, nah ini terkait dengan Pak Cuk tadi menyampaikan regulasi. Apakah sudah ada regulasi untuk mengatur apa-apa saja yang tayang di media sosial ini? Monggo, siapa yang mau menjawab?
2: Oke, Pak Ferry. Terkait regulasi memang sudah ada, Mbak, yang mengatur itu, Mbak. Ada beberapa lembaga, contohnya dari komunikasi, terkait postingan-postingan pasti sudah ada. Tapi kalaupun postingan itu tetap beredar di media sosial, saya mendapatkan juga dari Mas Iksan, ada fitur di setiap media sosial itu report. Jadi kita laporkan, nanti itu akan dicek kembali seberapa bahaya postingan itu, seberapa meresahkan, seberapa bohong berita tersebut, nanti akan dicek. Kalaupun berita itu emang tidak benar, nanti pasti akan di take down. Karena terlalu banyak itu, Mbak, postingan-postingan yang merebak di media sosial, yang pasti kita harus mawas diri terlebih dahulu. Kita tidak usah mengharapkan ke orang-orang lain atau instansi lain. Jadi tetap kita waspada di diri kita. Okay. Kalau baik kita tonton, kalau tidak kita skip.
0: Ya, ini berarti tergantung kita gimana bijaknya untuk mengatur ponsel kita gitu ya dalam bermedia sosial. Terima kasih Pak Cuk dari Wonogiri sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung di WhatsApp. Selamat pagi, saya Marcella, ingin bertanya pada Pak Iksan, bagaimana batas antara kebebasan berpendapat di media sosial dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Mohon pencerahannya. Monggo, langsung aja Mas Iksan.
3: Nah, seperti ini, Mbak. Jadi untuk kebebasan berpendapat di media sosial dengan batasan bagaimana nanti bisa dipidana. Nah, kalau semisal kita bebas ya memposting apapun di media sosial, itu kebebasan kita. Tetapi kebebasan kita itu pasti dibatasi oleh hukum. Nah, itu gunanya hukum, Mbak. Gunanya hukum adalah untuk membatasi kebebasan seseorang agar tidak melanggar hak orang lain, seperti itu. Misal ada contoh kasus, Mbak. Ada contoh kasus seseorang yang memposting sesuatu hal yang itu sifatnya provokasi. Provokasi. Nah, terus ada orang yang melihat postingan itu dan dia itu tiba-tiba terprovokasi. Setelah terprovokasi, timbullah perbuatan yang melanggar hukum. Semisal timbul penganiayaan dan lain sebagainya, seperti itu. Atau enggak, kita memposting sesuatu hal yang seharusnya kurang pantas. Ada foto teman kita ini, foto teman kita yang menurut teman kita itu ya tidak pantas lah untuk diposting di media sosial. Nah, ternyata kita posting dan teman kita itu merasa terhina ataupun postingan ini harusnya tidak disebarluaskan. Nah, teman kita itu berhak untuk melaporkan dan itu berujung kepada tindakan pidana, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Marcella ya. Oke, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda yang ingin bertanya ataupun menanggapi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu bijak bermedia sosial. Anda bisa sampaikan melalui line telepon di 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 15525. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dulu kita saling menyapa di warung kopi, sekarang kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Masih di Jaksa menyapa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Terkait dengan pembahasan hari ini, bijak bermedia sosial, jangan sampai berujung pidana. Nah, saya ingin membahas tentang privasi nih. Mungkin orang itu banyak yang beralasan atau berdalih, saya kan cuma bercanda. Nah, bercanda di media sosial yang seperti ini, yang seperti apa? Apakah tetap bisa berujung dengan pidana? Gitu, Mas Ferry, monggo.
1: Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama mungkin saya akan menggarisbawahi terkait rumus amannya bermedia sosial. Okay. Itu ada singkatannya 6 PAUS. Pertama P. P itu nanti kita harus pikirkan apa sih dampaknya. Kemudian huruf A lagi, akurasi. Apakah informasi atau konten yang kita sebarkan ini benar atau tidak. Terus kemudian U, yaitu untuk siapa. Siapa sih yang akan melihatnya? Tujuan kita ini untuk apa? Huruf S yaitu sopan. Apakah ada pihak yang adakah pihak lain yang dirugikan? Mungkin dari niat kita bercanda, tapi ternyata dari candaan itu merugikan orang lain. Terus yang terakhir huruf E yaitu evaluasi. Apakah saya siap bertanggung jawab atau tidak? Di huruf E ini kita harus pahami dulu, dari kita memposting sesuatu, kita siap sih mempertanggungjawabkan dari perbuatan kita. Contohnya kita mengejek. Mengejek nanti bisa lari ke pencemaran nama baik. Di mana nama baik kalau sudah dicemarkan bisa lari ke ancaman pidana. Enggak harus mengejek. Kita mengajak aja untuk mungkin berbuat onar atau mengajak untuk keperjudian atau mungkin mengajak atau menyebarkan kesusilaan juga bisa terkena pidana. Karena di zaman yang modern ini undang-undang ITE itu sudah melebar, ruang lingkupnya semakin luas. Jadi tidak serta-merta kita bebas. Boleh kita bebas, tapi kita harus siap mempertanggungjawabkan dari apa yang telah kita perbuat. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi ada rumus tadi PAUS ya. Pikirkan, akurasi, kemudian untuk siapa, sopan, dan evaluasi. Nah, ini bisa jadi pedoman untuk kita bijak bermedia sosial ya, pendengar ya. Saya ingin meminta pendapat tanggapannya terkait, kan biasanya tersebar stiker WhatsApp gitu ya, yang kadangkala foto seseorang kemudian di tambahkan teks segala macam gitu. Nah, ini dalam kacamata hukum seperti apa? Mas Ihsan, monggo.
2: Gimana Mbak tadi maksudnya?
0: Tentang stiker WhatsApp, stiker, ya, stiker WhatsApp yang sekarang udah populer banget kan ya.
2: Ya, mungkin itu juga kita rasakan di kalangan kita sendiri juga sih Mbak.
0: Mungkin anak-anak muda ini relate banget ya.
2: Relate banget. Mungkin ada temannya yang lagi tidur tiba-tiba difoto jadiin stiker, atau enggak pas lagi makan, lagi mangap gitu difoto jadiin stiker, nah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kalau semisal itu orang yang dijadikan stiker itu dia merasa tersinggung ataupun itu merasa harkat dan martabatnya itu diserang, itu bisa Mbak berujung ke ranah pidana. Karena apa? Karena itu kan foto itu kan konten pribadi juga ya Mbak ya. Konten pribadi. Nah, itu disebarkan melalui stiker ataupun disebarkan foto-fotonya di media sosial. Nah, itu sebenarnya juga melanggar ranah privasi seseorang itu tadi Mbak. Seperti itu sebenarnya.
0: Nah, ini jadi bisa pidana juga ya ternyata ya. Kita harus hati-hati ya.
2: Nah, ya makanya itu. Tapi kalau misal yang dijadiin stiker enggak masalah ya. Ya udah enggak apa-apa.
0: Oke-oke aja ya sebenarnya.
2: Oke-oke aja sebenarnya.
0: Oke. Mungkin banyak juga di media sosial tersebar gitu ya. Kalau seseorang sedang merekam mungkin di tempat umum gitu ya, ada cekcok atau perselisihan gitu, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Nah, apakah ada aspek hukum yang perlu diperhatikan di sini, Mbak Anissa mungkin?
3: Untuk itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita ya. Kita tuh tahu nggak itu tuh konteksnya apa. Jangan cuman wah rame nih, kita posting deh gitu. Kadang-kadang kan sekarang itu cuma ngejar view ya. Hmm. Bahkan itu nggak tahu konteksnya itu apa. Kembali lagi kalau misalnya sampai pribadi yang direkam di foto atau di video tersebut tuh tahu tentang rekaman itu dan nggak setuju kalau misalnya itu tuh di up, mungkin aja udah ada penyelesaian di balik layar seperti itu bisa jadi termasuk bisa juga dimasukkan ke ranah hukum. Hmm. Apalagi kalau misalnya kan kadang-kadang kalau kayak gitu kan spontan ya, ah rekam ah, terus tiba-tiba kita nggak setuju kayak gitu gitu sih Mbak. Hmm. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ferry.
0: Okay. Monggo Mas Ferry.
1: Oke, terkait penjelasan dari Mbak Anissa tadi, yang mana intinya kita harus tetap berhati-hati. Selucu apa menurut kita, belum tentu lucu untuk orang lain. Seberapa penting dari kita, takutnya juga orang lain bilangnya, oh menurut kamu penting, menurutku ini jadi bahan lelucon loh. Hmm. Saya gak nyaman. Tolong berhati-hati lagi, karena satu ketikan jempol bisa jadi pidana. Meskipun kita tiduran saja, kita ikut mendistribusikan pembuat konten juga bisa ikut terlibat. Di mana di aturan terbaru bisa terseret di pasal 20C, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Yaitu turut serta melakukan. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tapi kita ikut membantu menyebarluaskan. Begitu okay. Mbak Citra.
0: Jadi ikut nge-share pun ikut bisa nge-share. Bisa dapat terkena pidana gitu ya.
1: Terkena pidana, betul. Dalam keadaan tidurkah, dalam keadaan duduk atau dalam nongkrong pun bisa terseret. Hanya dengan satu pencet, satu tekan bisa ikut terlibat.
0: Nah, ini wajib hati-hati ya pendengar ya, yang nge-share biasanya ini Mas Ferry di grup-grup dapat info-info yang entah dari mana kemudian langsung di share tanpa melihat cross check kembali. Nah, ini perlu kita lebih bijak lagi, kita perlu sadar lagi bahwa hal-hal yang seperti ini juga bisa menyebabkan kita terseret ke ranah hukum gitu ya. Oke, okay. Saya mau ngomongin soal cyberbullying nih Mas Ferry. Kan sering banget ya terjadi di media sosial, apalagi di kolom komentar gitu ya. Nah, ini kapan sih komentar dan unggahan itu bisa disebut sebagai perundungan atau cyberbullying?
1: Oke, okay. Terkait cyberbullying Mbak ya, sekarang bullying gak cuma lewat ketemu langsung face to face, sekarang lewat perantara media. Dari kita mengatakan kamu gendut, kamu hitam, itu juga sudah termasuk, karena dari kata-kata itu ada sebab lain yang menimbulkan seseorang ini merasa tidak nyaman atau mungkin merasa terhina. Pokoknya kalau sudah menyangkut terkait fisik, terkait perasaan yang menyebabkan orang lain ini tidak enak, itu hati-hati, itu bisa termasuk ranah pidana. Tapi seyogyanya jangan kita buru-buru suatu tindakan yang mungkin kita mengalaminya umpatan, makian, jangan terburu-buru lari ke hukum. Coba kita tegur terlebih dahulu, karena hukum adalah ultimum remedium, upaya hukum paling terakhir. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, secara bermusyawarah. Tapi kalau memang si pelaku ini masih ngeyel, masih bandel, masih melakukan bully, masih menghina, masih rasis kah, patut untuk diarahkan ke ranah hukum. Untuk apa? Untuk memberi efek jera. Tujuan pidana itu untuk memberi efek jera, bukan untuk merampas haknya, tapi biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.
0: Oke, ini perlu jadi perhatian kita bersama ya. Apalagi sekarang ini anak-anak remaja gitu sangat aktif di media sosial ya Mas Ferry. Nah, ini apa sih yang perlu dilakukan orang tua terkait dengan resiko hukum yang mungkin dihadapi anak kalau melakukan itu tadi, komentar yang jelek gitu atau cyberbullying gitu.
1: Oke, terkait peran orang tuanya, sebaiknya kita tetap harus melakukan pemantauan terhadap aktivitas, kegiatan yang anak-anak lakukan. Semisal sudah dikasih handphone, kebanyakan emang dari kecil sekarang sudah dikasih handphone. Kita harus tetap pantau apa sih yang dilakukannya di HP-nya, apa sih yang dilakukannya saat bermedia sosial. Kita harus kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Apa konsekuensi dari kita melakukan A, apa dari konsekuensi kita melakukan B, sehingga anak mengetahui, oh kalau saya melakukan ini, saya akan berakibat seperti ini. Jadi kita tidak boleh melepaskan saja, kita hanya memberi HP tapi kita tidak memberi pengetahuan terkait aturan mainnya seperti apa. Tetap jangan dilepaskan, karena mudah sekali anak-anak terpengaruh. Karena contoh saja ini Mbak ya, kasus yang sedang saya tangani di Kabupaten Boyolali, ini ada grup besar suatu komunitas. Dari grup ini ada ajakan untuk melakukan penyerangan ke komunitas satunya. Dari sini aja kalau kita tidak berhati-hati, pasti kita akan terhasut dari narasi-narasi yang telah disebutkan di grup tersebut. Alhasil dari hasutan itu terpancinglah orang-orang lain yang tidak tahu menahu asal-muasalnya seperti apa, ikut terlibat melakukan pengeroyokan. Siapa yang rugi? Ya mereka sendiri, karena tidak melihat asal-muasalnya seperti apa. Akhirnya melakukan pengeroyokan, sekarang masuk ke pidana. Jadi harus mawas diri, harus lebih berhati-hati.
0: Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan dari live YouTube di RRI Surakarta nih Mas Ferry. Apakah seorang ASN diperbolehkan mengomentari perdebatan agama di media sosial demi membela agamanya yang dihina, tapi masih dalam koridor yang tertulis pada kitab suci lawannya, begitu? Dari Kak Adiani Tarisa.
1: Oke, mengomentari ASN Mbak ya, seorang ASN mengomentari
0: perdebatan agama di media sosial.
1: Selama kita mengomentarinya secara sopan, secara santun, itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh kalau sudah menjelek-jelekan, membuat narasi yang bohong, itu sudah parah sekali. Apalagi ini kan kitab suci, kita harus menjaga toleransi. Kita tidak boleh serta-merta mecap agama ini salah, agama itu salah, tidak boleh. Kalau sekedar membela diri tidak masalah, tapi harus sampaikan secara sopan dan santun. Semua perdebatan lebih enak kita selesaikan secara kekeluargaan. Berdebat tidak masalah, tapi dengan akal dan logika. Jangan pakai emosi, jangan pakai ego. Karena kalau pakai itu semua tidak akan tercapai dari perdebatan yang telah diciptakan.
0: Oke, baik. Nah kalau dari Kejaksaan Boyolali sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat terkait dengan untuk bijak bermedia sosial? Mas Isan, monggo.
2: Untuk upaya yang dilakukan dari Kejaksaan Negeri Boyolali ya Mbak ya, itu dari bidang intelijen, khususnya di bidangnya Mas Pak Ferry ya, Pak Ferry atau bidang satunya, itu ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah Mbak. Nah kita sosialisasi di situ, di sekolah-sekolah, kepada anak-anak itu bagaimana cara bijak untuk bermedia sosial, bagaimana agar anak-anak itu tidak berhadapan dengan hukum, apa yang bisa menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum seperti itu. Nah terus selain itu juga ya program-program seperti ini Mbak, program-program seperti ini, siaran gitu, mencerahkan masyarakat apa aja yang bisa menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum, terkhusus di media sosial seperti itu.
0: Oke, baik, karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir ya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pendengar terkait dengan bijak bermedia sosial? Dari Mas Isan dulu, monggo.
2: Oh iya, terima kasih. Ini termasuk closing statement ya Mbak?
0: Iya, betul sekali.
2: Nah, pesan untuk teman-teman, gunakanlah media sosial itu secara bijak. Secara bijak, dan jangan menggunakan media sosial itu untuk menyerang seseorang ataupun merugikan seseorang. Media sosial itu ibaratnya sebuah pisau Mbak. Kalau pisau itu dipakai seorang koki, itu bisa menciptakan produk makanan yang memang bermanfaat bagi orang lain. Tetapi ketika pisau itu digunakan oleh penjahat, maka akan dibuat untuk melakukan kejahatan. Seperti itu.
0: Oke, dari Mbak Anissa, monggo.
3: Sebelum kita posting, share, dan yang lain-lainnya di media sosial, jangan lupa untuk double check tentang fakta dari yang kita share itu. Dan jangan jadikan bercandaan itu bisa menyebabkan sakit hatinya orang lain, karena kita nggak tahu orang lain itu bagaimana memandang postingan kita kayak gitu. Jadi benar kata Mas Iksan tadi, lebih bijak.
0: Oke, dari Mas Ferry monggo terakhir.
1: Oke, sebagai penutup dan merangkum semua dari sharing-sharing kita pada siang hari ini, yeah, hanya mau menyampaikan bahwa di media sosial kita memang bebas berbicara, tetapi kebebasan bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Sebelum posting, tanyakan kepada diri sendiri, benar tidak, perlu tidak, merugikan orang lain tidak, dan yang paling penting, kita siap mempertanggungjawabkannya atau tidak. Cukup sekian dari tim Kejari Boyolali.
0: Baik, terima kasih Mas Ferry, Mbak Anissa, dan juga Mas Isan atas sharing-sharingnya hari ini tentang bijak bermedia sosial ya. Dan pendengar, media sosial bisa menjadi ruang untuk kita berbagi informasi dan menyampaikan pendapat, tapi di setiap unggahan juga membawa tanggung jawab yang besar ya. Semoga dari perbincangan kita siang hari ini membuat kita semakin bijak sebelum mengetik, mengunggah, maupun membagikan sesuatu di media sosial ya. Terima kasih juga kepada Kejaksaan Negeri Boyolali yang sudah hadir bersama kita dalam Jaksa Menyapa hari ini. Saya cukupkan Jaksa Menyapa hari ini sampai di sini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali.

0: Baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau.
1: Verifikasi
2: sebelum berbagi.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Antonio Raiola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku, kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley. Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool, but you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pesan hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pellegrino, kemudian Wilfred dan Pedro Gonzalez. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir

0: Lama dirasakannya, ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
1: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
0: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
2: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
0: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Jeda, jendela cerita Anda. Hari ini kita akan membahas ya, hari ini Jeda spesial ya, membahas mengenai transportasi. Nah, kita memperingati Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September ya. Dan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 1 siang ya, akan hadir narasumber juga bersama dengan kita. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan juga ada pengamat transportasi dari UNS gitu ya. Dan kalau bicara soal transportasi nih pendengar, rasanya memang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Hampir setiap hari kita menggunakan jalan, kemudian kendaraan pribadi, angkutan umum, atau berjalan kaki gitu ya, untuk menuju tempat yang kita tuju. Dan kalau kita perhatikan gitu, urusan transportasi itu bukan hanya soal bagaimana kita bisa sampai di satu tempat ke tempat yang lain. Ada juga soal keamanan, kenyamanan, kondisi jalan, kemudian keteraturan lalu lintas, sampai bagaimana berbagai moda transportasi itu bisa saling terhubung ya. Dan di Solo sendiri, perkembangan transportasi juga terus berjalan, pilihan kendaraan umum semakin beragam ya. Dan sementara jumlah kendaraan di jalan juga terus bertambah. Nah, kondisi ini tentu membuat kebutuhan akan sistem transportasi yang aman dan nyaman itu menjadi semakin penting ya. Dan pendengar sendiri kalau berpergian sehari-hari lebih sering menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum nih? Untuk perjalanan dalam kota misalnya, apakah yang paling pendengar atau Anda pertimbangkan gitu adalah waktu tempuhnya yang singkat, atau kenyamanannya mungkin, atau biayanya yang terjangkau, atau justru kemudahan mendapatkan kendaraannya gitu, aksesnya gitu. Nah, silakan Anda juga bisa ceritakan pengalaman Anda gitu ya, karena dari pengalaman sehari-hari penggunaan transportasi kita bisa melihat persoalan transportasi secara lebih dekat gitu ya, bukan hanya dari sisi kebijakannya tapi juga dari apa yang benar-benar dirasakan masyarakat ketika berada di jalan begitu. Dan WhatsApp kami buka di 081 3900 1525, dan juga line teleponnya di 638055. Silahkan. Selamat siang, halo Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Mbak Hilma.
1: Kok Hilma? Halo Mas Andi, apa kabar?
2: Iya Mbak Citra kan?
1: Iya betul.
2: Iya Mbak Hilma di sebelah, lupa.
1: Iya soalnya kok suaranya. Hilma ya?
2: Iya, kenapa ya? Kalau penyiar kok makin lama suaranya makin mirip-mirip ya?
1: Gitu ta?
2: Iya, makanya luar biasa, biasa di luar lah.
1: Iya. Gimana Mas Andi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Citra, alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah, iya. Bahagia ya.
2: Bahagia, tapi ini dia Nana libur loh di sini, Nana.
1: Oh, iya.
2: Sekolah.
1: Oh, sudah ujian ya?
2: Bukan, karena kabut.
1: Oh iya, betul ya. Oh karhutla ya. Wah, terdampak juga Mas Andi.
2: Iya, itulah makanya ini Mas Andi kan lagi di luar nih. Maksudnya di luar rumah gitu kan. Itu ngelihat ke langit, iya memang.
1: Waduh.
2: Ya, jadi kayak kita itu dia tadi, kayak mata minus, kurang jelas gitu.
1: Waduh.
2: Iya. Jadi cuman awan pun kayak gimana gitu ya. Memang ini juga ya, berpengaruh ya, berefek juga ya.
1: Oke. Waduh, iya. Hati-hati ya pakai masker Mas Andi.
2: Iya,
1: waduh.
2: Betul. Di sana anak-anak sekolah enggak libur kan?
1: Alhamdulillah aman di sini.
2: Oh, aman,
1: belum
2: ya,
1: libur,
2: iya.
1: Soalnya belum ujian ya. Lagi
2: iya.
1: Ujian kayaknya.
2: Iya, ujian kesabaran.
1: Iya, semoga semakin membaik ya keadaan di
2: iya,
1: sana
2: betul.
1: Mas Andi.
2: Ini memang udah dampaknya ya batuk pilek anak-anak terutama tuh. Tapi ya memang namanya masker itu memang penting sih. Tapi ya karena enggak seini kayak corona, jadi ya masih banyak juga yang enggak pakai masker.
1: Heeh.
2: Gitu, pas waktu corona kemarin kan masker memang wajib ya, harus ya.
1: Betul.
2: Kalau sekarang nggak terlalu. Oh ya, Mas Andi mau ngucap ini turut berduka cita ya.
1: Berduka?
2: Berduka tapi senyum pula ya. Iya, yeah. Ini Pak Purbaya ya, digantikan ya, reshuffle.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Iya, semoga Pak Purbaya bisa gabung di RRI Surakarta.
1: Yeah.
2: Bisa berbagi ilmu ya kan.
1: Oke, okay, amin.
2: Iya, karena kan dia biar bagaimanapun kan ya dibilang mantan menteri bisa jadi juga ya.
1: Iya.
2: Yeah. Karena kan kita sebagai warga negara Indonesia ya istilahnya sedikit banyaknya udah merasakan ketegasan beliau ya kan. Yeah.
1: Mm-mm.
2: Walaupun cuma berapa, ada berapa, ada setahun ya beliau ya, enggak ya?
1: Kayaknya baru setahun ya.
2: Iya ya, kurang lebih lah.
1: Kurang
2: ya.
1: Lebih lah.
2: Iya, karena kan beliau kan masih Indonesia juga, kecuali kalau luar negeri ya kita nggak terlalu ini kan. Terus juga ini jeda apa ya? Ini mah nggak pakai tema kan?
1: Hari ini jedanya spesial, nanti akan ada narasumber juga Mas Andy.
2: Wih, keren ya. Narasumbernya itu pakai tema nanti jam 12
1: ada
2: ya?
1: Transportasi itu? Mas Andy.
2: Wih,
1: nanti akan ada kepala dinas perhubungan Kota Surakarta juga pengamat transportasi.
2: Oh, transportasi umum pastinya ya.
1: Iya betul.
2: Iya, insya Allah nanti bisa gabung ya, semoga ya. Memang Mas Andy pengguna transportasi umum, baik di Solo, di Surakarta, di itu. Sekarang kan udah ada itu ya, udah ada yang apa namanya kayak busway tapi dia yang kecilnya kan. Apa sih namanya, bus trans kecil
1: trans,
2: itu ya?
1: Iya, BST ya.
2: Yang mini, yang mini,
1: iya, mini.
2: Tapi kayak
1: kayak angkot gitu ya.
2: Iya, kalau di
1: feeder, feeder.
2: Iya, kalau di Jakarta kan namanya itu apa sih? Aduh lupa, kayak angkot gitulah pokoknya kecil ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, insya Allah nanti Mas Andi itulah mau gabung juga, mau nanya-nanya perkembangannya gimana kan.
1: Oke, okay, baik.
2: Karena terakhir kemarin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu, nah gitu kan.
1: Oh, iya, iya, iya. Okay.
2: Iya, pernah naik. Biasanya sih kendalanya AC.
1: Oh,
2: dia kan udah AC. Dia kan ketutup.
1: Betul, iya.
2: Iya kan, Mas Andi kan pernah naik. Makanya mudah-mudahan sih nanti bisa tanya gimana perkembangannya ya.
1: Oke, nanti gabung aja ya Mas Andi.
2: Iya, Bapak Citra, semoga saya terjadinya lancar ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Diaminin tuh sama Disup tuh.
1: Iya.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi dari Batam ya, sudah bergabung. Ada lagi yang mau gabung di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Kris.
3: Ini sama Mbak
1: Citra. Apa kabar Pak Kris?
3: Baik Mbak, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Mbak Intan ya hampir sama ya. 11-12.
1: 11-12 iya. Soalnya ya saudaraan di sini semuanya ada.
3: Iya, mirip. Sama saja saya sama Sandi.
1: Gitu ya.
3: 9-10.
1: Oke. Ada ini sampaikan Pak Kris.
3: Ya, mengabarkan secara anyar saja.
1: Oke. Okay.
3: Udara cukup panas.
1: Alhamdulillah.
3: Mana-mana pembangunan lancar. Kasihan sama tenaga ini, panasnya kan luar biasa.
1: Iya.
3: Dan terselamatkan semua.
1: Amin.
3: Sesuai yang dicita-citakan negara.
1: Amin.
3: Pokoknya harus membangun bumi pertiwi ya Mbak.
1: Iya betul sekali.
3: Baik itu irigasi, saluran air yang di pinggir-pinggir sawah, pinggir-pinggir kampung, dia jalan-jalan sudah diperbaiki walaupun belum ke titik semuanya ya Mbak. Semua itu bertahap.
1: Iya. Yeah.
3: Itu dulu, nanti tak gabung bersama di Subra ya.
1: Oke, baik.
3: Oke, ditunggu, makasih Mbak.
1: Ya. Terima kasih Pak Kris dari Tasikmadu yang cukup panas hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Satu penelpon lagi mungkin. Halo, selamat siang Jeda.
4: Jam santai.
1: Jam.
4: Jeda.
1: Jendela cerita. Nah,
4: Bu Yuya, aku memang senang monitor.
1: Iya.
4: Berarti ini merengut. Ya.
1: Jangan merengut ya, bahagia selalu Pak Cu.
4: Ini enggak.
1: Iya, monggo Pak Cu, ada yang ingin disampaikan?
4: Apa temanya?
1: Hari ini akan ada dialog dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Pengamat Transportasi. Jadi hari ini temanya tentang transportasi.
4: Transportasi yang paling saya pernah ya wisata kembali teman-teman kerja.
1: Oke.
4: Tempat duduk saya itu AC-nya bocor.
1: Waduh.
4: Kembali BB.
1: Waduh, basah dong.
4: Iya. Ya, terus nih jadi aku. Aku yang kampret.
1: Berarti nanti berantan. Turun ke hotel nggak usah mandi lagi udah.
4: Iya.
1: Udah mandi di
4: hotel mbak.
1: Nge.
4: Masih gatel. Lalu pulang
1: juga.
4: Bocor. Bocor lagi.
1: Yeah.
4: Pesannya nggak ada. Kesannya ya hasilnya bocor wih. Ah duduk saya. Ya wis, kayak kenangan-kenangan. Kayak cerita anak putu.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu ya, ceritanya tentang wisata ke Bali. Tapi yang teringat atau terkenang di memori adalah AC yang bocor ya, AC bis yang bocor. Oke, terima kasih Pak Cu. Semoga transportasi dimanapun berada bisa makin ditingkatkan kualitasnya ya, biar kita kalau mau berpergian yang terkenang di kita bukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi yang terkenang adalah perjalanan yang cukup mengesankan atau wisata-wisata yang menyenangkan gitu ya. Terima kasih Pak Cik sudah berbagi cerita ya. Mungkin cerita yang menggelitik juga ya. Oke, terima kasih Pak Cu. Dan masih dalam jeda jendela cerita Anda, nanti jam 12 akan ada kita berdialog ya mengenai transportasi aman, nyaman, dan terintegrasi untuk masyarakat. Karena untuk memperingati juga Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September ya. Jadi kami mengangkat tema transportasi hari ini dan kita akan bahasnya bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ada Bapak Taufik Muhammad SSITMT, kemudian ada pengamat transportasi Dr. Budi Yulianto. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan nanti ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp di 081 3900 155 25. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yayang. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yus, toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm, toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Hari ini spesial kita membahas mengenai transportasi aman, nyaman, dan terintegrasi untuk masyarakat ya, untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional. Dan sudah bersama kita di studio ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Bapak Taufik Muhammad SITMT. Selamat siang Pak Taufik.
2: Selamat siang Mbak Citra.
1: Salam sehat. Alhamdulillah. Ada juga seorang pengamat transportasi dari Universitas 11 Maret ya. Ada Dr. Budi Julianto. Selamat siang Pak Budi.
3: Selamat siang Mbak Citra dan selamat siang untuk pendengar semuanya. Salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di studio hari ini ya. Dan pendengar, transportasi bukan hanya soal bagaimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Di balik perjalanan sehari-hari ada persoalan keamanan, kenyamanan, kemudian kemudahan akses, hingga bagaimana berbagai moda transportasi itu bisa saling terhubung. Nah, di Hari Perhubungan Nasional tahun ini yang jatuh besok ya, 17 September, kita akan membahas bagaimana mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, sekaligus terintegrasi dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Surakarta ya. Saya ke Pak Budi dulu mungkin ya. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ini, bagaimana Pak Budi melihat makna momentum ini bagi perkembangan sistem transportasi umum khususnya di Kota Surakarta sebagai pengamat transportasi?
3: Yeah, terima kasih Mbak. Transportasi itu sangat penting sekali ya. Ini sebenarnya kebutuhan dasar wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah gitu kan. Karena kita pasti dalam melakukan sebuah kegiatan itu pasti melakukan mobilitas gitu ya. Nah, momentum dalam Hari Perhubungan ini ya sangat sangat krusial sekali karena dari segi penyediaan pelayanan angkutan umum ini secara umum itu menurun ya. Karena kalau kita lihat dari 5 tahun kebelakang itu kan ada konsep pelayanan angkutan umum dengan program by the service gitu ya. Dan program itu kan telah selesai. Nah, ini menjadi ranahnya masing-masing pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah harus sustain menyediakan layanan tersebut. Nah, tergantung dari kemampuan daerah yang ada. Nah, kemudian kalau kita melihat dari Solo ini ya tergantung dari komitmen pemerintah Kota Surakarta apakah ini mau dilanjut atau tidak gitu kan ya. Namun melihat dari komitmen dari pemerintah Kota Surakarta, angkutan umum perkotaan Batik Solo Trans dengan 10 koridor ini rencananya masih tetap dipertahankan. Namun demikian, nah, kalau kita melihat dari biaya operasional yang dulunya itu di support atau didukung oleh pemerintah pusat, sekarang tidak ada lagi untuk tahun 2027. Nah, ini perlu adanya adjustment ya, evaluasi, kemudian dilakukan apa efektif efisiensi dari koridor-koridor yang ada, pelayanan seperti apa. Nah, ini adalah momentum yang menurut saya harusnya bisa ditangkap oleh pemerintah pusat ya, bahwa angkutan umum ini harus menjadi sebuah program yang wajib didukung oleh pemerintah pusat sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Itu kan statement amanat undang-undang. Agar keberlangsungan angkutan umum yang ada di kota-kota yang ada ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini apa ya message saya untuk memberikan apa istilahnya itu ingatan bahwa pemerintah pusat itu harus komitmen ke arah itu melalui Kementerian Perhubungan tentunya.
1: Baik.
3: Dan tadi disampaikan banyak hal yang harus di apa ya, diinginkan berkeselamatan dan lain sebagainya. Ini tentunya ya perlu adanya upaya-upaya yang lebih ditingkatkan dalam apa penyediaan pelayanan angkutan umum massal khususnya, dan tentunya tidak hanya itu saja, angkutan barang dan kendaraan lainnya tentunya harus bisa melakukan mobilitas secara berkeselamatan. Itu
1: oke. Oke, baik, saya ke Pak Taufik. Dari sisi pemerintah, ini apa saja yang sudah atau sedang dilakukan di Sub Surakarta untuk menghadirkan transportasi yang tidak hanya aman, nyaman, tapi juga benar-benar terintegrasi gitu. Monggo.
2: Oke, terima kasih Mbak Citra dan para pendengar RRI semuanya. Jadi saya bercerita dulu terkait dengan alur pola pikir gitu ya, terkait dengan transportasi. Jadi gini, kalau saya dulu pernah ketika belajar, ketika kuliah itu menyampaikan bahwa transportasi itu adalah sebagai derived demand atau sebuah permintaan turunan. Maksudnya apa? Maksudnya kita dalam melakukan aktivitasnya untuk konteks kesehatan, kita ke rumah sakit, kita ke puskesmas, pendidikan, kita sekolah, kita mau kuliah, berdagang, kita ke pasar, kita ke mall, berwisata, kita ke tempat objek wisata, semuanya endingnya butuh sarana transportasi, kan gitu kan?
1: Yeah.
2: Makanya dinamakan derived demand, sebuah permintaan turunan mendukung kegiatan-kegiatan

0: tadi tadi kan gitu kan. Lah kalau saya petakan ini kan ada dua konteks utama ya transportasi itu. Apa? Prasarana sama sarana pendukung, prasarana pendukung sama sarana kan gitu. Kalau prasarana itu apa? Ya berarti terkait dengan infrastruktur.
1: Iya.
0: Itu nggih. Lah terkait dengan prasarana ini kami dari Dinas Perhubungan terkait dengan kami yang siapkan prasarana pendukung. Berarti kan kalau jalan, konstruksi jalannya kan dari KPU-an ya, PU. Kalau di sub, kami menyediakan perlengkapan jalannya. Dari kami pengaturan manajemen lalu lintas, pengaturan persimpangan, traffic light, penerangan jalan umum, perambuan, pemarkaan, itu kami dari Dinas Perhubungan seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, cuman tadi permasalahan sampaikan Pak Dr. Budi tadi, terus kalau prasarana yang sudah siap, jalan dibangun sebagus apapun, disiapkan pengaturannya, terus masyarakat mau naik apa? Kan itu. Kalau semuanya menggunakan kendaraan pribadi, semua masyarakat beli mobil sendiri-sendiri, beri kendaraan sendiri-sendiri, ya endingnya semuanya akan mengalami kemacetan, kan gitu kan?
1: Yeah.
0: Makanya salah satu program prioritasnya pemerintah, termasuk pemerintah Kota Surakarta, bagaimana kita mewujudkan sebuah mobilitas berbasis transportasi publik. Jadi ada dua, prasarana sama sarana, infrastruktur sama sarananya. Kalau untuk sarana tadi yang disampaikan Pak Dokter, di Pemkot Surakarta ini membangun transportasi publik yang kami brand namanya Badik Solo Trans. Ini harapannya bagaimana bisa merubah pola pergerakan dari masyarakat, mobilitas masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi, mobil, sepeda motor, bisa beralih menggunakan angkutan umum seperti itu. Itu Mbak,
1: baik,
0: konteksnya.
1: Baik, kemudian program atau layanan transportasi apa saja yang saat ini menjadi perhatian utama dari di Surakarta sendiri Pak Taufik?
0: Yeah. Jadi konteksnya ada dua tadi nge, terkait dengan prasarana, berarti infrastruktur. Kalau infrastruktur dari Disub, apa yang kami lakukan untuk mendukung itu? Berarti kaitannya dengan perlengkapan jalan. Berarti kalau perlengkapan jalan, kami memastikan bahwa perlengkapan jalan yang ada di Solo, baik yang ada di ruas jalan maupun persimpangan pengaturan, itu dalam kondisi baik semuanya. Baik di ruas jalan sama di persimpangan. Apa saja? Berarti dari pengaturan simpang, dari traffic light-nya, pemarkaannya, perambuannya, kemudian penerangan jalan umumnya, PJU-nya. Nah ini kami betul-betul jadi prioritaskan untuk mewujudkan itu tadi kepada masyarakat, biar dalam berkendara, bermobilitas itu semua yang aman, nyaman tadi. Kemudian kalau dari sisi sarananya, transportasi publiknya, ini Pemkot Surakarta juga sudah komitmen, Pak Wali komitmen, DPRD komitmen, terkait Badik Solo Trans ini akan ditingkatkan pelayanannya. Itu harapannya masyarakat dalam bermobilitas yaitu tertarik atau berpindah menggunakan angkutan umum. Ya karena kalau semuanya dalam bermobilitas menggunakan kendaraan pribadi, ya wong di Solo jalan tidak bertambah, kendaraan tiap tahun bertambah terus gitu kan. Nah pasti suatu saat terjadi stuck kan gitu kan, jadi kemacetan. Nah solusinya biar tidak terjadi kemacetan, ya ayo kita bersama-sama ya dukung program ini dalam bermobilitas, beraktivitas harian menggunakan sarana transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Itu Mbak.
1: Baik, tentunya dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Nah ini terintegrasi dari satu tempat ke tempat lain itu mudah untuk diakses masyarakat. Nah ini seperti apa Pak progres dan juga tantangan dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi yang ada di Solo, seperti Batik Solo Trans tadi, kemudian ada feeder juga, kemudian mungkin di perkeretaapian dan sebagainya Pak. Monggo.
0: Betul sekali. Jadi satu kata kunci terkait dengan sistem transportasi yang handal atau yang bisa menjadi daya tarik masyarakat menggunakan angkutan umum tadi, selain aman, nyaman.

0: aman dan terintegrasi. Yeah. Apa sih maksud terintegrasi sebenarnya? Terintegrasi kan saling menyambung. Mm. Sebenarnya kan konteksnya itu adalah apa? Mudah diakses. Kan seperti itu.
1: Yeah.
0: Mungkin Mbak Citra dalam bermobilitas harian menggunakan apa?
1: Harian motor sih, Pak.
0: Motor, ya. Nanti harapannya ke depan ya bisa beralih menggunakan angkutan umum.
1: Yeah.
0: Nah, kalau masyarakat kan ditanya kenapa belum mau beralih menggunakan angkutan umum, ya salah satu poinnya saya menuju ke terminal, menuju ke halte masih jauh, Pak, masih jalan jauh, Pak. Nah, ini yang masih menjadi PR kami, bagaimana aksesibilitas ini bisa kita penuhi semuanya seperti itu. Nah, salah satunya terintegrasi ini konsepnya kita mengintegrasikan antar moda. Kalau di Solo kan ada bandara, ada stasiun, ada terminal. Nah, itu bagaimana yang antar moda itu bisa terhubung semuanya dengan layanan Badai Solutran kami. Dan alhamdulillah kalau itu sudah terlayani semuanya.
1: Okay.
0: Mungkin Mbak Citra kalau naik pesawat turun di bandara di Sumarmo, turun ada Badai Solutran di sana. Sudah tersedia, cuman bayar 3.700 langsung menuju ke kota Solo, ini sudah disiapkan. Di stasiun Purwosari, ketika mungkin naik komuter lain, KRL turun, mau nyambung masuk kota, sudah ada Badai Solutran di depan itu. Stasiun Balapan juga ada semuanya. Semuanya sudah terintegrasi semuanya. Kemudian itu terkait dengan antar moda ya. Kemudian kalau terintegrasi terkait dengan jaringan layanan. Lah, untuk kota Solo ini kita membangun sistem Badai Solutran, itu terintegrasi ada dua, Mbak. Terintegrasi secara jaringan, maksudnya apa? Maksudnya rute-rute yang kita bangun ini semuanya saling terhubung. Misalnya nih, masyarakat rumahnya Kartosuro. Kartosuro dia bekerja atau bersekolah misalnya di daerah UNS tapi agak dalam misalnya. Dia bisa naik koridor 1, turun di UNS, nanti terintegrasi jaringannya, sambung naik feedernya atau angkotnya. Angkot. Itu semua sudah terintegrasi jaringannya. Yang kedua terintegrasi terkait dengan sistemnya. Nah, kita juga sudah. Jadi bagi masyarakat yang naik Badai Solo Trans itu cukup membayar sekali tap 3.700 beralih ke layanan BST, bis ke bis atau bis ke angkot atau dari angkot feeder ke bis sudah tidak berbayar lagi. Tapi diberi waktu 90 menit.
1: Okay.
0: Nah, berarti terintegrasi secara sistem, terintegrasi terkait dengan jaringan. Nah, ini tujuannya apa sih seperti itu? Tujuannya sebenarnya ya untuk memberikan kemudahan, memberikan daya tarik pada masyarakat ya, ayo sama-sama menggunakan angkutan umum dalam melakukan mobilitas. Ya karena sekarang ya Solo itu Pak Wali membuka namanya aduan ulas. Unit layanan aduan atau lapor Mas Wali. Itu laporan yang paling tinggi itu adalah kaitan dengan transportasi dan lalu lintas.
1: Oke.
0: Apa masalahnya? Ya macet. Ya mungkin mungkin kalau antrian di traffic terlalu lama, mungkin terhambat oleh parkir. Aduh-aduhnya kan seperti itu. Ya, sebenarnya konteksnya ini terkait dengan pola mobilitas. Kalau masyarakat semuanya ya masih menggunakan kendaraan pribadi semua itu ya tidak akan tersolusikan. Kan semuanya punya kepentingan yang sama kan gitu kan. Ya tapi kalau konteksnya ya ke depan harapannya 50% mobilitas di Solo ini bisa beralih menggunakan angkutan umum, ya saya kira tingkat kemacetan, mungkin tingkat kecelakaan lalu lintas bisa dikurangi seperti itu. Ya perbandingannya gini sajalah, satu bis itu kan kapasitasnya bisa sampai 40 penumpang. Misalnya dari Kartosuro sampai UNS ngangkut misalnya naik turun sampai 60 orang. Tapi kan dilayani oleh satu bis. Bayangkan tuh 60 orang ini semuanya naik mobil semuanya. Kan perbandingan macet seperti itu kan. 60 orang, 60 mobil dibandingkan satu bus. Berarti pemanfaatan kapasitas jalan lah itu kan bisa terkurangi. Kalau BST kita sekarang rata-rata harian tuh mengangkut 9.000 sampai 10.000 penumpang. Okay. Nah, bayangkan kalau itu nggak ada, 10.000 penumpang naik sepeda motor sama mobil semuanya, ya tambah macet lagi Solo, kan gitu kan? Lah itu mungkin Mbak Citra.
1: Baik, selain dari terintegrasinya moda transportasi, Pak Taufik, tentu ada isu keamanan dan juga kenyamanan penumpang nih yang perlu diperhatikan gitu, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, kemudian anak-anak dan juga penyandang disabilitas. Nah ini apa standar atau regulasi yang diterapkan di SUB untuk menjamin hal tersebut, Pak Taufik?
0: Ini untuk yang transportasi publik ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi di Solo ini selain kami punya Batik Solo Trans, kami juga dari provinsi juga sudah ada layanan namanya Trans Jateng ya. Di Solo ada dua rute, yaitu Solo Wonogiri sama Solo Gemolong Sangiran Sumber Lawang sana. Lah itu, dan BST kami yang di aglomerasi perkotaan itu terintegrasi semuanya. Lah kalau konteksnya tadi sampaikan bagaimana upaya sistem transportasi publik itu memberikan perlindungan kepada kaum rentan ya, perempuan, anak-anak, disabilitas. Itu satu yang sudah kita launching kan. Dari tarif itu sudah kita tetapkan rata tarif yang berbeda.
1: Oke.
0: Pelajar Rp2.000, lansia Rp2.000, disabilitas Pak Wali Kota menetapkan gratis. Itu untuk skala prioritas dulu. Itu memang prioritas buat mereka-mereka. Disabilitas gratis semuanya.
1: Oke.
0: Rentan apa lansia Rp2.000, mau muter-muter Solo cuma bayar Rp2.000. Anak-anak pelajar juga cukup Rp2.000. Itu kebijakan dari Pemkot Surakarta dulu untuk kaum-kaum rentan tadi. Kalau terkait dengan infrastruktur apa yang sudah kita tetapkan untuk itu, makanya kan kita kayak desain bus, desain halte, kita kan ada SOP-nya ya, ada apa RAM-nya semuanya, termasuk ada kursi prioritas buat mereka, sudah kita atur semuanya.
1: Okay.
0: Artinya mungkin dari penyandang disabilitas yang mungkin pakai kursi roda itu bagaimana biar tetap mengakses ke Batik Solo Trans. Cuman satu poin kekurangan dari kami di Batik Solo Trans itu kami belum menggunakan bus yang low deck, kita belum. Jadi masih tinggi. Ya nanti harapannya ke depan ya semoga nanti Pak Wali DPRD bisa menyetujui penggantian armada yang baru nanti yang low. Kalau bisnya low, saya kira untuk disabilitas itu lebih mudah dalam mengaksesnya seperti itu.
1: Oke, jadi di sini artinya untuk fasilitas keamanan, kenyamanan penumpang untuk kelompok rentan itu sudah cukup memadai begitu ya Pak Taufik. Oke, saya geser ke Pak Budi dulu. Menurut kacamata akademisi nih, bagaimana Pak Budi melihat kondisi aksesibilitas dan juga integrasi di transportasi umum di Surakarta saat ini? Apakah sudah bagus dan apakah ada yang mungkin masih perlu pembenahan lagi, Pak Budi?
2: Ya, terima kasih, Pak. Jadi konsep pengembangan angkut transportasi berkelanjutan ini kan harus pendekatannya itu tidak ada parsial saja pada angkutan umum gitu kan ya. Harusnya adalah seamless transport ya, saling berkelanjutan. Nah, dalam konsep pengembangan sistem transportasi berkelanjutan ini perlu adanya integrasi dengan moda-moda yang lain. Tadi sudah disampaikan terkait dengan mobilitas kan ya, jadi asal sampai tujuan itu kan itu ada prosesnya Pak. Kalau angkutan umum itu kan middle mile, artinya apa? Artinya itu pergerakan dari halte ke halte kan Pak. Nah padahal kita kalau kita ada di rumah menuju ke halte itu kan harus ada perjalanan kan. Itu namanya first mile. Nah first mile itu kita dari rumah menuju halte ini kan ada pilihan moda yang kita gunakan apa. Nah kalau jarak dekat ya tentunya dengan jalan kaki atau bersepeda gitu ya, atau pilihan yang lainnya. Kalau misalnya saya mau ke dari Kemlayan mau menuju ke Jogja,
1: yeah.
2: saya pakai sepeda motor ya ke ini ke stasiun, stasiun. Kemudian ke KRL gitu kan, ataupun saya menggunakan fasilitas angkutan umum ya, misalnya saya jalan kaki ke Slamet Riyadi, kemudian menggunakan BST koridor 1, koridor 2 menuju stasiun, kemudian menggunakan apa kereta api menuju Jogja, Tugu, kemudian ke lokasi yang lain. Jadi itu ada first mile. Kemudian dari halte menuju ke tujuan itu juga ada perjalanan. Kerjanya adalah last mile. Nah itu moda apa yang harus digunakan? Nah inilah yang menjadi tantangan dalam pengembangan sistem transportasi dari khususnya modanya. Ya. Nah harus bisa saling sinergi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah proses mobilitas yang tidak terputus dari asal dan tujuan. Selain tadi disampaikan sarana, prasarana ya harus ada. Prasarana untuk pejalan kaki apa? Trotoar. Okay. Nah ini menjadi ranahnya PUPR gitu ya. Jadi moda jalan kaki atau sepeda itu juga harus disediakan fasilitas infrastruktur, trotoar, ataupun untuk sepeda gitu ya, jaringan sepeda, supaya supaya dalam bermobilitas ini bisa saling tergabung seamless transport yang berkelanjutan. Nah ini antara integrasi antar moda itu perlu tergantung modanya, kemudian infrastrukturnya ya harus disediakan ya, baik trotoar, kemudian jalur lambat, penyeberangan jalan penting juga, kemudian jaringan untuk ke apa angkutan umum dan lain sebagainya itu, Mbak. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat fenomena yang ada tentunya menjadi sebuah tantangan ya. Dan perlu adanya sebuah pengembangan yang lebih lebih apa lebih lanjut bagaimana konsep tadi apa seamless transport itu bisa tercapai dengan baik gitu ya, tergantung dari instansi satu dengan yang lainnya. Jadi ini saya perlu bicara tentang filosofi terkait dengan sistem transportasi. Okay. Sistem transportasi itu tidak melulu pada konsepnya di sub saja. Macet itu yang salah di sub. Ya kan? Keselamatan dan lain sebagainya di sub ya. Bukan. Sistem transportasi ini sebenarnya merupakan sistem dari kombinasi dari beberapa kelembagaan yang berpenang pada sistem kegiatan, sistem-sistem mikro. Jadi terdiri dari setidaknya ada tiga sistem kegiatan. Sistem kegiatan ini adalah bagaimana tata guna lahan itu sebagai peruntukannya, karena itu nanti akan menjadi pusat kegiatan. Contohnya misalnya perumahan, mal, rumah sakit, pendidikan, SD, SMP, SMA dan sebagainya, industri. Itu kan beda-beda itu peruntukannya. Kalau industri itu bisa sampai ribuan ya. Nah, kalau SD bisa cuman berapa orang dan sebagainya. Ini peruntukan dari tata guna lahan ini nanti akan ada korelasinya terkait dengan bangkitan tarikan perjalanan. Berapa orang yang akan datang dan orang yang akan apa dibangkitkan dari tata guna lahan itu. Itu makanya harus diatur dalam RT RW, Mbak.
1: Okay.
2: Penentuan kegiatan itu harus diatur. Contoh misalnya mau membuat apa kawasan kuliner, kopi, okay. kan harus dilihat itu tata guna lahannya yang sesuai dengan RT RW mana, kemudian ada aturan-aturan yang lainnya, karena itu nanti akan menimbulkan bangkitan dan tarikan. Kalau menggunakan moda kendaraan pribadi pasti perlu parkir gitu kan ya. Nah ini adalah ranahnya dari Bapeda ya dan instansi terkait. Kemudian setelah ada pusat-pusat kegiatan ini kan harus ada jaringan, namanya sistem jaringan yang mengkoneksikan antara kegiatan satu dengan yang lain. Apakah itu berupa jaringan jalan ataupun pusat-pusat titik poin pembangunan bandara, kemudian pelabuhan, stasiun, terminal dan sebagainya. Karena ini adalah merupakan apa sarana untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan satu dengan lainnya. Ini ranahnya PUPR, Kementerian Perhubungan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana orang melakukan kegiatan dari asal tujuan menggunakan jaringan yang ada itu aman dan selamat. Itu adalah konsepnya sistem pergerakan diatur. Simpang itu kalau memang sepi ya enggak perlu pakai apil. Kalau rame, banyak pertemuan antara kendaraan di masing-masing mendekat simpang, ya perlu dipasang apil supaya dikendalikan, supaya selamat. Kecepatan diatur, perambuan, pemarkaan dan sebagainya itu adalah ranahnya di sub polisian dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan satu sistem transportasi, tidak terpecah satu-satu. Makanya harus dilihat bahwa pengembangan sebuah sistem transportasi itu adalah saling sinergi antara instansi-instansi yang terkait tadi.
1: Okay.
2: Sehingga apa yang diinginkan terkait dengan apa transportasi yang berkeselamatan dan sebagainya itu akan bisa tercapai dengan integrasi dari masing-masing kelembagaan tadi yang bertanggung jawab pada tupoksi masing-masing sistemnya, kegiatan, jaringan dan juga pergerakan, gitu Mbak.
1: Okay.
2: Karena tidak akan bisa terselesaikan permasalahan transportasi kalau hanya bermain sendiri-sendiri. Nah, ini kita kembalikan ke sana, Mbak.
1: Iya. Artinya ya, harus ada kerjasama yang kuat.
2: Iya, no. Logis kan, Mbak. Misalnya, okay, saya punya duit, misalnya saya beli pabrik gitu kan ya, di tengah kota.
1: Tentu akan ada efek-efek. Nah,
2: akan
1: yang
2: jadi masalah kan, misalnya ini Sriwedari dari saya jadikan pabrik gitu kan. Wah, okay, itu ribuan orang masuk ke sana, pekerjaan dan sebagainya itu kan menjadi rame kan.
1: Yeah.
2: Apalagi penggunaan sepeda motor, mobil pribadi sehingga akan menimbulkan permasalahan sistem jaringannya, pergerakannya juga.
1: Okay.
2: Makanya tadi diatur, RT RW nggak boleh di situ pabrik. Ini apa ranahnya? Okay, untuk pemukiman atau untuk jasa dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya kita kembalikan ke sana supaya bisa saling sinergi satu dengan yang lainnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak.
1: Oke, okay, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung menanggapi atau bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini ada Bapak Taufik dan juga Pak Budi, monggo ke line telepon kami di 638055 atau WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Fitra.
1: Iya, selamat siang, Pak Kris.
3: Mau tanya pada Pak Taufik deh.
1: Iya, monggo.
3: Minggu yang lalu saya mendengar juga berita dari RRI. Lalu Bapak Bupati Karanganyar itu minta BST sampai Karanganyar ataupun Karangpandan ya. Ya, kira-kira kapan itu direalisasi, Pak?
1: Oke.
3: Saya bis kota itu loh, ya BST ya.
0: Iya.
1: Baik.
3: Itu dulu aja Pak, pertanyaan saya Pak.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Kris. Dari Pak Kris di Tasikmalaya, monggo ditanggapi Pak.
0: Oke, terima kasih Taufik. Pak Kris, ini juga berita yang baru hangat dan viral di medsos ya. Jadi saya informasikan dulu seperti ini. Master plan terkait dengan transportasi publik di wilayah Solo Raya ini sebenarnya sudah ada. Tapi kalau yang layanannya lintas batas wilayah itu kan sebenarnya kewenangannya dari Provinsi Jawa Tengah. Gitu nggih. Ada 6 rute master plan-nya. Yang terrealisasi baru 2. Solo Wonogiri sama Solo Sangiran Sumber Lawang. Yang belum terrealisasi mana? Solo Karanganyar, Solo Klaten Prambanan, Solo Boyolali, sama Solo Sragen Kota. Ini sudah ada master plan-nya. Nah, makanya kemarin ketika ada informasi anggaran dari pemerintah pusat ini mau di stop, ini dikembalikan ke daerah, kita mengadakan rakor koordinasi se-Solo Raya. Termasuk dari provinsi juga hadir pada waktu itu. Terus kami sampaikan, ini bagaimana dari provinsi, apakah layanan yang aglomerasi tadi juga mau segera direalisasikan, kan seperti itu. Cuma dari provinsi menyampaikan, kan sekarang kan semuanya kendalanya kan terkait dengan keterbatasan anggaran ya. Lah bagaimana mencari win-win solusinya seperti itu. Lah win-win solusinya kemarin bagaimana kalau program Batik Solo Trans ini bisa disengkuyung bersama dari wilayah kabupaten kota yang dilalui. Seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya kalau yang BST kita sampai yang Solo, Mekonang, Sidan. Nah, itu kemarin kami juga rapatkan sama Sukoharjo. Sukoharjo ini gimana? Karena juga sebagian besar penumpang ini kan warga Sukoharjo. Lalu ini sudah ada lampu hijau, jadi Pak Bupati ya, PLT Bupatinya sudah ada lampu hijau, infonya 2027 Sukoharjo akan berkolaborasi, bekerja sama dalam sharing anggaran untuk keberlanjutan program Batik Sultan ini. Nah, terkait dengan ini, nah kemarin terus dari Karanganyar minta bisa enggak Batik Solotran yang berhenti di Palur ditarik layanan sampai ke Karanganyar, bahkan sampai ke Karangpandan, kan gitu kemarin.
1: Yeah.
0: Ya prinsipnya bisa, bisa. Cuman kan kemarin saya juga sampaikan ke Karanganyar, tetapi ya terkait dengan skema pembiayaan, ya ya kita perlu duduk bersama dulu. Terkait seperti apa nanti skema-skema kerjasamanya. Nah ini baru dibahas Pak Kris terkait dengan skema pembiayaannya. Kalau kami dari Pemkot Surakarta ya harapannya dari kabupaten sekitar yang terlayani wilayahnya dengan layanan Batik Solotran ini ya kita bisa duduk bareng bersama, coba kita cari solusi bersama terkait dengan skema pembiayaan. Karena kalau dibebankan semuanya ke Solo, wong Solo juga anggarannya juga terbatas, seperti itu. Okay. Makanya tadi Pak Kris tanya itu kapan mau direalisasikan, ya ini kami masih menunggu konsep mekanisme kerjasama antar wilayahnya dulu.
1: Baik.
0: Seperti itu Mbak.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Kris di Tasikmadu ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, silahkan melalui line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 15525 ya. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Mbak Cita.
1: Iya, selamat siang. Monggo Pak Ju.
4: Selamat siang, narasumber saya Pak Ju dari Wonogiri.
1: Iya, monggo.
4: Satu sih sama Dinas Perhubungan yang dilewati Batik Trans terus harus membantu kedanaannya. Saya setuju, Pak. Kan itu untuk melayani masyarakat seluruh raya. Tergantung bupati ini kemana, mau tidak. Itu saja, Mbak.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cuk, dari Wonogiri ya, menanggapi ya, terkait dengan program tadi ya. BST gitu untuk diperluas, Pak Cuk setuju gitu ya, ini adalah program yang bagus gitu ya. Oke, kita jeda sejenak Pak Taufik dan juga Pak Budi, nanti kita akan kembali lagi. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung ataupun bertanya, menanggapi, boleh ya di line telepon kami 638055 atau WhatsApp 081 3900 15525.
5: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Masih kita membahas mengenai transportasi aman, nyaman, dan terintegrasi untuk masyarakat ya. Dan masih bersama dengan Bapak Taufik Muhammad dan juga Dr. Budi Yulianto ya. Untuk Pak Budi nih, bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah kota dan juga kalangan akademisi atau pakar nih untuk merumuskan kebijakan transportasi yang tepat sasaran, Pak Budi?
2: Nah, ini menarik kali ya, Mbak ya. Kalau akademisi itu kan pusatnya orang-orang akademik ya, yang melakukan penelitian, kemudian hal-hal terkait dengan pendidikan gitu ya, teori-teori yang nantinya bisa dijadikan dasar dalam perencanaan, pembangunan, dan lain sebagainya di bidang, khususnya kalau saya teknik sipil ya. Nah, ini secara pribadi, saya sejak pulang dari Inggris, kuliah itu langsung bergabung dengan DISUB ya. Karena saya melihat bahwa dari akademisi itu tidak bisa terlepas dari produk-produk yang bisa terimplementasi di lapangan. Jadi kalau dinas perhubungan atau instansi terkait pemerintah itu kan konsepnya adalah kebijakan menyediakan pelayanan bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini tentunya ada support dari akademisi dan saling sinergi. Tidak hanya akademisi mensupport ya, dari instansi terkait, dari dinas perhubungan juga pun mensupport. Karena mereka memiliki apa fasilitas dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini dari kami sendiri sering melakukan riset-riset, kerjasama, kajian-kajian, dan pengembangan-pengembangan sistem transportasi yang ada di Kota Surakarta. Kalau kami, saya sendiri ya, terkait dengan pengembangan angkutan umum Batik Solo Trans yang itu dimulai dari tahun 2012. Kalau ceritanya tuh panjang, Mbak. Dari revitalisasi angkutan umum yang berbasiskan konvensional, kemudian diubah, dirombak menjadi Batik Solo Trans, kemudian tahun 2020 ada program by the service, dan sampai sekarang bagaimana pengembangan master plan dari angkutan umum Kota Surakarta, bahkan termasuk juga terkait dengan infrastruktur. Salah satunya yang unik di Kota Surakarta itu adalah penyediaan sistem satu arah kontraflow. Ini satu-satunya di Indonesia ya. Ini merupakan hasil produk penelitian dan kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta bagaimana meningkatkan pelayanan angkutan umum Batik Solo Trans. Di mana pada waktu itu kan sistemnya satu arah dari barat ke timur saja kan, sedangkan timur ke barat tidak bisa kan. Nah, logikanya kan masyarakat yang berada di kawasan satu arah ini enggan untuk menggunakan angkutan umum karena bisanya berangkat atau pulang saja. Tapi ketika ini bisa dijadikan sebagai sarannya sistem kontraflow, akhirnya kan bisa pulang dan berangkat pada ruas jalan tersebut. Nah, ini adalah salah satu produk dari kolaborasi dari akademisi dan instansi terkait ya. Kemudian pengembangan angkutan barang ini juga menjadi salah satu pokok penting pengembangan di Kota Surakarta. Di mana Kota Surakarta itu memiliki program namanya Sijaga, pengawasan dan pengendalian angkutan barang bertonasi besar masuk ke dalam kota. Ini pun juga menjadi salah satu program andalan Kota Surakarta dan satu-satunya di Indonesia bagaimana untuk meningkatkan keselamatan dari segi pengguna jalan dan juga lingkungan, kemudian kemacetan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh angkutan barang. Dan pengembangan sistem intelligent transport system ya, jadi terkait dengan ATCS, area traffic signal control, ini juga menjadi salah satu pokok penting karena ini menjadi alat bagaimana mengatur, mengendalikan simpang-simpang yang ada di Kota Surakarta secara transparansi dan mudah melalui pusat pengendali di CCTV room.
1: Okay.
2: Nah, kembali lagi kalau tadi disampaikan bagaimana kolaborasi, saya sangat mendukung sekali dan harus itu bagi akademisi itu turun ya, kerjasama dengan instansi terkait. Karena apa? Karena dengan integrasi yang ada ini akan saling memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan pelayanan yang ada di lapangan. Karena ya tentunya akademik tidak bisa mengimplementasikan apa teori-teori dia kalau tidak berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Simpelnya seperti itu, Mbak. Jadi hal-hal tersebut itu saya dapatkan ketika saya sekolah di Inggris, bekerja di Inggris, bahwa akademisi itu tidak terlepas dari praktisi, konsep praktisi, tidak melulu pada konsep pendidikan pengajaran saja, tapi juga harus ada praktisi sehingga ilmu itu akan meningkat dan bisa terimplementasi di lapangan. Baik. Tidak melulu teori yang tinggi-tinggi, tapi implementasi di lapangan nggak ada. Ini juga menjadi hal yang apa ya, kurang efektif efisien ya. Karena kita itu bicaranya itu tidak hanya output, tapi dampak. Nah, ini yang menarik ini. Jadi sebuah produk itu tidak hanya outputnya siapa, tapi dampaknya ke masyarakat. Nah, ini saya merekomendasikan untuk akademisi bekerja sama kolaborasi dengan pemerintah daerah dengan instansi terkait. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, ada yang bergabung di WhatsApp, ada Pak Paijo di Jenggri. Perspektif saya untuk masalah program transportasi kita, kalau boleh jujur, masih jauh panggang daripada api. Artinya bahwa program ini belum menyentuh sampai kepada akar permasalahan yang ada. Untuk ada beberapa suggest atau usulan ya. Yang pertama untuk Pemkot, mohon diprogramkan masalah structure dan infrastrukturnya, infrastruktur ya, agar perkembangan transportasi itu bisa berbanding lurus dengan kemajuan zaman. Kemudian untuk Dishub itu mohon tingkatkan program yang up to date ke depan agar tercapai slogan transportasi yang nyaman, aman, dan terintegrasi, dan lebih tingkatkan koordinasi dan sinergitas secara komprehensif dengan stakeholder terkait dengan pihak swasta untuk pengadaan armada agar program ini lebih sinkron dan sinergi begitu. Mungkin bisa ditanggapi sedikit saja Pak Taufik.
3: Oke, terima kasih dari Pak Paijo. Perspektifnya intinya layanan yang ada ini kan belum bisa memenuhi terkait kepentingan masyarakat yang ada ini, ya gitu nggih. Nggih, ini masukan yang jadi PR kami evaluasi, Pak. Memang kalau kita bicara transportasi ini kan ya luar biasa ya. Makanya saya sampaikan tadi, transportasi kan drive demand. Semua aktivitas apapun pasti butuh transportasi, kan gitu. Makanya ini bagaimana kita kelola, kita desain, kita kemas transportasi ini yang betul-betul bisa mendukung dari pola pergerakan dari masyarakat tadi, seperti itu. Tadi sampaikan yang pertama masalah infrastrukturnya, tolong bisa ditingkatkan, tadi gitu nggih. Nggih, mungkin saya sampaikan gini, kalau kami di Dishub itu ada beberapa sektor menjadi tusi kami, tugas fungsi kami. Satu, masalah kelalu lintasan. Lalu lintas ini apa yang kami lakukan? Satu, melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Manajemen itu apa? Berarti pengaturan. Tadi sampaikan dari Pak Dr. Budi, kita kerjasama dengan Pak Akademisi, kita kaji bersama apakah jalan ini dibuat satu arah, dua arah, atau mungkin jalan ini khusus untuk kendaraan kecil, truk angkutan barang tidak boleh masuk. Nah ini kan kita kaji semuanya. Itu nggih untuk manajemen. Kalau untuk rekayasanya ya kita kan perlu sebuah perlengkapan jalan ya. Kita butuh tadi persimpangan, butuh traffic light, butuh pemarkaan, perambuan, penerangan jalan umum, pembatas kecepatan, mungkin terkait dengan pengaturan intelligent transport system. Nah, ini kami dari Pemkot Surakarta juga terus komitmen untuk meningkatkan kondisi infrastruktur tersebut. Salah satunya tadi sampaikan dari Pak Budi bahwa traffic light di Solo ini sudah berbasiskan intelligent transport system. Ya monggo nanti Pak Ijo kalau mau datang di Sub, monggo nanti bisa sharing-sharing terkait kondisi seperti apa yang sudah kami buat seperti itu. Itu terkait dengan lalu lintas. Perparkiran ini juga kami enggak henti-hentinya bagaimana mengupdate, memperbaiki tata kelola terkait dengan perparkiran.
1: Baik. Mohon maaf Pak Taufik memotong karena keterbatasan waktu. Iya. Tinggal beberapa menit lagi mungkin bisa langsung ke closing statement gitu ya. Apa harapan dan juga pesan terhadap terkait dengan tema kita hari ini Pak Taufik?
3: Oke, matur nuwun, terima kasih pada pendengar radio RRI semuanya. Jadi intinya di perayaan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 ini yang mengambil tema mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi. Ini tentunya kami juga mohon dukungan dari semua pihak ya, bukan hanya dari pemerintah, tapi dari stakeholder, dari masyarakat juga. Ya ayo kita sama-sama dukung bagaimana sistem transportasi di Kota Solo ini betul-betul bisa mendukung terkait dengan pola mobilitas dari masyarakat tadi. Contoh satu hal, ketika pemerintah menyediakan public transport senyaman apapun, tapi kalau masyarakat tidak mau menggunakan, ya percuma.
1: Ya.
3: Kan itu kan?
1: Baik.
3: Kita desain lalu lintas senyaman apapun, tapi kalau semuanya ya masih menggunakan kendaraan pribadi semuanya, ya itu nggak ada selesainya seperti itu.
1: Baik.
3: Jadi sekali lagi kata closing statement saya, ya ini menjadi kolaborasi kita bersama, PR kita bersama. Harapannya kami pemerintah punya program didukung oleh masyarakat untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi tadi.
1: Baik. Itu Pak Citra. Baik, dari Pak Budi singkat saja closing statement untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sistem transportasi itu tidak hanya melulu satu instansi dan semua instansi harus saling sinergi satu dengan yang lainnya.
1: Yeah.
2: Sistem kegiatan, sistem jaringan, kelembaga, kemudian pergerakan saling sinergi satu yang lainnya sehingga dalam hal ini mobilitas masyarakat itu saling berkelanjutan, seamless transport dari asal ke tujuan yang berkeselamatan dan aman. Dan terintegrasi. Dan tentunya kembali lagi saya tetap mengharapkan dari pemerintah pusat untuk tetap konsisten komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 bahwa pemerintah untuk mensupport terkait dengan transportasi yang ada di Indonesia khususnya angkutan umum baik dari pendanaan ataupun yang lainnya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Taufik dan juga Pak Budi sudah berkenan hadir untuk sharing dan juga mengedukasi masyarakat dalam jeda hari ini. Dan saya tutup untuk jeda hari ini. Terima kasih, selamat siang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak Taufik dan juga Pak Budi.
2: Terima kasih.
1: Saya Citra Fitka pamit undur diri dan sesaat lagi masih akan ada Warta Siang RRI Surakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdur Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Kita sudah evaluasi, ada masa transisi, dan saya ucapkan terima kasih kepada BNPB yang akan membantu untuk infrastruktur pendamping ketika nanti ada kejadian serupa. Akan ada titik-titik air yang akan dibantu oleh BNPB.
2: Berdasarkan perkembangan penyidikan, kita lakukan evaluasi terhadap dua orang tersangka ini, manakala selama penyidikan ini kita tidak lakukan penahanan.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Sukoharjo meluas menjadi 14 desa di 3 kecamatan. Jumlah warga yang mengalami kekurangan air bersih kini mencapai 1.785 kepala keluarga atau 6.703 jiwa. Kepala BPBD Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan dua desa yang baru terdampak berada di Kecamatan Weru, yakni Desa Karanganyar dan Alas Ombo. Di Desa Karanganyar, kekeringan mulai dilaporkan 9 September dan berdampak pada 180 KK atau 840 jiwa. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyalurkan 4 tangki atau 21.000 liter air bersih. Sementara Desa Alas Ombo mendapat bantuan 2 tangki atau 17.000 liter air pada 11 September 2026. Secara keseluruhan sejak 2 Juli hingga 12 September 2026, BPBD Sukoharjo telah menyalurkan 2.454.500 liter air bersih atau 429 tangki kepada warga terdampak. Arianto mengatakan penyaluran air bersih akan terus dilakukan setiap hari mengingat sumur warga mulai mengering. BPBD juga mewaspadai perluasan wilayah kekeringan seiring cuaca yang semakin panas dan fenomena El Nino. Pemerintah Kota Surakarta akan mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran TPA Putri Cempo pada hari ini. Meski demikian, Pemkot Solo tetap menyiagakan personel dan sarana pendukung melalui masa transisi untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
1: Karena masih musim kemarau, kita tetap akan ada siaga sehingga tidak terulang.
3: Pemerintah Kota Surakarta akan mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran TPA Putri Cempo pada hari ini, Rabu 16 September 2026. Pemerintah menyiapkan masa transisi agar penanganan pasca kebakaran tetap berjalan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan evaluasi telah dilakukan menjelang berakhirnya masa tanggap darurat. Pemerintah juga mendapat dukungan dari BNPB untuk menyiapkan infrastruktur pendukung apabila terjadi kondisi serupa.
1: Kita sudah evaluasi, ada masa transisi, dan saya ucapkan terima kasih kepada BNPB yang akan membantu untuk infrastruktur pendamping ketika nanti ada kejadian serupa. Akan ada titik-titik air yang akan dibantu oleh BNPB.
3: Respati mengatakan, dukungan pada masa transisi antara lain berupa penyediaan titik-titik air di sekitar kawasan TPA. Pemerintah juga akan melakukan penyegaran tugas bagi personel yang bertanggung jawab dalam penanganan di lokasi. Meski masa tanggap darurat berakhir, Respati menegaskan kewaspadaan tetap dilakukan karena masih memasuki musim kemarau. Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan tidak kembali muncul asap maupun titik api.
1: Karena masih musim kemarau, kita tetap akan ada siaga sehingga tidak terulang seperti itu. Intinya kita tetap siaga. Hari ini tetap siaga. Kita tetap pastikan tidak ada hal serupa dan pastikan benar-benar ini padam, tidak mengeluarkan asap lagi.
3: Sementara itu, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo telah memasuki tahap akhir. Tim gabungan masih melakukan pendinginan, penyiraman, serta pemantauan terhadap titik asap dan panas, terutama di Blok B dan di Blok C. Pemantauan kondisi TPA juga dilakukan terhadap potensi gas metana dan kualitas udara. Pemerintah memastikan proses penanganan dilanjutkan dengan pengawasan meski masa tanggap darurat telah berakhir. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta resmi menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI per 1 Oktober 2026. Kepala UPTD PLDPI Kota Surakarta, Siwi Purno, mengatakan kebijakan ini berdampak pada terancamnya kelangsungan terapi ratusan anak berkebutuhan khusus dari keluarga prasejahtera.
4: Perwalinya, sebenarnya perwalinya dari September 2025 kita sudah dihapus, perwalinya sudah terbit. Pelaksanaannya penghapusan itu setelah anggaran perubahan. Nanti 1 Oktober sudah kita penghapusan.
5: Sesuai Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 39 tahun 2025, Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI Kota Surakarta akan resmi dihapus dan seluruh fungsi operasionalnya dialihkan ke bidang sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kebijakan ini berimbas pada pemisahan kewenangan layanan, di mana layanan terapi medis, seperti terapi wicara, okupasi, dan fisioterapi, harus dialihkan ke rumah sakit. Kepala UPTD PLDPI Kota Surakarta, Siwi Purno, mengungkapkan, pengalihan terapi medis ke rumah sakit memunculkan kendala besar bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan regulasi BPJS Kesehatan membatasi penjaminan terapi anak maksimal hingga 7 tahun, sementara mayoritas klien PLDPI berasal di atas usia tersebut.
4: BPJS kan usianya kan maksimal 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun harus umum, tidak bisa di oleh BPJS. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan di situ. Banyak kan di sini ya anak-anak di atas 7 tahun, anak-anak usia SD dan sebagainya. Kalau usia 5 tahun ke 7 tahun ke bawah ya paling berapa sedikit ya.
5: Selain persoalan terapi medis, penghentian alokasi anggaran sejak awal September juga berdampak pada penghentian sementara sejumlah kegiatan pendukung seperti kelas parenting, outing class, dan pelatihan vokasi. Pihak PLDPI berharap pemerintah Kota Surakarta segera merumuskan skema pembiayaan terbaik agar pelayanan esensial bagi 134 anak berkebutuhan khusus tidak terputus.
4: Per 1 September kita anggaran sudah dipindah. Cuma masalah tadi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya tadi yang harus kita untuk keterapian sampai Desember kita seterusnya pun sebenarnya bisa. Cuma kan nanti yang kegiatannya berkaitan outing class, parenting, vokasi itu kita nggak bisa.
5: Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat segera menemukan solusi terbaik agar pelayanan esensial bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap berjalan. Kejelasan skema pembiayaan menjadi kunci penting untuk menjamin kelangsungan terapi anak-anak dari keluarga prasejahtera tersebut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan layanan terapi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tetap berlanjut pasca penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI per 1 Oktober 2026. Fungsi pendidikan dan penyiapan kemandirian anak tersebut akan ditarik sepenuhnya ke dalam struktur instansi terkait.
6: Faktanya kita punya klien itu hampir 250-an yang saat ini harus kita berikan kepastian keberlangsungan layanan.
5: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan layanan terapi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tetap berlanjut, kendati Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI dihapus. Penarikan wewenang ini dilakukan agar ratusan anak dari keluarga prasejahtera tersebut tidak terlantar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, menjamin proses pembelajaran, pedagogi, dan terapi perilaku bagi ratusan klien tidak akan terlantar. Dirinya menegaskan siap memberikan kepastian keberlangsungan layanan pendidikan yang selama ini diakses secara gratis oleh masyarakat prasejahtera.
6: Kalau dengan format PLDPI yang lama, yang sebelum dihapus atau sebelum dibubarkan, itu ada akulturasi, kalau saya katakan percampuran, apalah istilahmu yang kira-kira asimilasi, akulturasi dari layanan kelompok terapi medis dengan layanan proses pembelajaran, kesiapan dan terapi perilaku pembelajaran, pendidikan, pedagogi.
5: Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, dengan dihapuskannya PLDPI, layanan terapi medis dan pendidikan yang sebelumnya terpadu, kini harus dipisah. Dinas Pendidikan tidak memiliki wewenang hukum menyelenggarakan layanan medis seperti terapi wicara, okupasi, maupun fisioterapi, karena hal tersebut berisiko masuk dalam kriteria malpraktik.
6: Tapi saya kemarin sudah menyampaikan, karena awal mulanya induknya di kami, kami yang bertanggung jawab untuk proaktif mengkoordinasikan. Tapi saya harus ada jaminan nih, karena sudah tidak lagi diberikan kewenangan untuk melayani medis, karena dianggap ilegal dan bisa menimbulkan kriteria malpraktik. Kan bukan paskes, berarti kan saya harus kembalikan ke dinkes. Neng, nek tak balikin ke dinkes, jaminan sing pasien, kalau saya katakan klien ya, klien-klienku ini yang membutuhkan terapi medis itu masih dapat layanan itu apa enggak?
5: Kedepan Dinas Pendidikan berencana membentuk unit layanan disabilitas mandiri untuk memfasilitasi asesmen dan penyiapan kematangan belajar anak. Sementara itu, skema layanan medis masih terus dikoordinasikan secara proaktif dengan Dinas Kesehatan agar penanganan anak-anak tersebut tetap berjalan komprehensif. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Sebuah bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten mengalami kerusakan parah akibat diterjang angin kencang.
7: Itu kurang lebih sekitar pukul 12 siang hari Selasa kemarin. Keterangan dari warga memang angin bertiup kencang.
8: Sebuah bangunan Satuan Pelayanan

0: dan menerjang teras atau emperan dari bangunan tersebut di bagian depan. Akibat peristiwa itu, atap area parkir yang terbuat dari galvalum mengelingkap bahkan jatuh di lahan milik warga.
1: Sehingga dampaknya ini untuk bagian depan bangunan kami, atap area parkir ini mengalami kerusakan yang parah. Ini kan materialnya dari galvalum dan sebagian memang jatuhnya ke samping, jadi
0: dikatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun demikian, kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Perbaikan dari adanya kerusakan tersebut kini terus dikebut dan lebih kuat lagi agar pada Oktober mendatang dapat beroperasi. Beruntung juga saat peristiwa terjadi, bangunan SPBG itu tidak ada aktivitas. Kasih Terantip Kecamatan Gantiwarno, Susi, mengatakan dampak dari kejadian itu adalah pada bagian atap yang berterbangan. Kerusakan dari peristiwa angin kencang hanya satu bangunan, sedangkan rumah-rumah warga lainnya dalam kondisi aman.
2: Oh iya, dampak dari angin kemarin itu di Desa Jogoprayan, kerugian untuk gedung SPBG ini sekitar 30 juta, karena yang kena itu atapnya. Jadi atap itu pada kabur pada kemana-mana sampai ke...
0: Ia berharap kerusakan tersebut dapat segera diperbaiki sehingga nantinya dapat segera beroperasi dari SPBG tersebut. Pantauan RRI di lokasi nampak sejumlah pekerja sedang berupaya memperbaiki dari kerusakan, terutama bagian atap dari gedung SPBG Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno. RRI Surakarta dan Sutanto melaporkan.
3: DPRD Kota Surakarta menggelar public hearing Raperda Pengawasan Produk Pangan dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat dan OPD terkait. Masukan yang disampaikan antara lain menyangkut pengawasan produk pangan yang diproduksi hingga diedarkan, keamanan pangan, serta pencantuman label halal.
4: Bagaimana pada produk pengawasan pangan ini, apakah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Surakarta?
5: Public hearing Raperda Pengawasan Produk Pangan digelar DPRD Kota Surakarta dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diantaranya OPD terkait, kelurahan, BPOM, LPMK, serta perwakilan komunitas UMKM sekota Surakarta. Ketua Pansus Raperda Pengawasan Produk Pangan, Mukaromah, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menyampaikan substansi Raperda sekaligus mendengarkan masukan dari masyarakat. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pansus untuk melihat kesesuaian Raperda dengan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta.
4: Public hearing kali ini kita menyampaikan Raperda Pengawasan Produk Pangan kepada seluruh elemen masyarakat dengan OPD-OPD terkait, kelurahan, BPOM, PMK, dan juga dari perwakilan dari komunitas UMKM Kota Surakarta. Juga kita mendengarkan masukan-masukan dari para elemen masyarakat itu tadi, bagaimana pada produk pengawasan pangan ini apakah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Surakarta.
5: Mukaromah mengatakan, keamanan produk pangan menjadi salah satu hal penting yang diatur dalam Raperda. Produk yang dikonsumsi masyarakat diharapkan memenuhi aspek keamanan, kehalalan, memiliki label yang jelas, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan produk yang dibuat atau diproduksi, tetapi juga produk yang sudah diedarkan. Hal ini menjadi salah satu masukan dari BPOM dalam public hearing yang akan dibawa ke pembahasan pansus selanjutnya.
4: Ada masukan bahwa itu bukan hanya produksi tapi juga edar. Tuh, edar itu harus dimasukkan gitu. Kita produksi, orang-orang produksi tapi tidak diedarkan, itu juga. Oh iya, itu yang terlewatkan mungkin dari TA. Nah, itu juga yang itu kemudian dari OPD terkait tadi ada pertanyaan juga. Kalau misalnya seperti MBG, SPBG itu masuk dalam makanan siap saji atau seperti apa? Nah, itu siap saji tapi kan bukan yang diperjualbelikan.
5: Mukaromah menjelaskan, makanan dalam program MBG dan SPBG memiliki satuan tugas khusus sehingga pengawasannya tidak termasuk dalam Satgas Pengawasan Produk Pangan yang dibahas dalam Raperda. Sementara itu, makanan olahan dan makanan siap saji lainnya tetap menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyusunan aturan. Masukan dari public hearing akan dibahas kembali oleh pansus untuk menentukan materi yang perlu direvisi maupun ditambahkan. Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan keamanan produk pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat Kota Surakarta. RRI Surakarta, Rena Sidiki melaporkan.
3: Dua orang Pak Ogah berinisial EA dan ETW yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan akhirnya ditahan di Mapolres Ragen. Kasat Reskrim Polres Ragen AKP Catur Agus Yudo Praseno menegaskan dua Pak Ogah ditahan sejak 14 September terkait kasus perselisihan antara TikToker pemilik akun Kang Margo Sukowati berinisial T.

0: Ini juga kita sudah lakukan penahanan pertanggal 14 September 2026.
1: Kasus perselisihan antara TikToker pemilik akun Kang Margo Sukowati berinisial TR dengan dua orang pengatur lalu lintas liar atau Pak Ugah di Kabupaten Sragen memasuki babak baru. Setelah tersangka TR ditangkap di Kebumen belum lama ini, kini giliran dua Pak Ugah yang menjadi rivalnya resmi ditahan di rutan Polres Sragen. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino saat memberikan keterangan pers di Mapolres Sragen pada Selasa siang. Kasat Reskrim mengatakan kedua Pak Ugah yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan berinisial EA dan ETW. Keduanya merupakan lawan perselisihan TR dalam peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Senin 21 April 2025 lalu. AKP Catur menjelaskan bahwa penahanan EA dan ETW tidak diawali dengan proses penangkapan, melainkan melalui pemanggilan resmi sebagai tersangka. Adapun keputusan penahanan diambil setelah penyidik melakukan evaluasi dan mempertimbangkan empat unsur krusial, yakni unsur formil seiring diterbitkannya surat perintah penahanan secara resmi, sedang unsur material terpenuhinya kecukupan minimal dua alat bukti yang sah. Selain itu, unsur objektif tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, dan unsur subjektivitas pertimbangan penyidik terkait keadaan yang berpotensi mempersulit penyidik termasuk keterangan tersangka yang belum mengakui perbuatannya.
0: Berdasarkan perkembangan penyidikan, kita lakukan evaluasi terhadap dua orang tersangka ini, manakala selama penyidikan ini kita tidak lakukan penahanan, yang kemudian dari hasil evaluasi tersebut kita peroleh pertimbangan yang didapat oleh penyidik untuk kemudian kita pada tanggal 14 September kemarin kita perlu untuk lakukan penahanan. Dan ini tentunya penahanan itu harus mempertimbangkan empat unsur.
1: Mengingat status para pihak yang saling berhadapan dalam perkara ini, Kasat Reskrim menegaskan pihaknya mengambil langkah antisipasi guna mencegah potensi konflik susulan. Bahkan terkait tempat penahanan antara TR dan kedua rivalnya dipastikan terpisah. TR dititipkan di lapas kelas 2 Sragen atas dugaan tindak pidana membawa, menguasai, dan mempergunakan senjata pemukul, sedangkan tersangka EA dan ETW ditahan di rutan Polres Sragen.
0: Jadi tentunya untuk kelanjutannya seperti apa, kita nunggu perkembangannya. Yang pasti kan nanti kalau memang kasusnya ini saling bersinggungan, penempatan dalam kamar tahanannya kan tidak mungkin dijadikan satu. Itu menjadi ranahnya pemangku penangan berkaitan dengan ruang tahanannya. Kalau di Polres Sragen ya itu menjadi pemangku penangannya adalah Kasat Tahti. Tapi kalau di lapas menjadi kewenangannya Kalapas untuk mengatur hal itu.
1: Atas perbuatannya, EA dan ETW dijerat dengan pasal 262 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan, dan keduanya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Reni Surakarta, Melotusan, melaporkan.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar mematangkan rencana penataan ratusan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan. Langkah penataan dan relokasi ini menyasar zona rawan kemacetan serta penegakan kawasan zona merah PKL.
3: Kami itu kan sudah mulai tertata, artinya tertatanya itu sudah sesuai dengan peruntukannya.
4: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya mempercantik wajah kota sekaligus menjaga kenyamanan pusat aktivitas masyarakat. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemkab Karanganyar kini memfokuskan skema penataan pedagang kaki lima atau PKL Roda 2 yang beroperasi di sekitar kawasan alun-alun Karanganyar. Kepala Diskup Trans ESDM Karanganyar Siono Budi Santoso membeberkan jumlah PKL pagi di kawasan tersebut kini melonjak menembus angka 100 pedagang lebih. Kondisi tersebut kerap memicu kemacetan dan kesan semrawut sehingga Pemkab menyiapkan lokasi relokasi di Pujasera serta wacana pemanfaatan area Stadion 45.
3: Kalau relokasi kan di Pujasera itu, ya kalau di situ kelihatannya kan kalau muat ya muatnya kok ya uyel-uyelan. Nah, mungkin juga di Stadion 45 mungkin.
4: Lebih lanjut, Siono menegaskan penataan PKL akan dilakukan secara humanis melalui dialog bersama para pedagang guna mencari solusi terbaik tanpa mematikan mata pencaharian warga. Selain penataan PKL di sekitar alun-alun, ya dinas juga mengingatkan kembali aturan zona merah larangan PKL, yakni di sepanjang kawasan depan Masjid Agung Madaniyah hingga ke utara, serta area depan kantor Sekda Karanganyar. Sesuai aturan, operasional PKL di jalur umum baru diperbolehkan mulai pukul 4 sore hingga pukul 12 malam.
3: Titik merahnya kan depan Madaniyah itu sampai ke utara, dan di depan Sekda. Itu ya nanti bertahap akan kita tata. Jadi tata Nyun Sewu rapi, itu total.
4: Adapun Diskuk Trans ESDM Karanganyar akan menggelar rapat koordinasi bersama tim penataan PKL guna merumuskan langkah eksekusi teknis relokasi secara komprehensif. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus meluas. Hingga kini, kebutuhan dropping air bersih telah menjangkau 12 kecamatan, 41 desa, dan 128 dukuh dengan total bantuan air yang telah disalurkan mencapai 4,4 juta liter.
5: Terkait dengan penanganan dampak kekeringan kemarau panjang,
6: luasan wilayah terdampak kekeringan dan membutuhkan dropping air bersih di Kabupaten Boyolali hingga saat ini bertambah dari sebelumnya 10 kecamatan menjadi 12 kecamatan. PLT Kalak BBBD Kabupaten Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengatakan dari 12 kecamatan menyasar di 41 desa dan 128 dukuh.
5: Terkait dengan penanganan dampak kekeringan kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD dan stakeholder terkait telah melakukan upaya dropping bantuan air bersih untuk masyarakat. Sampai saat ini ada 12 kecamatan yang terdampak, 41 desa, 128 dukuh.
6: Ditambahkan oleh Ari, total air bersih yang sudah disalurkan mencapai 4 juta 400 ribu liter air bersih.
5: Volume air bersih yang telah disalurkan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama stakeholder terkait berkolaborasi juga dengan para komunitas relawan telah menyalurkan lebih dari 4 juta 417 ribu liter air bersih.
6: Tambah hari, dropping air bersih tidak hanya dari BBBD, tapi juga melibatkan stakeholder terkait, juga termasuk dari pihak swasta. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
2: Gerakan pangan murah yang digelar Terminal Tipe A Tirtonadi Solo mendapat antusias dari warga masyarakat sekitar. Terbukti pantauan RRI hari ini sebanyak lebih dari 5 ton beras dan 720 botol minyak kita ludes terjual.
7: Kami menghadirkan pasar murah dan alhamdulillah antusias masyarakat lingkungan juga dan kunjungan pun sangat-sangat tinggi.
8: Gerakan pangan murah GPM yang digelar Terminal Tipe A Tirtonadi Solo mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Pantauan RRI, masyarakat mengantri sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat membeli beras, telur ayam Omega, minyak kita, gula pasir, sayur mayur, bumbu, dan makanan beku. Sehingga barang dagangan yang disediakan dalam kegiatan tersebut langsung ludes terjual hanya kurang dari 2 jam. Kegiatan tersebut bersinergi dengan Badan Pangan Nasional Bapanas, Dispangtan, Bulog, ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI, PT Raja Wali Nusantara Indonesia RNI, Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha PAU Pedaringan dan UMKM Wilayah Terminal berlangsung di pintu masuk sebelah selatan Terminal Tirtonadi Solo. GPM tersebut menyediakan beras kualitas medium dijual Rp13.500 atau Rp35.000 per 2,5 kg. Beras SPHP Rp11.400 atau Rp57.000 kemasan 5 kg. Minyak kita Rp15.500 dan gula pasir Rp15.500 per kilogram. Dan telur Omega Rp23.000 per kilogram. Kepala Terminal Tipe A Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati menjelaskan, gerakan pangan murah merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026 yang jatuh pada 17 September dengan menggelar gerakan pangan murah untuk warga kota Solo dengan harga di bawah pasar. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memanfaatkan potensi terminal dari sisi ekonomi dan sosial, serta untuk membantu warga mendapatkan bahan kebutuhan pokok sebagai upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang terus melambung di pasaran.
7: Untuk meringankan beban kebutuhan rumah tangga, kami menghadirkan pasar murah. Dan alhamdulillah antusias masyarakat lingkungan juga dan kunjungan pun sangat-sangat tinggi, sehingga transaksi pun juga lumayan.
8: Sebanyak 30 stan dari sejumlah instansi dan pelaku usaha dengan total menyediakan 5 ton beras, telur ayam omega 500 kg, minyak goreng minyak kita 750 liter, cabai 10 kg, bawang merah dan bawang putih masing-masing 15 kg. Salah seorang warga Debegan Mojosongo, Solo, Novita, menjelaskan dengan GPM ini sangat membantu masyarakat karena harganya relatif terjangkau dibanding harga pasar. Dikatakan ia membeli beras Rp67.500 jika dibanding harga pasar Rp15.000 per kilogram.
9: Sangat membantu kami sebagai masyarakat karena harganya masih di bawah pasar juga, jadi bisa terjangkau. 67.500
10: di pasar.
9: Di pasar saya biasa beli yang 15,5 untuk konsumsi, ya. Telur 23.000 yang premium. Di pasaran yang premium 7.26.27.
8: Perlu diketahui, selain pasar murah, rangkaian kegiatan di Terminal Tirtonadi Solo juga mencakup kegiatan penghijauan, bakti sosial ke panti asuhan, donor darah, serta berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas dan insan transportasi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta akan mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran TPA Putri Cempo pada hari ini. Pemerintah Kota Surakarta resmi menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana siang ya, Surakarta siang ini. Dan saatnya kita masuk ke jam santai. Untuk Anda yang mau gabung, boleh banget ke line telepon 638055 atau WhatsApp di 081-3901-5525 ya. Dan tema hari ini pendengar, saya penasaran, adakah barang di rumah yang paling banyak kenangan gitu ya, yang masih Anda simpan gitu. Saya sapa dulu, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Elisa, apa kabar?
1: Baik, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Citra begitu juga ya.
0: Iya, semangat selalu dong Bu Elisa ya. Sudah makan siang belum Bu Elisa?
1: Oh sudah.
0: Waduh, makannya apa ini?
1: Makan.
0: Ya. Kok ketawa? Kok ketawa?
1: Makannya ya rahasia.
0: Wah, rahasia. Oke deh. Enggak, saya enggak minta.
1: Ada sambelnya.
0: Oh iya. Yeah. Enggak, saya enggak minta, Belisa.
1: Oh ya. Kalau bisa boleh.
0: Lah katanya tadi rahasia.
1: Kalau buat Mbak Citra ya mudah.
0: Oke sih. Oke, Bu Elisa, temanya hari ini, adakah barang di rumah itu yang masih disimpan ya, punya paling banyak kenangan gitu, adakah?
1: Ya ada lah, album foto itu.
0: Wah iya,
1: album
0: betul.
1: Kenangan. Kalau kangen ya buka-buka album. Gitu.
0: Oke, album foto ya. Tapi kayaknya sekarang jarang banget orang punya album foto ya. Kayaknya semua fotonya di HP ya.
1: Mbak. Harus disimpan.
0: Iya.
1: Kalau anaknya jauh.
0: Ya kan. Sekarang apa-apa fotonya disimpan di memori, di HP, di ini. Takutnya kalau ada apa-apa terus hilang ke riset gitu kan ya.
1: Enggak, di album itu enggak.
0: Di album. Emang lebih enaknya dicetak di album gitu ya, lebih memorinya lebih ini ya.
1: Itu.
0: Lebih ya. Menyentuh gitu ya. Oke, okay, Bu Elisa mau lagu apa ini?
1: Lagunya ya sudahlah.
0: Ya sudahlah, oke. Okay. Mau kirim ke siapa dulu Bu Elisa?
1: Anu buat Bu Yuni, buat Jasri, terus buat Bu Wigati di Wonosobo, terus ada Bu Aisyah, Mbak Aisyah. Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Citra Wawah.
0: Baik.
1: Ini Mbak Citra cantik.
0: Dua-duanya cantik loh.
1: Terus ada Pak Benny.
0: Okay.
1: Mbak Oma, ayo muncul Mbak Oma. Sekarang muncul. Kemarin kemana tuh Mbak? Kok gak muncul-muncul?
0: Iya, ditunggu ya.
1: Terus ada Pak Kris, Mas Faiz, Papi Rudi, terus ada Mas Bima, terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya, Mbok Nah, ayo muncul. Terus ada ubur-ubur ikan lele, ayo muncul.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bu Modesta, Bu Nini Sardini,
0: baik.
1: Bunda Tifa. Terus ada Bu Tanti, Bu Ginem. Terus Mas Andi, ayo Mas Andi. Aku ngurungok kayak tadi ya.
0: Oh gitu. Oke, ditunggu lagi.
1: Terus ada Pak Sardi. Buat Mbak Citra.
0: Baik.
1: Petugas. Jangan capek ya.
0: Enggih, siap.
1: Tetap semangat.
0: Semangat selalu. Terima kasih, Berisa.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah gabung di Jam Santai hari ini sebagai pembuka ya, Bu Elisa, penelpon pertama. Oke, kita geser ke line telepon ya. Halo. Waduh, waduh, kurang beruntung ya. Oke, halo, selamat siang Jam Santai.
2: Selamat siang, Jam Santai.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Citra. Gimana kabarnya?
0: Enggak, kabar baik, Eyang Siti. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, aku baik juga.
0: Alhamdulillah. Juga. Alhamdulillah.
2: Minta lagunya, Mbak.
0: Boleh, mau apa?
2: Lagunya... Teruskan langkah baikmu ya, Mbak ya.
0: Teruskanlah.
2: Teruskan langkah baikmu.
0: Oh, teruskan langkah baikmu, nggih,
2: ya,
0: baik.
2: Ya, dari Putri Aryani, Mbak.
0: Baik.
2: Ya, buat Mbak Citra, selamat bertugas, semoga tidak lekas capek.
0: Amin.
2: Lalu sehat walafiat dan lalu penuh semangat.
0: Amin.
2: Salam selanjutnya buat Bunda Lisa, buat Bunda Modesta, buat Bunda Menti, buat Bunda Kusin, buat Bunda Dari, buat Bunda Dini, buat Bunda Bela, buat Bunda Sri Suyanti, buat Bunda Bunda Mbak Martini aja, buat Mbak Martini, Mbak Rere Jumiyati, Mbak Dewi, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Ayu yang di Maluku dan yang di Solo juga, semuanya selamat.

0: buat Yasem Gede, buat Pak Bambang Murda, buat Pak Tri, Pak Maso Jenar, Pak Benny, dan semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Begitu saja, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang dari Eyang Siti di Sukoharjo. Waduh, lupa tidak menanyakan soal tema ya, tapi gak apa-apa. Oke, sudah request lagu dan juga salam-salam. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp chat yang sudah masuk ya pendengar. Ada Pak Sardi di Bekonang, jam santai. Salamnya untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Dan buat Mbak Citra yang lembut matugas ya, doa dari sini, semoga tetap sehat, semangat, sukses selalu, amin. Lagunya ada Puspa, tadi sudah diputarkan ya dari ST12. Kemudian ada Bu Mulatsi di Mojosongo, selamat siang, selamat tugas Mbak Citra. Lewat jam santai, request lagu Asmara oleh Novia Kolopaking, tadi sudah diputarkan ge. Salamnya untuk semua pendengar jam santai saja. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Ada Bu Agustin di Mangkubumen, selamat siang Mbak Citra, jam santai. Absen antri lagu ya, satu yang tak bisa lepas. Salamnya untuk Bu Endang, tiga-tiganya gitu ya, di Sukoharjo, di Solo Baru, dan juga Cemani. Untuk Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Yuni, Pak Kris, Kak Puja, Pak Tri, Pak Muladi, Mas Andi, Cik Lingling, Mbah Tarmi, Pak Sardi, dan semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan terkhusus untuk yang tugas Mbak Citra, sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar semua. Saya termani sampai selesai akhir tugas Surakarta siang. Terima kasih Bu Agustin dari Mangkubumen ya. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu nggih. Amin. Kagem salamnya kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil. Lagunya Gerangan Cinta dari Java Jive. Oke, baik, sudah masuk list nggih. Oke, dan untuk Anda yang mau bergabung lagi, boleh ya ke line telepon 638055 ataupun WhatsApp di 081390151555. Tapi kita jeda dulu dengan lagu yang sudah di-requestkan. Kita dengarkan bersama-sama sambil apa saja istirahat siang di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papillomavirus atau HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gerakan Cinta dari Java Jive sudah terputarkan untuk Anda ya. Jadi untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh banget di line telepon 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 155 25 ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Jam santai.
0: Enggak, jam santai. Selamat siang, Pak Cu.
1: Oke.
0: Enggak, apa kabar
1: lagunya
0: Pak Cu?
1: Ini belum pernah di request menurun monitor.
0: Enggak, lagu apa Pak Cu?
1: Jangan Biarkan, dari Diana Nasution.
0: Diana Nasution?
1: Ya, kalau versi baru boleh.
0: Oke, oke, baik.
1: Temanya?
0: Temanya adalah Pak Cu, di rumah adakah barang yang paling banyak kenangan dan masih disimpan sampai sekarang Pak Cu?
1: Masih Mbak, ada.
0: Apa itu?
1: Pertama, jantangan. Pertama, kedua ya. Itu yang pertama jantangan, kedua kaos. Warnanya merah juga.
0: Gitu.
1: Sampai tak simpan ya.
0: Oke, masih banyak kenangan di...
1: Salamnya sama Cita, sama siang.
0: Oke,
1: tadi... Ada pemerti.
0: Oke. Tadi lagunya dari Diana siapa Pak?
1: Jangan Biarkan, Mbak.
0: Oh, Jangan Biarkan. Oke. Monggo, salam-salam dulu.
1: Bu Windang di Sukarjo.
0: Nggih. Okay.
1: Mbak Tanti, Mbak Liling di Jawa Baru. Selamat semuanya.
0: Nggih. Okay.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri ya, sudah bergabung di Jam Santai. Ini Jangan Biarkan dari Diana Nasution. Ini saya cari barusan itu ternyata lagunya lawas sekali Pak Cu, tahun 78. Nah mungkin belum bisa diputarkan gitu ya, atau mungkin saya cari versi yang terbarunya gitu ya, untuk diputarkan hari ini begitu Pak Cu ya. Semoga berkenan ya. Oke, saya geser lagi ke line telepon ya. Halo. Oke, kurang beruntung. Mungkin bisa coba lagi ya. Saya angkat dulu. Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, selamat siang jam santai.
0: Halo, selamat siang jam santai.
2: Jatuh terus gue.
0: Kenapa nih?
2: Diki wau jatuh. Kalau wau jatuh.
0: Loh, jatuh kenapa?
2: Baru durasinya habis tadi.
0: Oh gitu, enggak.
2: Mbak Citra ya?
0: Enggak.
2: Sehat selalu ya Mbak Citra.
0: Enggak, amin.
2: Bahagia selalu, rezeki melimpah ruah, barokah, digonyang Mekah ya Mbak.
0: Enggak, amin Mbak Tarmi.
2: Temani kenangan masa lalu ya Mbak ya?
0: Barang kenangan di rumah yang masih disimpan nih apa Mbak Tarmi?
2: Ya masih album Mbak, tinggal album.
0: Oh gitu, enggak.
2: Album foto waktu semea itu ada.

0: gitu deh.
1: Nggih.
0: Yang penting uangnya banyak gitu ya, Mbak.
1: Nggih.
0: Niki dapat salam saking Bu Siti Sukoharjo.
1: Nggih, baik.
0: Ini kula lagune ya, Mbak.
1: Nggih, monggo.
0: Lagune Tak Seindah Malam Kemarin, Baginda, Mbak.
1: Tak Seindah Malam Kemarin dari Baginda, nggih.
0: Salam-salam sekecil ya, Mbak.
1: Nggih, monggo.
0: Soalnya buat Mbak Citra, keluarga selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu bahagia, selalu dilimpah keluarkan rezekinya ya, Mbak, ya.
1: Amin.
0: Salamnya buat Pak Cuk tadi ya, Mbak. Bu Elisa ya, tadi.
1: Nggih, betul.
0: Pak Temu Harse, Pak Beni, Pak Bu Yuni, Bu Tanti, Pak Rudi, Pak Mulati, Pak Lingling, Pak Kris, Pak Kadi Batam, terus Abang Bang Murdo, Pak Gator, Mas Bima, Pak Satrian, Pak Tribuy Lali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Mbak Bu Menti, Bu Wigati, terus Mbak Citra Muah-Muah, Yang Sunu, Lek Karin, Umi Karin, Bu Sardini, Sardini, Bu Rakit, Bu Dastri, Bu Yatmi, Bu Ginem, Kuda, Tipa, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Modesta, dan salamnya buat Mbak Endel, salamnya buat semuanya KDW ya, Mbak.
1: Enggak, baik.
0: Buat Mbak Cita tetap semangat kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
1: Enggak, siap. Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Baik, masih ada waktu untuk Anda gabung ya di jam santai hari ini lewat telepon dan juga WhatsApp kami. Oke, saya sapa satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang, jam santai. Halo. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Citra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oma, apa kabar?
2: Mbak, aku request itu dong, Mbak, perci kecil.
1: Perci kecil?
2: Iya.
1: Dari siapa ini lagunya?
2: Bernadia sama JKT48, Bernadia.
1: Oh, Bernadia, oke.
2: Ya, kalau aku barang yang masih disimpan itu mekena, Mbak. Soalnya yang jahit kan mamaku sendiri,
1: oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Aku simpen. Mamaku kan pintar jahit, Mbak.
1: Oh, iya.
2: Sampai
1: jadi
2: sekarang, Mbak, punya cucu 4. Udah ini tapi masih suka jahit. Tiap hari juga jahit.
1: Okay.
2: Terus aku buat apa aja bisa, Mbak. Terus buat mukena, kemarin ada kerjaan buat mukena tapi langsung itu aku juga dikasih mukenanya gitu. Mukena yang model sekarang itu loh, Mbak, gitu. Dan modelnya ya paling seneng lah, bahannya adem. Buatan sendiri mungkin okay. Ya tak pakai terus, Mbak.
1: Okay. Karena buatan ya, sendiri
2: salamnya buat,
1: ya. Okay. Salamnya
2: buat Citra aja, selamat siang menjelang sore, sehat selalu ya, Cit.
1: Amin.
2: Semoga diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin.
2: Umurnya yang tetap barokah.
1: Amin.
2: Terus apa kesehatannya terus jaga ya, Cit.
1: Nggih.
2: Boleh kerja keras tapi kesehatan juga harus dijaga, Cit.
1: Iya, siap.
2: Terus okay. Salamnya buat yang itu tadi, Bu Elisa, Bu Agustin. Terus ya, yang di Pro 1 selamat siang. Terus buat Moja juga yang di Kaden selamat siang juga.
1: Baik.
2: Terima kasih, Citra.
1: Baik.
2: Aku tunggu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Oma di Gentan ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, saya bacakan WhatsApp chat yang sudah masuk ya, pendengar ya. Ada Mbak Atila di Mojosongo. Siang jam santai. Salam sehat Mbak Citra. Semoga berkat melimpah untuk kita semua. Amin, amin. Mau request lagu Tulus Teh Hijau ya Mbak Citra. Barang yang banyak kenangan masih disimpan itu buku-buku pelajaran sekolah dulu. Wah, ini kelihatan kalau Mbak Atila ini rajin belajar ya. Oke, mungkin ada kenangan tersendiri saat melihat buku-buku zaman sekolah gitu ya. Wah, kayaknya bernostalgia dulu zaman sekolah, pernah belajar ini, terus pernah nulis ini itu gitu ya di buku.

gitu. Oke, dari Pak Kris di Tasikmadu juga request lagu Serpihan Hati dari Wali. Salamnya untuk semua monitor Pro 1, kompak terus. Baik, terima kasih Pak Kris. Ada Mbak Ayu di Solo juga, jam santai, mat siang Kak Citra yang cantik. Mat siaran ya, semoga kakak sehat selalu dan bahagia sekeluarga. Amin, sehat juga untuk Kak Ayu ya. Terima kasih buat Bunda Siti di Sukoharjo, tidak pernah lupa sapa-sapa Ayu. Semoga sehat-sehat terus ya Bunda Siti, amin. Terima kasih Mbak Ayu di Solo ya. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang sudah kita requestkan gitu ya, sudah direquestkan pendengar. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 jam santai masih temani Anda sampai nanti jelang pukul 3 sore. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih di jam santai ya pendengar, saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Citra, jam suantai. Lagunya manut aja Mbak Citra. Salam-salam buat semua pendengar jam suantai dimanapun berada. Selamat tugas juga Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran ya. Dan juga tetap semangat, sehat terus, amin. Terima kasih Bu Lastri. Terus ada Bunda Tifa. Halo Bunda Tifa, jam santai. Kenanganku yang aku simpan di album foto. Oke, salah satu barang yang penuh dengan kenangan itu adalah album foto ya pendengar ya. Saya juga setuju, karena dengan adanya album foto kita bisa mengenang kembali masa-masa zaman dulu begitu, masa-masa waktu kecil kita, waktu masih sekolah dan sebagainya gitu ya. Lagunya Rela Andi Marim. Salamnya buat Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Elisa, Bu Modesta, Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Siti Sukoharjo, Pak Tri, Pak Beni, Pak Minan, Pak Kris, Papi Rudi, dan pendengar setia jam santai tanpa kecuali ya. Dan buat Mbak Citra, selamat tugas, sehat, semangat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Tifa. Ada Bu Muharsi dari Wonogiri. Selamat siang jam santai. Puterin lagunya Armada Asal Kau Bahagia ya. Salamnya buat Bu Rere, Pak Cu, Bunda Modesta, Mbak Elisa, Mbok Na, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Wigati, dan semua monitor Pro 1 ya. Dan untuk Mbak Citra, selamat tugas ya, semangat selalu bahagia, amin. Yang menjadi kenangan dan masih tersimpan adalah majalah Kartini Mbak Citra. Gitu ya, karena ada resep masakan Nusantara dan juga resep kue tradisional. Menarik sekali nih koleksi majalah karena ada resep masakannya ya. Oke, terima kasih Bu Muharsi di Wonogiri ya. Ada Bu Endang Sri Handayani dari Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang jam santai. Kalau Bu Endang punya kenangan almari bola pecah itu Mbak. Oke, almari yang biasanya dari ini ya, kayu jati yang besar gitu ya. Terus isinya adalah pernak-pernik bola pecah, kayak cangkir teh yang bentuknya bunga-bunga dan yang cantik-cantik. Itu biasanya dipakai kalau mau ada acara atau ada tamu aja gitu ya. Mungkin punya yang seperti itu gitu ya Bu Endang ya. Gak minta lagu, kalau minta juga karena waktunya sudah mepet ya Bu Endang. Salam saja buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Pak Mbak Citra Muah-Mua, dan juga untuk semua saja ya. Tumben Mbak Citra telepon masuk gak diangkat, biasanya ada telepon masuk diangkat loh. Iya, karena tadi kayaknya sedikit berdesak-desakan gitu ya Bu Endang ya, tapi gak apa-apa ya. Next time kita jumpa lagi di jam santai berikutnya ya Bu Endang, terima kasih. Ada Bu Fitri di Sukoharjo, selamat siang, absen jam santai ya. Barang yang masih disimpan itu album foto dari saya masih SD, masih ada. Mau request lagu JKT48 Fortune Cookie. Kirim-kirim buat Dewulan, mari kita ngopi dulu di jam rawan ini. Waduh, rawan ngantuk ya. Dan semua pendengar di jam santai juga yang tadi sudah masuk, Pak Cu, Mbak Tarmi yang selalu semangat dan semuanya. Kalau gendong Pak Tri sudah masuk belum Mbak Citra? Pak Tri tumben hari ini belum masuk ya, karena mungkin tadi berdesak-desakan gitu ya di telepon. Oke, buat Mbak Citra, jaga kesehatan, semoga sehat selalu, rezeki lancar, berkah barokah, pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Fitri dari Sukoharjo ya. Baik, masih ada beberapa waktu lagi untuk kita di jam santai, jadi saya putarkan lagu yang sudah di requestkan pendengar tadi ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tak terasa waktu kebersamaan kita di jam santai hari ini harus sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani perjalanan siang ini lewat informasi, musik yang kita dengarkan, cerita dan juga tentu saja obrolan yang semoga bisa membuat aktivitas Anda lebih terasa menyenangkan ya. Dan apapun yang sedang Anda jalani hari ini, ingat kebahagiaan kadang tidak datang dari sesuatu yang besar. Bisa jadi secangkir kopi, kemudian obrolan sederhana atau lagu favorit yang kita dengarkan hari ini bisa menambah kebahagiaan di hari ini gitu ya. Dan semoga setelah beristirahat sejenak bersama kami, energi Anda kembali pulih, pikiran lebih segar dan semangat kembali menyala untuk melanjutkan aktivitas ya. Dan saya pamit juga dari Surakarta siang ini, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat menikmati sisa siang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa nikmati hari ini karena setiap hari selalu punya cerita untuk kita syukuri. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta karena sesaat lagi Surakarta sore ini akan hadir bersama dengan Manggala Putra.

0: Sing hati-hati. Penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919, lan media sosial resmi taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189, lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 3305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake, tandi sik, pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Akhirnya saya menjumpai Anda di sore hari ini dengan penuh semangat dan keceriaan yang luar biasa. Setelah beberapa kali saya kayaknya hilang ya, maceling abrakadabra, tapi saya bersyukur akhirnya makin kesini makin sehat saya pun ya, karena kemarin masuk sempat beberapa kali siaran itu suaranya sedikit parau, tapi kata banyak pendengar tuh gagah begini kalau suaranya tuh gede gitu loh. Tapi gimana, gede nek risi ya, piye sih maksudnya kan? Gitu ya, intinya saya semakin membaik, semakin sehat, makin sembuh ya. Tentu saya berterima kasih untuk semua doa dan harapan-harapan baik dari Anda pendengar. Di Surakarta sore ini Manggala Putra menyapa Anda sampai dengan nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program kami di Surakarta sore ini tentunya. Dan Surakarta sore ini kami akan ajak Anda untuk menyimak obrolan Beranda Stacita berjaringan Korwil 11 pendengar, dan kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Semarang dengan tema Indonesia Cerdas. Bagaimana kabar Anda? Anda boleh kirimkan kepada kami ya di 0813 900 15525. Barangkali ada kabar-kabar terbaru yang ingin Anda sampaikan, Anda kabarkan kepada kami. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk program Beranda Asta Cita edisi kali ini persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan Beranda Asta Cita melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Satu topik kami hadirkan mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafid Prasetyo SHMH LLM, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon pendengar. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Hafid.
2: Selamat sore, Mas Deli.
1: Baik. Pak Hafid, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat, baik Mas.
1: Baik, dan kami sampaikan terima kasih juga Pak Hafid karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 1 Bapak.
2: Baik. Ya, siap Mas.
1: Oke, sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital, silakan Anda mampir di RRI Pro 1 Semarang di kolom live chat sampai nanti kami nantikan di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Hafid, terkait dengan Indonesia cerdas secara hukum, kalau melihat masyarakat di era sekarang, apakah mereka sudah cukup sadar dan juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum ini?
2: Oke, Mas Gali. Jadi kalau dikatakan masyarakat itu sudah sadar atau cerdas secara hukum, jadi masyarakat itu yang cerdas secara hukum itu bukan berarti harus hafal semua undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini, begitu. Jadi dikatakan masyarakat itu cerdas secara hukum, saya jelaskan dulu, yaitu masyarakat yang tahu aturan, paham makna aturan, dan mau bersikap sesuai aturan. Tahu bahwa misalnya buang sampah sembarangan itu dilarang. Paham kenapa, mengapa dilarang, karena merugikan orang lain, dan mau tidak melakukannya. Mengapa penting, ini secara teori dulu, mengapa penting karena hukum itu melindungi kita sehari-hari.

0: di jalan, dijual beli online, ya. Apalagi bidang saya di hukum pidana ya, ya lebih hubungannya dengan hukum publik, di pekerjaan, di keluarga, di kampus, kalau lingkungan kita akademisi. Jadi kalau kita buta hukum, kita mudah dirugikan, mudah ditipu, mudah melanggar hukum tanpa sadar, begitu. Jadi dikatakan itu. Bagaimana sederhananya kita misalnya cara yang sederhana adalah dengan prinsip menimbang, prinsip timbangan bahasa begitu ya, antara hak dan kewajiban tadi itu harus seimbang. Kita ingat dalam sumber utama yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma yang paling dasar di negara kita, yaitu di situ jelas kita punya hak untuk hidup misalnya, bekerja, mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban membela negara, membayar pajak, menghormati hak orang lain. Yang kedua misalnya kita juga KTP dalam kehidupan sehari-hari, kita mau menuntut hak jalan yang bagus, yang baik, tidak yang jelas tidak terjadi kecelakaan misalnya gitu. Ingat kewajiban kita untuk tidak merusak jalan, mau menuntut hak untuk dapat pelayanan publik yang baik. Karena ingat kewajiban kita juga antri dan dengan tertib mulai dari hal yang sekecil itu. Jadi yang jelas kondisi masyarakat kita ya masih budayanya masih belum tertib hukum mas
1: Ya, ya,
0: dari
1: ya.
0: pada faktanya. Dari hukumnya ada, aturannya ada, tapi masih banyak pelanggaran hukum. Misalnya saja kita di era digital ini juga kita lihat bahwa kita mau tidak mau punya gadget ya mas ya, entah itu Android, entah itu iPhone atau sejenisnya ya. Tapi ternyata banyak juga yang tergoda, tertipu adanya jual beli online, apa yang pinjol ya, sorry ya, pinjol, pinjaman online, judi online, dan lain sebagainya. Apalagi di kota-kota besar, begitu. Itu mas kira-kira
1: Baik.
0: gambaran pertama terkait Indonesia, apa namanya, Indonesia
1: Cerdas.
0: secara cerdas hukum,
1: Iya.
0: masa ini besar kehakimannya.
1: Baik, cerdas secara hukum ini bukan berarti paham semua pasal ya Pak ya, tapi lebih ke melek secara aturan dan pastinya juga bijak dalam bertindak supaya dalam kehidupan sosial ini bisa nyaman dan sesuai dengan aturan itu tadi ya Bapak ya.
0: Betul, Mas.
1: Nah, kemudian seperti apa untuk cara sederhana supaya masyarakat ini bisa memahami terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, khususnya dalam hukum?
0: Ya, cara sederhananya tadi bahwa kita dan hak dan kewajiban itu yang sudah saya sampaikan juga tadi sudah disinggung harus seimbang ya. Sederhananya seperti timbangan itu, dilihat timbangan ya, kalau timbangan itu kan tidak boleh berat sebelah.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ya tadi, kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya, kita mendapatkan pelayanan misalnya di jalan raya itu jalan supaya bagus, maka kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Selama ini ada keseimbangan. Ada juga kita adanya kita juga harus dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Seperti itu sederhananya.
1: Baik, dalam kehidupan sehari-hari tadi juga sudah dicontohkan ya, untuk membuang sampah tidak boleh sembarangan karena secara aturan pun juga sudah dicatat begitu. Tapi untuk sampai saat ini kenapa masih ada beberapa masyarakat yang bisa dibilang ini masih cukup acuh terhadap aturan, Bapak?
0: Ya, itu memang sebenarnya banyak faktor, Mas. Kalau dari teori yang ada, teorinya sosiologi hukum Suryono Sukanto, faktor-faktor efektivitas hukum itu yang jelas karena yang jelas aturan hukumnya. Aturan hukumnya sudah baik, sudah bagus, sudah mengakomodir sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kemudian, kedua adalah faktor kelembagaan. Si pembentuk hukum ini sendiri, eksekutif, legislatif, siapa yang membentuk hukum lah sampai di sana, DPR, presiden, dan juga nanti sampai turunnya ke bawah, ke lokal, ke pemerintah lokal, ke provinsi, gubernur, dan sebagainya, nanti teknis sampai ke desa, begitu. Kemudian faktor efektivitas yang lain adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana dalam untuk mendukung penegakan hukum masih lemah, Mas. Kita punya CCTV, tapi terkadang CCTV ternyata tidak berfungsi. Kemudian terutama yang sekarang tindak pidana mayantara, siber di dunia maya, polisi sibernya sumber daya manusia di aparat penegak hukum terutama di kepolisian masih masih rendah, masih nggak banyak yang paham tentang teknologi. Karena pakai alat juga mas itu, ya itu faktanya banyak banyak mahasiswa, banyak masyarakat, bahkan kita akademisi pun tertipu dari tindak pidana online itu tadi, tindak pidana teknologi. Kemudian budaya dan masyarakatnya mas, budaya dan masyarakatnya itu kan kita kan udah tahu aturannya sampah, kita kan sebenarnya udah aturan sampah itu, oh sampah organik, anorganik, harus mana, yang ini kaca, ini yang kertas, ini yang bisa didaur ulang. Tapi faktanya kita sendiri pun masih begitu mas. Makanya itu masih terjadi permasalahan yang tidak tertipu pun karena budaya kita turun-temurun seperti itu. Kalau kita membuat culture yang harus mengubah, setiap masing-masing individu bisa mengubah, mengubah culture, maka ya salah satu faktornya bisa.
1: Baik, berarti masyarakat ini bukan hanya sekedar paham dan mengerti saja ya terkait dengan aturan, tapi kalau semisal tidak dijalankan di kehidupan sehari-hari juga tidak ada bedanya berarti Pak Hafidz ya. Nah, saya juga ingin menyoroti seperti yang tadi disampaikan mengenai tantangan di teknologi ya, karena secara kehidupan nyata atau real life beberapa aturan saja masih tidak dilaksanakan dengan baik begitu. Nah, sekarang ditambah dunia digital yang cakupannya lebih luas dan ada beberapa orang-orang yang cukup ekspresif dalam melakukan tindakan begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Apakah juga secara hukum masyarakat kita juga masih cukup diberikan sosialisasi untuk ranah digital?
0: Ya, perlu, Mas. Kalau kita kan di sini kan banyak contoh persoalan yang sini dihadapi tanpa disadari ya. Ya, termasuk tadi misalnya kalau ranah hukum pidana itu jual beli online, hutang di media sosial, sehingga yang punya hutang sebarkan, bahkan buat status data pribadi orang yang berhutang disebarkan, pencemaran nama baik di WhatsApp grup atau di media sosial lainnya, di TikTok, di Twitter, kita sebut nama ya, tapi salah satunya kan medsos yang paling juga kita banyak medsos yang kita pakai ya. Sehingga di sini kan terkena namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelanggaran, misalnya penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian dalam hal apapun begitu. Seperti itu misalnya. Tadi judi online, pinjaman online, ya ini juga menjerat mas. Hati-hati. Memang menggiurkan sih ini pastinya ketika melihat fakta itu. Kita butuh kan, karena negara kita juga tidak baik-baik saja faktanya. Sehingga oh, dengan kondisi kebutuhan kita ada tawaran pinjaman online. Ya kan? Pinjol. Ternyata itu lebih mempunyai daripada dunia perbankan yang legal. Itu mas gambarannya seperti itu.
1: Baik, kita jeda sejenak terlebih dahulu Pak Hafidz, setelah tadi kita membahas beberapa background dari masyarakat yang ternyata beberapa masih ada yang butuh sosialisasi yang lebih dalam lagi terkait dengan hukum supaya bisa mengerti haknya ya. Nanti kita akan coba bacakan juga yang sudah bergabung di WhatsApp, tapi kita tahan terlebih dahulu. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung lewat telepon kami juga boleh, silahkan ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang di kolom live chat, kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.

0: Dari Kota Likumahua, Puncak Asmara, kami hadirkan untuk menemani jeda kita pada program Berandas Tacita edisi kali ini. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Silahkan yang mau bergabung, kami nantikan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Silahkan cek di RRI Pro 1 Semarang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom live chat. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Hafidz, seperti yang kita tahu bahwa secara kesadaran hukum ini dibangun supaya masyarakat ini bisa memahami pentingnya aturan begitu. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak yang merasa masyarakat ini cukup takut karena sanksi yang dibuat oleh hukum. Nah ini seperti apa tanggapannya?
1: Oh iya, jadi kan kenapa kesadaran hukum sebaiknya bukan karena takut sanksi. Kalau taat karena takut polisi, takut denda, maka ketika polisi tidak ada, kita akan melanggar, begitu Mas. Tetapi kalau kita itu taat karena paham manfaatnya, kita akan taat di mana saja. Kita misalnya contoh sederhana, kita memakai helm bukan karena takut ditilang, tapi karena sayang nyawa kita, ya kan? Jadi helm itu penting bukan karena pengen ditilang, tapi nyawa kita nanti misal terjadi benturan atau kecelakaan kan kepala aman. Misalnya lagi kita tadi terkait dengan sampah, kita tidak bisa membuang sampah di sungai bukan karena takut Satpol PP, tapi karena tidak mau kampung kita terkena banjir. Gitu. Nah, sehingga kesadaran yang lahir dari pemahaman itu bukan lebih langgeng daripada kesadaran yang lahir dari karena ketakutan.
0: Baik, gitu, dan ketika aturan sudah ditegakkan pun juga rasa nyaman dan aman kita sendiri sebagai masyarakat yang merasakannya ya Pak ya?
1: Ya betul Mas, kita kan bisa merasakan bersama bukan karena ukuran individu, bukan untuk kitanya atau sama-sama kita merasakan lebih nyaman.
0: Baik, nah ketika masyarakat ini sudah cukup cerdas ya dengan penerapan hukum yang sudah dilaksanakan dan bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ketika di kehidupan sehari-hari pun juga sudah diterapkan dengan sangat bagus. Nah, ketika melihat adanya sebuah hak yang dilanggar begitu ya, nah kira-kira seperti apa untuk kita bisa bersikap kepada suatu pihak yang melanggar tadi Pak?
1: Oke, jadi ini Mas, kalau bagaimana sikap kita ketika merasa haknya dilanggar. Jadi langkahnya adalah jangan emosi dulu yang pertama. Ada tiga langkah kita. Yang pertama, jangan emosi. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Kemudian yang ketiga adalah tempuh dengan jalur yang benar. Nah, kita jangan sampai main hakim sendiri. Jangan viralkan dulu sebelum jelas. Apalagi kita di era teknologi informasi yang sudah semakin canggih pastinya. Ada AI, ada semacam itu ya. Kemudian langkah pertama tadi kita tidak emosi ya, kemudian kita ngumpulkan bukti selanjutnya, misalnya foto, rekaman, chat, kwitansi, apalagi di media sosial, ya kan? Kita kan seperti itu, siapa tahu ada orang yang berbuat jahat. Itu, kumpulkan itu dulu. Kita screenshot ada hal terduga atau tidak, sebenarnya kita perlu aman. Siapa tahu itu langkah yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah bicarakan dengan baik-baik. Bisa dimusyawarahkan dulu, dengan musyawarah dulu, pertemuan, bagaimana sebaiknya para pihak. Kemudian di kepolisian ada jalur namanya restoratif justice atau mediasi. Itu kalau di kepolisian. Sebelum masuk ke situ kan sebaiknya kita musyawarah dulu para pihak yang merasa tadi antara korban dan pelaku. Langkah berikutnya adalah jika tidak selesai, lapor ke lembaga yang berwenang. Bisa saja kalau tingkat ke bawah itu bisa ke RT RW, bisa lanjutnya kelurahan, kalau di kepolisian di masyarakat adalah Babinkamtibmas, atau juga bisa ke pos bantuan hukum di pengadilan. Kan negara kita sudah menyediakan banyak jalur, jangan langsung anarkis main hakim sendiri. Begitu kalau merasa haknya dilanggar, Mas dan para pendengar semuanya.
0: Baik, harus tetap tenang ya, jangan sampai ada sebuah konfrontasi meskipun kita sendiri pun juga haknya dilanggar dan memiliki pengetahuan. Kurang lebih seperti itu Pak Hafidz ya.
2: Ya, betul, Mas.
0: Baik, ini kita coba langsung bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp dari Bu Citra yang ada di Semarang, Pak Hafidz. Selamat sore untuk Bapak Narasumber dan selamat sore untuk Mas Penyiar. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Izin bertanya, untuk cerdas secara hukum, apakah juga bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga? Bagaimana tanggapannya dari Bu Citra, Pak Hafidz?
1: Oke, bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Seperti apa kalau cerdas dalam hukum ya? Bisa Ibu tadi dengan Ibu Citra yang di Semarang. Jadi misalnya kalau kita cerdas hukum di kaitannya dengan bagaimana dalam rumah tangga, kaitannya misalnya soal misalnya tadi KDRT, paham batasnya. Banyaknya orang menganggap KDRT banyak hanya fisik, padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4, misalnya kekerasan fisik, memukul, berarti kan fisik. Tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Membentak terus-menerus, mengancam, membuat takut pasangan atau orang tua kepada anaknya, atau sebaliknya anak kepada orang tuanya. Ada lagi juga penelantaran, tidak memberi nafkah berbulan-bulan padahal mampu. Mohon maaf tadi, lebih sensitif lagi adalah masalah seksual, memaksa hubungan. Ini kan cerdas hukum tuh tahu kalau itu bukan urusan internal saja, tapi juga bisa dilaporkan, walaupun kategorinya adalah delik aduan, merasa yang dirugikan mengadu, begitu Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Citra yang sudah bergabung, dan ternyata pengetahuan secara hukum ini juga bisa menjadi sebuah pelindung ya di rumah tangga ya Bapak ya, jikalau mungkin menemui sebuah tindakan kekerasan yang ada di dalamnya. Baik, dari Bu Citra kita beralih ke Pak Didi yang ada di Kendal. Selamat sore. Kira-kira seperti apa untuk kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini? Kalau dari praktisi akademisi seperti apa tanggapannya? Baik, kebetulan Pak Hafidz sebagai dosen ini bagaimana dari Pak Didi yang ada di Kendal?
1: Oh, izin Mas, tadi ada yang terputus, mungkin bisa diulang dari Baik. Pak Didi.
0: Dari Pak Didi yang ada di Kendal, izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk cara kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini, khususnya untuk para praktisi akademisi?
1: Oke, untuk membentuk cerdas hukum ya. Membentuk cerdas hukum para generasi, intinya gitu ya Mas ya. Jadi dari Pak Didi Kendal, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk mencetak generasi supaya cerdas hukum, kita mulai dari sejak dini ya, dari sejak dini bahwa kita dari keluarga ya, walaupun kita nggak harus backgroundnya orang hukum, tapi hal-hal yang kecil misalnya dari contoh-contoh misalnya anak tidak akan percaya kata jangan merobos lampu merah kalau melihat bapaknya sendiri juga merobos misalnya. Contoh di usia yang 3 sampai 7 tahun misalnya prasekolah, sebelum sekolah ya, walaupun mungkin di situ ada TK, ada PAUD. Ajarkan konsepsi antri, pinjam harus izin, kembalikan harus terima kasih. Ini adalah cikal bakal peraturan misalnya begitu. Kemudian di usia sudah SD misalnya, di usia 7 sampai 12 tahun, libatkan membuat peraturan rumah bersama. Misalnya jam main HP, apalagi kita nggak mungkin akan menghindar teknologi, tidak mungkin Mas, begitu. Yeah. Kemudian tugas mencuci piring, walaupun nanti bersih atau nggak, tapi ada tugas-tugas begitu, kita ulang nggak apa-apa, tapi sedang mempelajari. Misalnya kalau melanggar, ada konsekuensi yang disepakati. Ini melatih mereka taat pada perjanjian. Misalnya begini, kalau nanti nggak mencuci piringnya sendiri atau gelasnya, nanti ya tidak dibelikan jajan atau tidak diberikan apa keinginannya, misalnya begitu. Kalau usia remaja misalnya ajarkan tanggung jawab digital, misalnya kasih tahu, memberitahu screenshot chat bila itu nanti terjadi bukti ada bentuk pelanggaran hukum atau misalnya tadi penipuan dan lain sebagainya, itu nanti ada kaitannya dengan undang-undang ITE, begitu. Kemudian pilar sekolah, kalau kita sekolah ya ke misalnya di situ ada pelajaran bagaimana belajar untuk duta sadar hukum, tunjuk siswa jadi contoh, bukan polisi sekolah yang menakuti. Ada juga di pojok hukum, di mading sekolah, tempel info hoax hukum yang beredar di TikTok, biar anak tidak mudah percaya. Kemudian di medsos, saya kira banyak ya ini, buat konten hukum nomor detik utang 200 ribu bisa dipenjara tidak ya? Misalnya begitu, gunakan bahasa mereka, jangan pakai asas misal asas praduga tak bersalah, bilang jangan main hakim sendiri sebelum tahu faktanya. Besti, ya, sekarang kan generasi sekarang masih begitu. Satu menit cerdas hukum untuk Gen Z, misalnya kalau RRI, misalnya begitu ya mas ya. Dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Belum nanti lingkup di masyarakat, lingkungan, ya bagaimana kita sadar bersama, tadi buang sampah, terus kemudian kita tidak berteriak-teriak seenaknya gitu kepada generasi-generasi. Bukan pada lingkungan sekolah, sudah di lingkungan kampus, apalagi nanti kita pelajari bagaimana bersikap, bagaimana, apalagi untuk saya kebetulan di bidang hukum, maka mengajarkan, Pak, biasa bertanya, mahasiswa bertanya, Pak, ini kan banyak hukum, tapi banyak pelanggaran hukum. Ya tadi kan banyak faktor yang Indonesia masih tahapan berkembang. Belum maju, kalau maju pasti akan tertib hukum semuanya. Harapannya begitu. Karena budaya kita juga bagaimana, kan itu. Kita harus bersama-sama. Begitu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Didik yang baru saja bergabung ya. Baik, berarti pendekatan melalui media sosial pun juga harus terus digencarkan ya. Tapi perlu diingat harus menggunakan bahasa khas dari anak-anak muda zaman sekarang ya, supaya pesannya bisa tersampaikan kurang lebih seperti itu, Pak Hafid ya. Baik, namun kembali lagi ketika di dalam rumah juga harus menerapkan prinsip reward and punishment ya, karena hukum pun juga seperti itu, ketika melanggar nanti akan mendapatkan punishment, sehingga nanti kedepannya pun juga diharapkan untuk anak-anak yang ada di rumah, ketika keluar di rumah, entah itu mungkin di sekolah atau di rumah temannya, bisa paham terkait dengan aturan yang sudah tersedia ya.
1: Baik. Ya, betul Mas.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Hafidz, dan sekaligus kami nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-86, dan silakan di aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Semarang yang mau bergabung, kami nantikan di kolom live chat. Dan siaran Brenda Stacita edisi kali ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar untuk kami hadirkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Berenda Stacita edisi kali ini, dan Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih terhubung bersama dengan Pak Hafiz di telepon. Baik Pak Hafiz, kira-kira seperti apa tantangan yang mungkin sempat dirasakan oleh para praktisi hukum ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Seperti apa Pak pengalamannya?
1: Tantangannya ya Mas ya, tantangan aparat penegak hukum.
0: Halo, selamat ya, seperti apa Pak?
1: Ya, jadi kalau bicara tantangan aparat penegak hukum di pada masyarakat itu adalah krisis kepercayaan, Mas. Salah satunya krisis kepercayaan di sini bahwa apa bicara APH itu, terutama di kepolisian itu kan ini faktanya ya, Mas. Kita kan bicara fakta yang ada terbesar di APH di masyarakat. Jadi krisis kepercayaan, no viral no justice. Ini tantangan terberat. Masyarakat sekarang lebih percaya viral di TikTok daripada lapor ke kepolisian. Jadi faktanya kita lapor kepada kepolisian, ke polisi itu ternyata ya ada oknum, sedikit kasus oknum yang pungli atau arogan, langsung digeneralisir semua aparat begitu. Padahal ribuan polisi dan jaksa bekerja baik tidak pernah viral. Damanya apa? Orang itu malas lapor, maunya main hakim sendiri atau pengadilan netizen, yang kita banyak kan contoh masyarakat akhir-akhir ini, yang akhirnya masyarakat lebih baik main hakim sendiri. Kemudian masyarakat sudah cerdas tapi kebablasan atau setengah paham hukum. Dulu masyarakat kan buta hukum, sekarang setengah paham hukum dari TikTok. Ini lebih repot. Contoh di lapangan misalnya ditilang bilang, mana surat tugasmu? Saya tahu hak saya. Ya, tapi dia sendiri tidak bisa, tidak bawa SIM. Misalnya lagi berhutang tidak mau bayar, lalu bilang, ini kasus perdata kok, polisi tidak boleh ikut campur, padahal sudah ada unsur penipuan. Sehingga APH ini, aparat penegak hukum, harus menghadapi warga yang pintar membantah, tapi belum tentu benar. Contoh lagi, hukum kalah cepat dengan teknologi. Kejahatan sekarang bukan lagi curi motor, main motor di kampung, tapi penipuan online tadi, pinjol ilegal, judi online, judul ya, pencemaran nama baik di WhatsApp grup, WhatsApp grup RT misalnya, ada deepfake, ada pemerasan video asusila, pelaku di luar negeri, korban di kota mana misalnya, di Semarang, atau di Kendal, atau di Salatiga misalnya, apa yang dituntut paham IT, tapi regulasi dan alat bukti digital masih terbatas. Ini kita kalau ada kejadian teknologi, tidak pidana kejahatan teknologinya adalah harus lapornya ke Reskrimsus yang Direktorat Tindak Pidana Siber, Mas. Tidak semuanya polsek-polres tahu. Polda pun juga harus spesifik gitu. Korban kan maunya kasus selesai 1 kali 24 jam seperti di film, misal gitu. Terus lagi tantangan lagi adalah budaya ewuh pekewuh kalau dalam tradisi Jawa, damai kekeluargaan. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah, ada budaya tidak enakan. Melopor tetangga yang serobot tanah tidak enak karena masih saudara. Melopor KDRT dianggap aib keluarga. Sudah lapor polisi di tengah jalan, dicabut lagi karena dimediasi keluarga besar. Jadi APH ini, aparat penegak hukum, terbesar salah. Ditangani dibilang tidak punya hati, tidak ditangani dibilang tidak bekerja. Dan masih banyak ya, misalnya ada interwasi dan tekanan massa misalnya. Ini sensitif ketika APH menangani kasus yang melibatkan toko, orang berduit, ya kan? Uang itu bahasanya masa selalu ada tekanan, Pak tolong dibantu anak saya, kalau kasus ini lanjut kami akan gerutuk polsek, ya, misalnya begitu. APH kan dituntut profesional dan independen, tapi di lapangan mereka juga manusia yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Lah kira-kira bagaimana solusinya supaya tantangan tidak bisa dijawab oleh APH saja, tapi harus dua arah. Untuk APH misalnya transparan dan humanis, jelaskan proses, jangan diam. Aktif edukasi, bukan hanya penindakan seperti siaran RRI hari ini, ya misalnya begitu. Yang ketiga, memanfaatkan restoratif justice untuk perkara kecil, biar tidak semua masuk ke penjara. Untuk masyarakat bagaimana? Hormati proses hukumnya, jangan pakai jalur viral dulu, karena kita kan sudah bermedia sosial. Jadi pelapor yang tertib, bahwa yang terakhir, dukung apa yang baik, laporkan orang yang nakal lewat jalur resmi propam, bukan malah menyuap. Begitu Mas, kira-kira gambaran penjelasannya terkait dengan APH tadi.
0: Baik, berarti harus ada sebuah sinergi antara masyarakat dan juga aparat penegak hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan ya Bapak ya?
1: Ya, betul.
0: Baik. Nah, karena keterbatasan waktu yang kita punya, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung. Pak Hafidz, terakhir mungkin bisa menyampaikan pesan ya kepada masyarakat supaya lebih cerdas lagi mengenai memahami hukum, kemudian juga sadar akan hak dan kewajibannya, dan pastinya ikut serta dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan juga adil. Silakan Pak Hafidz.
1: Oke Mas, jadi sebagai closing, bagaimana supaya masyarakat tadi cerdas hukum, bahwa yang jelas mari kita ubah mindset. Hukum itu bukan untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk dipahami dan dimanfaatkan untuk melindungi kita. Menjadi cerdas hukum tidak perlu jadi sarjana hukum, cukup mulai dari tiga hal, yaitu tertib, peduli, dan berani. Tertib dalam menjalankan kewajiban, peduli terhadap hak orang lain, dan berani untuk bersuara dengan cara yang benar ketika hak kita itu dilanggar. Karena Indonesia yang tertib dan adil tidak akan datang dari Jakarta saja, di kota besar, di pusat ibu kota, tapi dimulai dari rumah kita, dari RT kita, dan dari diri kita sendiri. Menjadilah warga negara yang tahu hak, sadar, kewajiban, dan bijak dalam bertindak. Itu pesan saya, Mas, sebagai closing statement dari saya pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Hafidz untuk kesempatannya yang sudah hadir dan juga berbagi informasi sore hari ini bersama dengan pendengar Polo 1. Harapannya semoga semakin banyak ya masyarakat yang bukan hanya sekedar cerdas secara hukum, tetapi juga cerdas dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Baik, lain kali kita ngobrol lagi Pak Hafidz dengan topik menarik lainnya. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik.
1: Kelly dan pendengar semuanya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Beranda Stacita. Satu tema mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafidz Prasetyo SHMH LLM yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan siaran ini juga Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Nantikan untuk tema menarik lainnya pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Purwokerto untuk menyimak info lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sikap tersebut di masa depan. Inilah buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Dengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Semarang. Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rival.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting yang
2: Universitas Diponegoro UNDIP menegaskan komitmennya membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan riset, tata kelola serta inovasi yang dapat menjawab persoalan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Wakil Rektor 4 UNDIP Wijayanto mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini. Selain disinformasi global, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya persoalan lingkungan penting menjadi bagian dari percakapan global karena dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurutnya jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global mengenai masa depan kehidupan manusia.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting, yang jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia. Mengapa? Karena percakapan dunia hari ini adalah tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ini adalah hutang kita kepada generasi yang akan datang.
2: Wijayanto beberapa waktu lalu menjelaskan, sebagai kampus yang berada di kawasan Pantura, UNDIP berusaha menghadirkan solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan dan pemanfaatan mesin desalinasi untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air bersih yang siap dikonsumsi masyarakat. Wijayanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan tagline UNDIP, yakni bermartabat dan bermanfaat. Sementara itu, Dekan FISIP UNDIP, Profesor Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono mengatakan, salah satu aksi dari FISIP UNDIP adalah dengan menggelar seminar internasional tentang penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan narasumber dari dalam maupun luar negeri untuk membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
3: Memperkuat governance and ecology, jadi tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, ya tata kelola lingkungan.
2: Prof. Teguh menambahkan, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan saat ini. Ia mengungkapkan diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan serta solusi yang mampu menjawab persoalan lingkungan secara berkelanjutan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan dari Faiz Rozi untuk Anda.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya. Kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya. Kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas. Karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
5: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
6: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
5: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar dari RRI Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sistem sikap tersebut di masa depan. Berikut laporan dari Dania Rahma.
7: Metode seperti itu masih relevan enggak? Nah, saya menegaskan sudah enggak relevan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan menegaskan penerapan metode disiplin dengan pendekatan fisik dan kasar kepada siswa sudah sama sekali tidak relevan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya pro dan kontra terkait tindakan indisipliner berbasis kekerasan di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menegaskan metode kekerasan merupakan warisan pola lama yang mutlak harus ditinggalkan, karena guru sejatinya merupakan sosok panutan yang segala sikapnya akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh anak didiknya.
7: Metode terkait dengan proses pendisiplinan dengan pendekatan keras dan kasar itu bagian dari replikasi sikap. Anak-anak mau ajari keras dan kasar, itu dia akhirnya kemudian menerima itu sebagai sebuah nilai dan dia mempraktekannya di kehidupan berikutnya. Walaupun pastinya dia akan ketemu, tapi jangan dari gurunya, gitu loh Mas. Karena dia menganggap berkeyakinan bahwa itu kebenaran.
8: Menyikapi kasus kekerasan oleh oknum guru yang baru-baru ini terjadi, Dwi menyebut pihak dinas telah memberikan sanksi berupa teguran agar tenaga pendidik tersebut mengubah pola asuhnya. Di sisi lain, Dwi juga menyadari adanya kekosongan pedoman teknis yang merinci bentuk pendisiplinan yang aman, sehingga seringkali membuat guru berada dalam posisi dilematis.
7: Kan rungono pedoman, rujukan. Nah, itu yang penting, bagaimana menyusun metode pendisiplinan anak, kalau memang itu bentuk kesalahan ya, kesalahan atau bentuk anu. Karena ini harus ada proses yang mengatakan atau yang penilaian bahwa perbuatanmu salah, sehingga kamu konsekuensinya dihukum. Ini harus difahamkan ke anak, supaya apa? Supaya dia tahu konsekuensi dan tanggung jawab.
8: Guna menjembatani hal tersebut, Dinas Pendidikan mendorong setiap sekolah untuk menyusun kesepakatan tata tertib yang terstruktur bersama paguyuban orang tua murid. Hal ini penting agar guru memiliki acuan resmi dalam memberikan teguran tanpa harus menggunakan kekerasan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Berita Pro 1 viral, aksi tak senonoh dilakukan sejoli muda mudi di Taman Edu Park, Gemolong, Kabupaten Sragen. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengaku kecolongan atas tindakan mesum tersebut dan kedepannya akan meningkatkan pengawasan kolaborasi dengan masyarakat dan dinas terkait. Berikut laporan bersama Mulato Ihsan.
9: Itu memang sudah lebih dari sekali kayak gitu. Di Taman Edu Park ya dua kali.
10: Sekat media sosial di Kabupaten Sragen beberapa hari terakhir digemparkan sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sejoli muda-mudi di kawasan Taman Edu Park Gemolong, Sragen. Dalam rekaman video yang viral tersebut, sepasang sejoli terlihat asik berciuman tanpa canggung meski area taman sedang dikunjungi masyarakat umum. Peristiwa tersebut memantik keprihatinan dan perhatian publik. Menyikapi hal itu, Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengonfirmasi bahwa insiden bermesraan hingga berbuat tak pantas di fasilitas umum bukan kali pertama. Menurutnya, kejadian serupa diperkirakan sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama. Nugroho menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan dan pengelolaan Taman Edu Park Gemolong adalah pembagian kewenangan. Pengelolaan aset dan pengamanan taman sejatinya berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Sragen. Ia menambahkan posisi taman yang luas serta rimbun membuat sejumlah titik di area belakang menjadi tidak terkontrol dan kerap dimanfaatkan oknum warga atau remaja untuk berbuat hal yang tidak pantas. Selain itu, belum ada tersedianya fasilitas CCTV di area taman juga membuat pemantauan pergerakan pengunjung yang berniat buruk menjadi semakin sulit.
9: Pengawasannya dari petugas perkim yang ada di situ. Ya mungkin kurang maksimal karena petugasnya di depan, di taman depan itu. Yang belakang kan tidak ada. Rata-rata memang yang masuk lewat pintu samping itu kan nggak terkontrol, Mas. Kalau lewatnya pintu depan, insyaallah di situ kan ada yang lukis-lukis itu gitu. Dan itu terjadi kebanyakan agak ke belakang mendekati sing jalan yang di situ. Ko warung keto kon dalan yo keto itu memang sengaja.
10: Camat Nugroho mengatakan pihak kecamatan bersama paguyuban lokal masih berupaya mengidentifikasi identitas sepasang muda-mudi dalam video viral tersebut. Guna mencegah terulang kembali kejadian serupa, pihak kecamatan Gemolong mendorong adanya langkah preventif yang lebih tegas. Pihaknya meminta pengawasan di kawasan taman diintensifkan, termasuk pengusulan pemasangan papan petunjuk atau banner larangan berbuat tindakan tak senonoh di lokasi taman.
9: Itu kan depan Taman Edupak itu kan sudah ada paguyuban masyarakat Gemolong Asri, Mas. Kita sebenarnya kalau diajak kolaborasi siap kita itu. Nggih, ada apa, Mas, yang kita kan gini, kan tiap malam minggu ada car free night itu, nggih, dari paguyuban. Seandainya memang kita perkim kekurangan personil atau dan sebagainya, paguyuban masyarakat Gemolong Asri siap untuk diajak kolaborasi, mungkin untuk petugas keamanan atau nambahi parkir untuk pengawasan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman siap.
10: Selain itu, Camat Nugroho juga membuka ruang kolaborasi antara Dinas Perkim, pihak kecamatan, serta paguyuban masyarakat Gemolong Asri yang selama ini aktif mengelola kegiatan masyarakat di sekitar taman. Pihaknya mengaku siap untuk berkolaborasi untuk membantu pengawasan petugas keamanan maupun pengaturan parkir dan juga pengunjung di kawasan Taman Edupark. RRI Surakarta Melutu Isan melaporkan.
0: Peringatan Pro 1, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bapel Jamkesos DIY dan APBD. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berita selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza.
11: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewoko Projo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
12: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas

0: saat.
1: Berita selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran retribusi pasar tradisional di Bantul, didorong menggunakan non-tunai. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
2: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
3: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual-beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
2: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu, Mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
4: Angkanya itu beda-beda ya, Pak, setiap pasar ya atau di...
2: Iya, beda-beda sesuai jumlah, Mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
3: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKUKMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui QRIS.
2: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Jadi ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua, cash atau non-tunai. Gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
3: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang, terutama pedagang lansia, agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Purwokerto. Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi akibat persoalan anggaran ditargetkan kembali melayani masyarakat pada tanggal 18 September 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Layanan Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi ditargetkan kembali melayani masyarakat pada 18 September 2026. Penghentian sementara sebelumnya terjadi karena persoalan anggaran operasional. Semula biaya operasional Trans Banyumas ditanggung pemerintah pusat, namun anggaran tersebut kemudian dibebankan kepada pemerintah daerah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar 14 miliar rupiah untuk operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
6: Dibutuhkan 13, sekian, hampir 14 miliar. Saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu ya, tapi kami kan betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan, jangan sampai berhenti.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap perubahan APBD 2026. Setelah hasil evaluasi gubernur diterima, Pemkab Banyumas dapat melaksanakan program yang tercantum dalam APBD perubahan. Tahap selanjutnya adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di sisi lain, pengguna Trans Banyumas menyambut positif rencana pengoperasian kembali layanan tersebut. Salah seorang pengguna, Setia, menilai Trans Banyumas membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, termasuk kelompok lanjut usia.
7: Mau dioperasikan lagi itu aku setuju banget, karena Trans Banyumas itu lumayan membantu masyarakat sekitar yang dia nggak punya kendaraan atau nggak bisa naik kendaraan gitu. Kayak misalkan orang tua gitu kan, biasanya kan nggak bisa naik kendaraannya, itu lumayan membantu.
5: Setia mengaku cukup sering menggunakan Trans Banyumas sehingga penghentian sementara layanan tersebut turut berdampak pada mobilitasnya. Damara Sakti melaporkan.
1: Tingkat literasi yang tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan disinyalir menjadi penyebab maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Berikut laporan bersama Faisal Raihan.
8: Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia disinyalir akibat masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Dr. Dian Purnomo Jati mengungkapkan, terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara masyarakat yang menggunakan produk keuangan dengan mereka yang benar-benar memahaminya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, tingkat inklusi atau penggunaan instrumen keuangan di Indonesia sudah

0: mencapai di atas 80%, namun tingkat literasinya masih tertinggal di angka 60-70%. Kondisi ini menurutnya membuat masyarakat rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku investasi bodong yang menawarkan keuntungan fantastis. Guna menghindarinya, masyarakat diminta untuk selalu memegang prinsip logis dan legal dengan membandingkan tawaran imbal hasil terhadap standar perbankan yang wajar. Menurut Dian, jika ada tawaran imbal hasil hingga 10% dalam setahun, maka hal tersebut patut dicurigai. Selain mengecek logika keuntungan, masyarakat juga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah percaya pada layanan jemput bola tanpa verifikasi identitas yang jelas.
1: Kita menggunakan benchmark atau pembanding. Misalnya yang paling resikonya rendah adalah deposito perbankan saat ini adalah berkisar antara 2,5-4%. Untuk BPR mungkin sekitar 5-6%. Nah, mungkin investasi dalam kategori bulanan ya tentunya adalah 1-1,5%. Yang kita pastikan adalah dalam 1 tahun itu, karena investasi itu kan rate-nya imbal hasilnya adalah dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 6% sudah wajar ya. 10% perlu kita pastikan lagi bahwa ini asal-usul atau bisnis prosesnya seperti apa. Jadi jangan hanya melulu percaya kepada imbal hasil yang fantastis.
0: Dian menambahkan, selain peningkatan literasi keuangan, peran keluarga juga penting untuk saling mengingatkan dan mendampingi sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mengikuti rekomendasi influencer di media sosial, tetapi tetap mempertimbangkan legalitas, keuntungan, dan risiko dari setiap investasi yang dipilih. Faisal Raihan melaporkan.
2: Baik, pendengar Bro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bu Agustin menyapa kami di WA ya. Ada Bu Agustin, selamat sore Mas Manggala. Alhamdulillah Mas Manggala sudah mengudara lagi. Sehat, semangat, bahagia. Apa kabarnya? Semoga sehat juga dari saya, alhamdulillah. Saya temani dengan menyimak acara yang dipandu Mas Manggala di Surakarta sore. Saya juga menikmati lagu-lagu yang diputar Mas Manggala. Bagus-bagus, bisa menghilangkan udara panas yang cetar ini. Matur nuwun Mas Manggala ya. Selamat tugas sampai selesai Surakarta sore. Terima kasih Bu Agustin. Ada juga dari Pak Sukoharjo di Boyolali. Nah, ini unik nih. Namanya Pak Sukoharjo tapi di Boyolali ya. Selamat pagi RRI. Sudah jam 4:30 loh. Selamat pagi RRI, didengar di Boyolali. Aman Mbak Wiwi, ini mungkin pesannya ke delay ya, ke pending maksudnya, sehingga baru terkirim saat ini. Terima kasih Pak Sukoharjo di Boyolali ya. Dan untuk Anda di sore hari ini pendengar, boleh yang mau kirimkan kabar terbaru Anda di nomor WhatsApp kami di 081390155525. Dan sore ini pendengar, saya itu di studio tidak sendirian ya. Saya seperti biasa, karena bentuk RRI ini bekerja sama dengan universitas di, tidak hanya di Solo kayaknya ya, karena ada adik-adik magang yang datang tidak hanya dari Solo, tapi di banyak tempat ya, di kampus-kampus ini. Dan sore hari ini saya bersama dengan Lutfan dan juga Husni, benar ya?
1: Betul Mas.
0: Oke, benar. Nah, ini kita sedikit ngobrol sama mereka tentang, singkat aja lah, gak usah lama-lama. Pokoknya saya pengen tahu kalau Lutfan dan Husni ini ya, tentang mereka datang dari mana, terus di program studi apa, semester berapa gitu ya. Lutfan, kamu dari, namanya benar Lutfan ya?
1: Iya betul.
0: Lutfan, dari universitas?
1: Dari UIN.
0: UIN,
1: ya, UIN. UIN Surakarta.
0: Surakarta mau Sukoharjo. UIN Surakarta di Sukoharjo katanya.
1: Kan, yeah.
0: Kalau gojekannya teman-teman tuh katanya UIN Surakarta di Sukoharjo.
1: Yeah.
0: Tapi namanya memang UIN Surakarta lah ya. UIN Surakarta. Lutfan, semester berapa Lutfan?
1: Semester 7.
0: Semester 7.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ambil jurusan?
1: Ambil jurusan Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris, luar biasa. Van kasih, berarti kamu bisa siaran dalam bahasa Inggris, Van? Langsung ya. Iya, Van. Oke gak, Van? Siaran bahasa Inggris, Van? English Corner di Pro 2 ada loh. Iya, gimana? Langsung pucat dia. Tapi maksudnya gini, apakah dari kampus ini juga minta kalian itu harus benar-benar bisa gitu loh berbahasa Inggris dengan baik ya gitu?
1: Sepertinya iya sih Mas, karena
0: mempelajari tentang apa sih kalau sastra bahasa Inggris?
1: Kalau di saya, kalau di prodi saya itu sebenarnya banyak ya Mas yang dipelajari.
0: Apa? Semester 7 nih ditakoni orang ngerti ya. Tak kandak kayak Pak dosen.
1: Beberapa sih Mas, seperti penerjemahan gitu.
0: Oh iya. Kayak gitu mempelajari, kayak gini, kalau di filolog itu kan juga mempelajari tentang manuskrip-manuskrip. Apakah di sastra bahasa Inggris juga mempelajari hal itu?
1: Iya deh Mas, kalau di jurusan sastra, kalau saya kan jurusan linguistik.
0: Oh.
1: Jadi lebih ke bahasa.
0: Lebih ke bahasa.
1: Iya.
0: Terus nanti berarti gelarnya?
1: Gelarnya sama, Sarjana Humaniora.
0: Oh, S-Hum.
1: Iya.
0: Iya, oh, oke, okay. Baik. Terus rencana mau kerja di mana Lutfan besok? Kira-kira, ancer-ancer aja, kira-kira kemana?
1: Masih dipikirin juga sih.
0: Masih dipikirin? Ini,
1: ya.
0: Asli Solo?
1: Sragen.
0: Aslinya Sragen. Nah, ini warga Sragen ada Lutfan, nanti kalau butuh pembina les-lesan ya, bimbel ya, hubungi Lutfan. Ada juga Husni yang datang dari jauh ini ya, dari Yogyakarta, dari UPN ya Husni ya. Semester berapa Husni?
2: Kalau sekarang sama kayak Lutfan, semester 7 Mas.
0: Semester 7?
2: Iya.
0: Terus di jurusan?
2: Kalau saya jurusannya dari ilmu komunikasi, Mas Manggala.
0: Oh, ilkom ya?
2: Iya, tapi penjurusannya ada lagi. Kalau di ilmu komunikasi itu di UPN Jogja ada konsentrasi broadcasting, marketing, sama jurnalistik. Mm-hmm. Nah, kebetulan saya ngambil yang konsentrasi broadcasting atau penyiaran.
0: Oke, baik. Ya. Rencana ke depan Husni akan seperti apa ini? Ada gambaran nggak mau kerja di mana besok? Di mahasiswa, di dalam kepala mahasiswa semester 7 itu apa sih sebenarnya?
2: Iya.
0: Pengen mana Husni?
2: Kalau saya sih semenjak semester 4 itu kan di ilmu komunikasi udah mulai pembagian penjurusan ya Mas. Mm-hmm. Jadi dari semester 4 itu saya emang udah niat banget nanti setelah lulus berharap bisa bekerja di industri penyiaran sesuai konsentrasi yang saya ambil.
0: Oke, sudah ada gambaran nggak di?
2: Mungkin di TV atau di radio ya. Juga.
0: Oh, di radio, di TV ya. Ini berarti dan ini baru pertama kali perdana kalian on air ya?
2: Iya Mas.
0: Oke, mereka ini sudah 15 hari mendengar ya di RRI Surakarta dan hari ini saya ajak on mic ya sore-sore hari ini menyapa Anda walaupun agak sedikit tegang ya kayaknya.
2: Ngantuk.
1: Pertama kali Mas.
0: Pertama kali enggak apa-apa ya. Harus punya apa namanya? Experience ya. Tapi gimana sih impres kalian, maksudnya pengalaman kalian ketika di RRI 15 hari di Solo?
2: Kalau dari aku sih seneng ya Mas. Yang pertama pasti ketika aku dan Lutfan ini ditempatkan di Pro 1.
0: Iya, iya.
2: Mungkin aku bisa banyak interaksi sama para penyiar kayak Mbak Citra, Mbak Ria, Mas Manggala.
0: Mbak Citra dulu yang disebutin yang cantik dulu. Sumpah ya.
2: Iya, dari terus. Mulai penyiar yang masih bisa dibilang baru lah ya di Pro 1 sampai senior seperti Bu Wiwi dan lain sebagainya.
0: Oh iya, iya.
2: Mungkin ilmu-ilmu yang aku pelajarin selama di bangku kuliah tuh kurang relevan, ada beberapa yang kurang relevan dan bertolak belakang sama di lingkungan dunia kerja profesional di RRI sini. Jadi bisa dibilang aku banyak mengulik ilmu dari para penyiar di Pro 1 ini. Mungkin itu sih Mas.
0: Oh iya iya, berarti new skill unlocked ya.
2: Betul sekali Mas Manggala.
0: Tapi ada shock culture gak kamu kalau di Jogja mungkin dengan suasana di lingkungan kampus dengan di RRI Surakarta ini, apa yang kamu rasakan sih kalau di RRI?
2: Di RRI, mungkin ini Mas, aku impresnya di RRI itu ini tuh merupakan salah satu instansi yang sangat melestarikan kebudayaan Jawa. Kalau aku ngelihatnya itu sih Mas, dari banyak pelaku-pelaku seniman, banyak orang-orang yang suka budaya di situ diberi wadah sama RRI Surakarta itu.
0: Bahkan memang Surakarta dan Jogja kan konten utama yang tidak bisa dihindarkan adalah tentang kebudayaan ya kan. Jogja punya di Husni di Jogja mereka punya keraton ya kan. Di sini juga ada keratonnya yang rata-rata sama-sama dari Mataram kan, otomatis diuri-uri sampai dengan saat ini. Nah, ini kalau yang dari Sragen nih. Kita tanya dulu yang dari Sragen. Ini punya pengalaman 15 hari di RRI, apa yang kamu rasakan, Van?
1: Kurang lebih sama sih Mas, sama Husni. Ya senang aja gitu di sini bisa belajar banyak sama mas-masnya, mbak-mbaknya yang udah lama di sini. Apa ya?
0: Oke, dan bagaimana tanggapan orang tua ketika kalian magang di sini? Sebenarnya hanya 1 bulan sih ya?
2: Kalau aku kebetulan 2 bulan Mas.
0: Oh 2 bulan. Iya. Terus si Lutfan 1 bulan aja?
1: 1 bulan, iya.
0: Kok bisa beda? Memang dari kampusnya atau?
1: Iya dari kampusnya.
0: Dari kampusnya. Tanggapan orang tua dengan kalian ada di sini, kadang kirim foto, video call gitu ke orang tua?
2: Wah. Kalau ibu saya kebetulan langsung jadi pendengar tetap Pro 1 Mas.
0: Oh iya? Oke. Ini hari ini, sore ini dengerin berarti?
2: Kemungkinan dengerin sih Mas.
0: Oh ibu, ini saya lagi sama Husni Bu. Wah luar biasa suaranya Husni, bagus Bu. Besok semoga sesuai dengan cita-cita Husni ya Bu. Kalau sudah lulus bisa langsung ke broadcasting ya. Apapun itu mau di televisi, mau di radio ya. Yang jelas sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua tentunya ya.
2: Amin.
0: Terus ada keinginan gak sih kalian, oh sekarang itu kalau S1 kok kayaknya kurang ini ya, pengen lanjut lagi juga, ada gak Husni kamu?
2: Kalau dari aku sendiri kemungkinan setelah lulus kuliah ini pengen fokus kerja dulu mas.
0: Wih, kerja dulu.
2: Iya.
0: Lutfan, kamu juga pengen langsung kerja atau?
1: Pengennya iya.
0: Pengennya iya. Iya.
1: Tapi mungkin saat ini fokusnya ke skripsi dulu.
0: Skripsi. Iya. Sama-sama ya, semester 7 udah mulai skripsi.
1: Kalau aku udah.
0: Udah.
2: Kalau aku belum harus sempro, tapi.
0: Oh sempro.
2: Iya. Mungkin semester depan bisa sempro.
0: Oke, baik. Mungkin kalau sudah sempro itu berarti sampai di analisis data nggak sih? Bab 3.
2: Oh. Sampai metode penelitian ya?
0: Oh, luar biasa. Kalau sudah sampai metode penelitian mah nanti tinggal jalan enak. Terus nanti kan biasanya gini, saya itu ada pengalaman dari adik-adik magang yang dulu,
2: iya,
0: terus sampai di-share nomor-nomor kami ini sebagai bukti bahwasanya pernah magang di sini gitu ya. Hmm. Nah, mungkin ini nanti juga bisa jadi sarana kalian kalau nanti ternyata ketika kalian diterima kerja, iya, pernah magang di mana, hal ini akan jadi pertanyaan untuk kalian. Hmm. Gitu. Jadi jangan lupa untuk save nomor-nomor orang-orang yang sekiranya penting ya, kayak Mbak Wiwi, yeah, ya Bu Wiwi, terus siapapun lah yang kalian kenal. Dan teman-teman di RRI gimana? Orangnya ramah-ramah,
2: yeah,
0: judes-judes atau heterogen?
2: Kalau aku sih melihatnya heterogen ya mas.
0: Heterogen.
2: Ya,
0: hmm.
2: Pasti kan setiap orang punya karakter dan pribadinya masing-masing.
0: Hmm.
2: Tapi mayoritas yang saya temui para pegawai atau karyawan di sini masih banyak yang ramah.
0: Iya. Oke, luar biasa. Dan bagaimana pendengar, barangkali Anda juga punya cucu atau punya putra-putri yang masih kuliah ya, sampai di semester berapa saat ini gitu. Terus bagaimana kehidupan mereka yang terbaru di-share kepada Anda, boleh Anda kabarkan kepada kami ya di 0813-900-155-25. Saya tidak bertanya tentang makanan khas ya, karena kalau Sragen, Solo, Jogja kayaknya sama aja deh.
2: Iya.
0: Ya, sama ya?
2: Iya sih.
0: Sragen, makanan khas semua apa? Evan?
1: Kalau Sragen apa ya mas?
0: Ya enggak, maksudnya kamu lah, kamu makanan kesukaan saat ini apa?
1: Tetap sih masakan ibu sih.
0: Oh ya, iya dong, masakan ibu. Maksudnya
2: betul.
0: Lauknya apa yang paling disenengin?
1: Ikan sih mas, sama ayam.
0: Ikan sama ayam?
1: Iya.
0: Dimasak apa nih? Masak di kecap atau di bumbu putih atau
1: orang? Dibikin, dikasih sambal gitu mas.
0: Oh, digoreng biasa? Atau?
1: Digoreng sambal.
0: Oh, di balado.
1: Yeah,
0: oh iya, balado. Lutfan bingung saudara. Dia tuh soalnya terbiasa ngomong bahasa Inggris di kampus, jadi diajak ngomong bahasa Indonesia agak susah Lutfan tuh. Ini apa nih?
2: Kalau makanan kesukaan ya mas, aku tuh paling seneng kalau ibuku masak botok mas Manggala.
0: Botok, wah enak biar.
2: Botok sama itu. Ada ikan kecil, apa ya, teri apa-apa itu.
0: Iya. Kalau enggak teri ya apa sih namanya? Apa ya namanya? Ikan apa ya? Ikan yang di dalam botok kecil-kecil namanya ikan apa?
2: Ya itu mas. Sama satunya kalau dibikinin nasi goreng, tapi kecapnya gak kebanyakan, jadi warnanya masih putih tuh loh mas.
0: Iya.
2: Seneng aku.
0: Wah, jadi inget masa-masa dimana dimasakin masakan terbaik orang tua ya. Sebenarnya gini, orang tua itu masak tuh kadang tidak beranggapan apapun ya sih, masak-masak biasa. Tapi ternyata tanpa mereka sadar tuh masakan mereka jadi masakan terlezat yang bisa kita nikmati gitu loh.
2: Betul sekali.
0: Betul ya.
2: Dan kadang-kadang kalau kita baru ngerantau apa jauh dari orang tua, itu bisa jadi apa ya, rasa kangen tersendiri mas.
0: Ah benar.
2: Kalau pengen makan masakan orang tua.
0: Ada orang tua, ada pacar juga nggak nih?
2: Aduh, kalau pacar belum sih mas.
0: Lutfan ada Van? Ada dong Lutfan
1: mas.
0: Ada,
1: mas. Eh? Belum ada. Belum
0: udah
1: ada.
0: Kayak apa namanya? Udah kayak apa namanya kok? Ini loh, saya tuh yang dulu ada band tapi dance itu lah sih.
2: Cikil apa
0: mas? Ya, sih namanya. Jadi kalau ada band tapi apa boy gitu loh namanya?
2: Fan boy.
0: Oh, bukan boy band.
2: Oh.
0: Udah kayak boyband loh, Van. Masih yang harusnya ceweknya ya, ya setidaknya ya dua, Pak.
2: Banyak Lutfan.
0: Banyak Lutfan. Oke, baik. Saya masih dengan Lutfan dan Husni mendengar ya. Ya, kita masih nyantai-nyantai saja di sore jelang petang hari ini yang masih hangat menyapa kita. Nampaknya mentari ini begitu cerah ya sampai saat ini. Di musim-musim yang memang di banyak tempat juga masih panas ya. Di Jogja juga masih panas ya.
2: Panas banget.
0: Panas banget ya.
2: Kalau keluar siang-siang itu di lampu merah gitu kan. Wah iya. Nunggunya sambil tangannya ditaruh di saku.
0: Kalau enggak gitu gini loh nih, apa namanya, pahanya tuh juga panas. Naik motor tuh pahanya pun panas.
2: Panas ya.
0: Iya, panas banget. Sragen enggak, Sragen dingin.
1: Sragen sama sih Mas Panas.
0: Tapi saya bersyukur ya, karena saya itu beberapa kali ke Sragen. Di satu bulan ini saya hampir 4-5 kali PP Sragen. Jalanannya itu kalau lewat kota ya itu sudah halus, dari arah Kebak Kramat, Masaran itu menuju ke Gapura Gading, wah sekarang lancar. Dulu harus agak sabar dulu ya, yeah. Dulu agak joget dulu, sekarang shockbreakernya aman.
2: Shockbreakernya aman.
0: Ya oke, okay, luar biasa. Dan pendengar, barangkali Anda ingin bergabung dengan kami, menanggapi tentang apa yang kita bahas di sore hari ini bersama dengan adik-adik saya di RRI, mereka ini adalah mahasiswa magang semester 7 dari UIN dan juga dari UPN Yogyakarta ya. Dan kita masih terus di Pro 1. Untuk Anda yang saat ini mungkin tidak bisa menjangkau siaran kami, Anda bisa download aplikasi RRI Digital ya di handphone Anda, ataupun Anda buka laman resmi kami di rri.co.id. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hey, yo, what's good? Hey, beautiful.
4: Oh, you and I answered. Oh, that's crazy. I apologize.
5: Let's get together. I know I fucked up.
6: I just hope that you want to spend more time when I called to say, really.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Husni dan juga Lutfan, adik-adik magang di RRI Surakarta. Saya mau tanya dengan adik-adik saya ini tentang seberapa sering sih kalian itu nongkrong ya, nongki ya. Nah, Van, seberapa sering Van kamu? Seminggu? Berapa kali?
1: Sekarang udah mulai jarang-jarang sih, Mas.
0: Nah, karena?
1: Ya, capek aja sih, Mas.
0: Capek.
1: Pengen tidur aja itu. Pengen memperbaiki pola tidur.
0: Waduh.
1: Mungkin kalau bisa dibilang sebulan dua kali sih, Mas.
0: Sebulan dua kali?
1: Iya.
0: Awalnya? Dulu?
1: Ya, sering sih, Mas.
0: Hampir ya, tiap hari?
1: Iya, hampir setiap hari.
0: Dan itu di Solo atau di Sragen?
1: Di Solo ya, di Sragen ya.
0: Karena nggak begitu jauh ya?
1: Iya, karena nggak begitu jauh.
0: Oke. Husni, seberapa sering nih kamu nongkrong sama teman-teman gitu?
2: Sebenarnya hampir sama kayak Lutfan. Aku sekarang tuh mulai senang olahraga sama mulai menjaga pola tidur, Mas. Dulu tuh aku sering banget tidur jam 1, jam 2, kadang jam 3. Bisa dibilang insomnia lah, Mas. Dulu waktu fase-fase kuliah masih apa sibuk-sibuknya semester 4, 5, 6 itu. Terus sekarang semester 7 bisa dibilang matkulnya kan udah jarang kan, Mas. Terus cuma fokus magang ini, jadi mulai anu lah apa namanya, memperbaiki diri dengan olahraga, terus apa namanya, menghindari begadang. Sama kalau nongkrong pun aku tuh biasanya selama magang ini cuma weekend aja sih, Mas, karena kan balik ke Jogja kan. Mungkin malam minggu gitu sama teman-teman, dan itu nggak yang di kopinan. Biasanya kan anak-anak sekarang
0: kopi,
2: harus coffee shop gitu kan. Aku biasanya lebih prefer kayak cangkruan di rumah tetangga kita,
0: ya,
2: pitangan
0: ya,
2: gitu,
0: ya,
2: Mas.
0: Ngeteh. Bahasa Jogja nyangkruk ya. Terus tentang kopi nih, apakah kalau nongkrong selalu pesan kopi?
1: Kalau aku iya sih, Mas.
0: Kopi hitam atau yang campur susu gitu?
1: Kadang hitam, kadang campur susu. Ya kalau bosan ya susu sih.
0: Susu. Oke, Husni.
2: Kalau aku kebalikannya sama Lutfan, Mas. Aku tuh sebenarnya anti banget sama kopi. Dulu awalnya aku waktu cangkruan sama teman-teman gitu pasti disediain apa bahasanya dicepai kopi, Mas, sama temanku untuk disuguhi itu kan. Terus kalau pulang tuh pasti perutku mual. Paginya itu pasti apa namanya?
0: Nyeri.
2: Enggak, BAB itu itulah, Mas. Terus ya udah, aku kalau sama temanku main gitu, aku kalau disuguhi teh aja lah, gak kuat terlalu kalau kopi.
0: Berarti sampai saat ini masih sedikit menghindari kopi ya?
2: Iya, pasti.
0: Kecuali kalau lagi longgar banget, gak ada aktivitas apapun, kayaknya oke. Gitu ya.
2: Dan itu terakhir ngopi itu aku kapan ya? Udah lama banget sih, Mas, kayaknya KKN bulan Juli.
0: Bulan Juli kemarin?
2: Iya, bulan
0: ya,
2: Juli.
0: Belum lama lah kalau Juli mah.
2: Masih baru ya?
0: Masih baru, iya. Juli. Tapi bukan yang wis pokoknya menolak kopi, bukan ya?
2: Enggak.
0: Tetap kopi.
2: Kadang-kadang.
0: Iya. Karena kan sekarang di Solo, di Sragen, kayaknya di mana-mana deh, banyak sekali coffee shop, terus harus nongkrong. Sehingga nongkrong ini kan harga kopi juga enggak murah ya sekarang.
2: Wah, lumayan, Mas.
0: Ya, setidaknya 20.000, 25 ke atas lah ya gitu. Nah, bagaimana tanggapan kalian dengan dengan kebiasaan ngopi, tentang juga kesehatan yang pernah kalian baca tentang kalau sering ngopi akan bagaimana dan lain sebagainya, ada gak sih? Khawatir gak, takut gak sih kalau ngopi terus gitu setiap hari?
2: Iya, pasti sih, Mas. Kadang kan aku juga kayak baca-baca artikel apa website-website gitu kan, sambil mungkin lihat sosmed, dan di situ tuh banyak banget dampak kopi, misalnya bagi apa namanya, organ dalam, terus bagi kesehatan mental kita, dan masih banyak lainnya. Kalau aku sih menyiasatinya tentang harga kopi mahal tadi kan, aku lebih sering itu, Mas, ngajak nongkrong sama teman-teman di rumah siapa gitu, apa nyari tempat lain yang murah, apa sekalian makan sih kalau aku, Mas. Jadi gak cuma ngopi terus ngobrol gitu, jadi sekalian makan apa di rumah teman yang bisa memangkas biaya nongkrong itu.
0: Nah, Van, kamu Van, harga kopi mahal nih, gimana Van? Tapi oke, maksudnya
1: kalau aku oke aja sih, Mas, soalnya ya
0: Pecinta kopi. Yeah. Kamu termasuk yang pecinta kopi?
1: Iya, yeah, ya hampir tiap hari sih mas, tapi juga wah, diimbangi air putih.
0: Air putih, juga. Ya, ya, ya. Tetap hati-hati ya, Van ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, karena kalau ngopi terus ya nanti di umur-umur seusia saya gitu kayaknya ya nyeri-nyeri gitu.
2: Nyeri apa mas?
0: Nyeri pinggang.
2: Nyeri pinggang.
0: Iya dong, karena kan harus sayang sama organ dalam itu kan harus sayang, ya kan?
2: Betul.
0: Iya dong, harus. Terus kalau nongkrong, biasanya beberapa orang satu rombongan?
2: Kalau anak sekarang nyebutnya kan circle ya mas.
0: Waduh, iya bener deh. Iya, circle.
2: Bisa dibilang teman deket lah mas, atau close friend. Kalau aku kebetulan teman deketku tuh sekitar gak banyak sih mas, 3-4 orang itu.
0: 3-4 orang.
2: Iya, dan itu teman yang benar-benar apa ya, susah senang bareng kita, survive bareng kita dari semester awal sampai sekarang ini. Jadi kalau kenal sih orang banyak, tapi yang benar-benar teman itu semakin dewasa semakin dikit sih mas menurutku.
0: Van, kamu Van, berapa Van?
1: Ya kurang lebih sama sih mas, 4-5 orang.
0: Kalian percaya gak sih kalau makin kesini itu kenapa circle kita makin sempit?
2: Kenapa tuh?
0: Ya, enggak, maksudnya saya tanya, apakah kalian sudah merasakan di masa-masa itu?
2: Sangat merasakan sih.
0: Sangat merasakan. Ya. Dulu mungkin SMP, SMA kok kayak temennya tuh banyak banget ya, gitu. Tuh. Makin kesini karena fase hidupnya masing-masing, sudah kenal dengan masalah hidup ya kan. Nah, yang harus ya, ditopang masing-masing hingga akhirnya jalan ceritanya itu harus berbeda lintasan.
2: Iya mas.
0: Sehingga ketemu sudah jarang-jarang dan sebagainya. Benar ya? Kalian juga merasakan hal itu?
2: Betul. Iya, merasakan banget sih mas. Fase-fase.
0: Tapi oke kan, maksudnya ya sudahlah gak apa-apa kalaupun memang teman hanya 3 dan 4 satu circle tetap oke lah gitu ibarat.
2: Iya, malah gak apa-apa sih mas.
0: Gak kadang apa-apa.
2: Banyak, terlalu banyak teman tuh malah bisa jadi apa ya, ngerepoti kita apa, mungkin banyak pengaruh negatif yang datang ke kita juga gitu. Jadi kalau teman dekat kan bisa dibilang kita udah tahu seluk-beluk dan dalamnya orang ini yeah, sebenarnya gitu ya mas.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi lebih nyaman aja sih ngejalaninnya.
0: Terus ada usaha nggak sih untuk nambah? Ya udahlah, karena teman saya tinggal 3-4 orang, kalau bisa ya saya akan ngajak-ngajak teman-teman lagi gitu. Ada nggak sih?
2: Oh, kadang pernah sih mas.
0: Pernah.
2: Kalau misalnya aku punya close friend, apa teman dekat sih mas? Terus dia ngajak ceweknya main gitu, apa kadang-kadang ngajak kawan kosnya, ya itu mungkin bisa jadi apa ya, kenalan baru dan relasi baru lagi bagiku.
0: Kamu, Van?
1: Ya, kalau aku sih apa ya, orangnya kan introvert ya mas ya.
0: Waduh, introvert. Ya, akhirnya ya sudah.
1: Iya.
0: Enggak, walaupun circle-nya cuma 3-4 orang tetap yaudah ya, itu aja, enggak usah ya, tambah lagi ya, gitu. Oke, baik. Ya ini kita membahas tentang apa namanya, circle pertemanan anak-anak sekarang ya.
2: Iya.
0: Karena kan ada yang kayaknya setiap di tempat nongkrong tuh ya mereka menikmati banget dengan walau 3-4 orang, iya, tapi tetap menikmati perbincangan mereka gitu ya. Ya. Oke, baik. Dan pendengar, kami masih buka nomor WhatsApp kami di 0813-901-5525. Barangkali ada hal yang ingin Anda sampaikan, ada hal yang ingin Anda tanggapi tentang bincang kami di sore hari ini dengan adik-adik magang ya dari UPN Yogyakarta, ada Husni dan juga dari UIN Surakarta. Saya mau bilang Sukoharjo ya. UIN Surakarta, ada Lutfan tentunya ya. Pokoknya terus dengan kami mendengar di sudah mulai sedikit redup ya, tapi masih cerah. Jadi pokoknya gak usah kemana-mana, di sini aja di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Becoming Me karya Michelle Obama adalah sebuah memoir yang menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak di Southside Chicago hingga menjadi ibu negara Amerika Serikat. Diterbitkan pada tahun 2018, buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, Becoming Me, Becoming Us, dan Becoming More, yang masing-masing menggambarkan fase-fase penting dalam hidup Michelle. Bagian pertama, Becoming Me, mengisahkan masa kecil Michelle Robinson di lingkungan kelas pekerja di Chicago. Michelle tumbuh dalam keluarga yang hangat dan sportif. Orang tuanya, Fraser dan Marianne Robinson, menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Michelle menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk menghadapi diskriminasi rasial dan gender. Ia menunjukkan ketangguhan dan tekadnya untuk sukses yang membawanya ke Princeton University dan kemudian Harvard Law School. Bagian kedua, Becoming Us, menceritakan pertemuan dan pernikahannya dengan Barack Obama. Michelle berbagi tentang pertemuan pertama mereka di firma hukum Sidley Austin, tempat ia bekerja sebagai pengacara. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Michelle menulis dengan jujur tentang dinamika pernikahan mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi sebagai pasangan muda dengan ambisi besar. Michelle juga menceritakan perjalanan karirnya yang beralih dari firma hukum ke sektor publik serta keputusan sulit yang diambilnya untuk mendukung karir politik Barack yang pada akhirnya membawanya menjadi senator dan kemudian presiden Amerika Serikat. Bagian terakhir, Becoming More, berfokus pada pengalaman Michelle sebagai ibu negara. Michelle menghadapi tantangan besar dalam peran ini, termasuk sorotan media dan tekanan politik. Ia menceritakan inisiatif-inisiatif penting yang dilakukannya, seperti kampanye Let's Move, yang bertujuan untuk mengurangi obesitas anak, serta upayanya dalam mendukung keluarga militer dan mempromosikan pendidikan bagi anak perempuan. Michelle juga berbagi tentang kesulitan menyeimbang kehidupan publik dan pribadi, serta upayanya untuk memberikan kehidupan yang normal bagi kedua putrinya, Malia dan Sasha, di bawah pengawasan ketat Secret Service. Sepanjang buku, Michelle berbicara dengan jujur dan terbuka tentang identitasnya sebagai wanita kulit hitam di posisi kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengeksplorasi isu-isu rasial, gender, dan ekonomi yang membentuk pengalamannya serta perjuangan pribadinya untuk menemukan tempatnya di dunia politik yang seringkali tidak ramah bagi wanita dan orang berkulit warna. Michelle juga membahas tentang pentingnya tetap setia pada diri sendiri dan prinsip-prinsip yang diyakininya, meskipun dihadapkan pada kritik dan oposisi. Becoming adalah lebih dari sekedar memoir pribadi. Buku ini adalah refleksi mendalam tentang apa artinya terus berkembang dan berubah sepanjang hidup. Michelle Obama

inspirasi pembaca tentang cerita tentang keberanian, ketekunan, dan komitmennya untuk membuat perbedaan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan, keluarga, dan komunitas dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Andai kata jiwa terus sadar dan waspada, maka ia akan terus melakukan yang terbaik. Jika tidak, ia akan terjebak pada perasaan bangga, ketakaburan, dan sikap meremehkan orang-orang lain. Akhirnya, ia akan berkata, "Aku telah memiliki segalanya. Aku berhak untuk berbuat apa saja." Orang seperti itu akan membiarkan hawa nafsunya terjun ke dalam dosa-dosanya. Padahal, kalau saja ia berdiri di pantai kerendahan hati dan jiwa pengabdian kepada Allah, akan selamatlah ia. Pesan Ibnu Qayyim al

Jauhi segala yang haram. Pastilah kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu. Pastilah kamu menjadi orang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu. Pastilah kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Pastilah kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya, terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Di informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, informasi terkait dengan himbauan dari Wali Kota yang ini memberikan perhatian bagi korban kecelakaan KM Kapal Virgo. Informasi selengkapnya pendengar Surakarta, ini dari Surakarta ya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan keprihatinan atas musibah kapal Virgo yang dalam manifestnya tercatat terdapat warga Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta akan memberikan perhatian khusus kepada warga ber-KTP Solo yang terdampak dalam musibah tersebut. Respati mengatakan peristiwa tersebut merupakan kecelakaan nasional. Pemkot Surakarta masih mengikuti perkembangan data dan informasi mengenai warga Solo yang tercatat dalam manifest kapal Virgo. Respati berharap keluarga warga Solo yang terdampak musibah tersebut diberikan ketabahan, dan Pemkot Surakarta akan terus mencermati perkembangan informasi mengenai warga yang tercatat dalam manifest. Semoga dari keluarga bisa diberikan ketabahan, katanya ya. Dalam proses pendataan tersebut, pendengar, muncul informasi mengenai salah satu warga yang disebut menggunakan identitas saudara kembarnya untuk berangkat menggunakan kapal Virgo. Identitas yang digunakan disebut bukan identitas asli warga yang melakukan perjalanan. Ketika ditanya mengenai informasi tersebut, Respati memberikan tanggapan singkat terkait penggunaan identitas kembaran untuk melakukan perjalanan. Pemkot Surakarta selanjutnya akan memberikan perhatian kepada warga Kota Surakarta yang terdampak sesuai dengan perkembangan data dan informasi yang diterima. Dan pemerintah juga menyampaikan keprihatinan kepada keluarga warga yang terdampak musibah kapal Virgo. Informasi ini bisa Anda akses pendengar melalui laman resmi kami di rri.co.id ya, ataupun juga Anda bisa dengarkan siaran kami dimanapun Anda berada di aplikasi kami di RRI Digital. Silahkan bagi Anda yang ingin mendownload, boleh banget untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Anda masih dengan kami di Surakarta sore ini bareng sama Manggala Putra sampai dengan nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

Terima kasih untuk Bu Nini Sardini di Ingat di Suman. Selamat petang Mas Manggala, selamat siaran, absen aja nggih. Semoga namaku enggak disetip. Boten ya Bu ya. Terima kasih masih terus dengan kami ya. Saya tetap setia dengerin siaran RRI Pro 1. Nanti di Mas Manggala pulangnya hati-hati di jalan. Semoga lancar perjalanan sampai rumah aman dan nyaman. Baik, amin. Terima kasih Bu Nini Sardini yang mengabarkan dari Ngati Suman ya. Semoga sehat selalu juga. Fotonya bareng sama cucu ya. Cucu atau buyut Bu itu Bu? Nah, luar biasa ya. Dan cucu sama buyut sama enggak sih? Kok saya yang bingung ya. Oke, baik, dan lagu juga informasi satu persatu kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Kalau tadi ada terkait dengan pemerintah Kota Surakarta yang memberikan perhatian kepada korban KM Virgo ya, kapal Virgo yang diinformasikan ada warga domisili di Kota Solo gitu ya. Baik, ada informasi juga untuk Anda pendengar, pabrik mebel Jokowi di Kalijambe Sragen terbakar api dari kebocoran pipa oven. Dari Sragen, musibah kebakaran terjadi di pabrik mebel PT Rakabu Sejahtera berlokasi di Dukuh Wonosari, Desa Sambi Rembe ya, atau Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Pada Selasa 15 September 2026 malam kemarin, pabrik mebel tersebut diketahui merupakan milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Peristiwa bermula sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat ketika seorang karyawan melihat kobaran api muncul di area mesin boiler atau oven pengering kayu. Awalnya api terlihat kecil, namun perlahan semakin membesar pendengar, dan karyawan sempat berupaya memadamkan api si jago merah. Memadamkan si jago merah ya, atau api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar, serta jaringan hidran internal. Namun upaya pemadaman mandiri selama hampir 2 jam tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Sekitar pukul 22 lewat 43 waktu Indonesia Barat, pengelola pabrik Rohmat akhirnya menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Sragen untuk meminta bantuan penanganan secara medis dan profesional. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen Tommy Isharyanto membenarkan adanya insiden tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan personil beserta armada unit pemadam ke lokasi kejadian begitu mendapatkan laporan. Lokasi pemadaman hingga pendinginan memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan menghabiskan kurang lebih 14.000 liter air. Ini disampaikan oleh Tommy Isharyanto ya, selaku Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen. Tommy mengatakan proses pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 12:30 pagi. Ya, berdasarkan hasil pendataan awal di lapangan, penyebab utama kebakaran diduga berasal dari kebocoran pipa oli pada mesin oven pemanas kayu. Meski sempat menimbulkan kepanikan di antara para pekerja pabrik, insiden ini dipastikan tidak memakan korban jiwa maupun luka-luka. Mengenai total kerugian material akibat kerusakan mesin oven tersebut hingga saat ini masih dalam proses penghitungan oleh pihak terkait. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya segera juga kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita nasional.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sisi manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi di sini.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Persisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar, serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal

0: emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
1: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
0: Kombespol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
3: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
4: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
3: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
4: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
5: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
4: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
6: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan

0: oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
1: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
0: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
2: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta, yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
4: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
5: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
6: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
5: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
7: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat, menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
5: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
10: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
10: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
11: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
10: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wong sing gunakake jeneng Taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan Taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan Taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 0500 919 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nompo pesen sing nyurigakake tadi se pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesan iki disampaikan dening PT Taspen Persero.
1: Pendengar Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menutup siaran saya di Surakarta sore ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak siraman rohani agama Buddha disampaikan oleh Upasaka Santiko dari Permabudi dengan judul Pewaris Dhamma Yang Baik. Dan saya Manggala Putra pamit dari Surakarta sore ini. Kita bersua lagi esok di Surakarta pagi ya. Saya akan temani Anda di Surakarta pagi ini. Terus dengan kami di Pro 1, karena setelah ini Hanan Putra akan temani Anda di Surakarta malam ini. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Selamat malam Ibu Bapak dan adik-adik di dalam Dhamma. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha di stasiun radio kesayangan kita RRI Surakarta. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita mencoba untuk membahas tema pewaris Dhamma yang baik. Sang Buddha bagaikan orang tua yang baik yang mewariskan harta pusaka kepada kita. Warisan beliau adalah dalam bentuk Dhamma. Dhamma adalah harta pusaka itu. Dan Sangha bagaikan sekelompok anak yang menjadi pewaris harta pusaka itu. Sang Buddha telah lama parinibbana, tapi untung harta warisan beliau, yaitu Dhamma, masih lengkap terjaga kemurniannya. Terjaga kemurniannya oleh para junjungan kita, yaitu Sangha. Dalam Dhamma Dayada Sutta, dalam kitab Majjhima Nikaya, mengatakan para bhikkhu atau para siswa, jadilah pewarisku dalam Dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mampu menjadi pewaris Dhamma yang baik? Ada dua jenis pewaris menurut Dhamma Dayada Sutta, yaitu pewaris materi dan pewaris Dhamma. Seperti kita, saat kita meninggal, akan meninggalkan warisan bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Kita pasti juga meninggalkan dua jenis warisan, yaitu warisan dalam bentuk materi dan warisan non-materi. Warisan materi bisa dalam bentuk harta benda, sedikit atau banyak nilainya, itu relatif ya. Tapi pasti ada. Sedangkan warisan non-materi, yaitu warisan jenis ini adalah segala bentuk peninggalan yang tidak memiliki wujud fisik atau nilai finansial. Melainkan berupa wejangan-wejangan ya. Dalam bentuk nilai, wejangan-wejangan dalam nilai-nilai hidup, pengetahuan, moralitas, dan karakter. Kita semua orang tua pasti pernah memberi wejangan atau memberi contoh kepada putra-putri kita. Itulah warisan dalam bentuk non-materi. Warisan materi, misalnya uang dan tanah, bisa habis saat kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Sedangkan warisan non-materi akan bertahan seumur hidup dan membentuk identitas kita sebagai manusia yang jujur, memiliki prinsip-prinsip kuat untuk berbuat baik dan benar, bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat, dan juga memiliki daya juang dalam menghadapi tantangan hidup. Buddha sangat menekankan agar para siswanya menjadi pewaris Dhamma, bukan sekedar pewaris materi. Pewaris materi adalah seseorang yang mewarisi, cari atau hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat duniawi atau material. Dalam konteks komunitas monastik atau rohaniawan, dalam tentu saja rohaniawan budaya atau para bhikkhu, materi di sini merujuk pada empat kebutuhan pokok,
atau catu pacaya, yaitu makanan, pakaian atau jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan. Jika dalam konteks umat awam, ini bisa berupa harta benda, warisan keluarga, status, atau kesenangan indrawi. Karakteristiknya fokus pada kenyamanan fisik, penimbunan harta, atau keterikatan pada pemberian orang lain. Warisan ini sifatnya sementara dan tidak bisa membebaskan seseorang dari penderitaan atau samsara. Contoh seorang bhikkhu yang menjalani kehidupan biara hanya demi mendapatkan makanan yang enak, jubah yang bagus, dan tempat tinggal yang nyaman dari para donatur, tanpa mempraktekkan meditasi atau mempraktekkan ajaran Buddha. Maaf ya, ini hanya sekedar contoh agar mudah dimengerti. Mudah-mudahan tidak ada bhikkhu yang begini ya. Atau mungkin ya seseorang yang merasa puas hanya karena menerima warisan harta melimpah dari orang tuanya, tetapi tidak memiliki kekayaan batin, ya, moralitas atau kebijaksanaan. Dia tidak memiliki kekayaan batin. Sebagai pewaris dhamma adalah seseorang yang mewarisi atau mempraktekkan dan merealisasikan ajaran Buddha, yaitu dhamma, di dalam hidupnya. Warisan utama yang ditinggalkan oleh Buddha bukanlah harta benda, melainkan jalan mulia berunsur delapan yang pada saatnya akan membawa kita pada kebebasan mutlak atau nibbana. Karakteristiknya adalah fokus pada pengembangan moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Warisan jenis ini bersifat kekal dan membawa kebahagiaan sejati. Contoh yang Arya Sariputta dan yang Arya Moggallana, mereka adalah murid utama Sang Buddha yang tidak tertarik pada kekayaan duniawi, melainkan fokus mempraktekkan ajaran hingga mencapai kesucian tertinggi dan membantu menyebarkan ajaran tersebut. Atau juga cerita tentang Pangeran Rahula, yaitu putra Siddhartha Gautama. Ketika Rahula masih kecil, ibunya menyuruhnya menemui Sang Buddha untuk meminta warisan. Namun, Sang Buddha justru memberikan warisan yang lebih tinggi, yaitu mentasbihkannya sebagai Sammanera. Pada waktu itu, Pangeran Rahula masih berumur kecil ya, umur berapa itu, aku lupa, kira-kira mungkin 10 tahun gitu ya. Dia diwariskan, ditasbihkan sebagai Sammanera oleh Sang Buddha sendiri untuk belajar dhamma. Rahula akhirnya menjadi pewaris dhamma yang agung. Umat awam yang tekun adalah seseorang yang menjunjung tinggi Pancasila Buddhis, rutin bermeditasi, dan memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi masalah hidup, sehingga batinnya menjadi tenang dan damai. Apakah batin kita sudah tenang dan damai? Itulah tolok ukur kita, tolok ukur kita sudah menjadi pewaris dhamma atau baru sekedar ubyang-ubyung ikut-ikutan. Ibu bapak dan adik-adik di adik-adik pewaris dhamma, ada satu kisah menarik yang masih di dalam Dhammadayada Sutta. Begini, Sang Buddha bersabda, para bhikkhu atau para siswa, jadilah pewarisku dalam dhamma, bukan pewarisku dalam materi. Bagaimana para siswaku menjadi pewarisku dalam dhamma? Misalnya, saya telah makan, tidak makan lagi karena telah cukup. Selesai, sesuai dengan apa yang diperlukan.
Namun ada makanan sisa yang akan dibuang. Kemudian datang dua orang biku dalam keadaan lapar dan lemah. Saya berkata kepada mereka, "Biku, saya telah makan. Ada makanan sisa yang akan dibuang. Jika Anda mau makan itu, makanlah. Jika tidak mau, saya akan membuangnya sekarang ke tempat yang tidak berumput atau ke air yang tidak ada binatangnya." Kemudian seorang biku berpikir, "Sang Bhagawa telah makan, namun ada makanan sisa dari Sang Bhagawa yang akan dibuang." Tetapi Sang Bhagawa pernah berkata, "Para biku, jadilah pewarisku dalam dhamma, bukan pewarisku dalam materi." Dalam hal ini, makanan adalah salah satu materi. Kiranya lebih baik daripada makan makanan itu, saya akan menghabiskan waktu siang dan malam ini dengan lapar dan lemah. Maka biku itu tidak mau makan. Namun biku yang kedua berpikir, "Sang Bhagawa telah makan, namun ada sisa makanan dari Sang Bhagawa yang akan dibuang. Jika saya makan makanan ini, maka saya akan menghabiskan waktu siang dan malam dengan tanpa lapar dan tidak lemah." Maka biku ini makan makanan tersebut. Nah, dalam hal ini, biku yang tidak makan adalah lebih dihormati, karena biku itu hanya memiliki sedikit keinginan. Dia memiliki rasa puas, mudah dilayani, dan bersemangat. Ibu bapak dan adik-adik pewaris dalam dhamma, pewaris dhamma maksud saya, apa ciri-ciri yang bisa dilihat bahwa kita sudah menjadi pewaris dhamma? Jawabannya adalah bila kita sudah memiliki pandangan benar atau samadhiti. Samadhiti atau pandangan benar adalah aspek pertama dari jalan mulia berunsur delapan. Seseorang yang memiliki atau mempraktekkan samadhiti dapat dikenali dari cara berpikir, caranya dia bersikap, dan pemahamannya terhadap kehidupan. Ciri-ciri utamanya adalah memahami hukum karma, percaya dan tahu bahwa setiap perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, dan perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Selanjutnya adalah memahami empat kesunyataan mulia atau catari Arya Sacani. Tahu apa itu penderitaan atau duka, tahu asal mula penderitaan atau samudaya, tahu akhir dari penderitaan atau niroda, dan tahu jalan menuju akhir penderitaan atau magga. Juga memahami tiga corak umum atau tilakana. Menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu tidaklah kekal atau anicca. Membawa ketidakpuasan atau penderitaan, yaitu duka, dan tanpa inti yang abadi atau anatta. Juga mampu membedakan hal baik dan buruk, bisa melihat dengan jelas mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya adalah bebas dari prasangka dan kebencian. Cara pandangnya tidak dikaburkan oleh keserakahan, loba, tidak dikaburkan oleh kebencian atau dosa, dan tidak dikaburkan oleh kebodohan batin, yaitu moha.
Dia juga memiliki pikiran yang terbuka, tidak melekat pada pandangan atau opini pribadi, melainkan selalu mencari kebenaran objektif melalui pembuktian dan kebijaksanaan. Secara sederhana, samadhi adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realitas hukum alam, bukan berdasarkan ilusi ataupun bukan berdasarkan keinginan kita. Orang yang memiliki pandangan benar juga dapat kita lihat bahwa dia akan menjalankan sila dengan konsisten, mempraktikkan dana, bertekad melestarikan dhamma dengan berusaha meneruskan ajaran kepada generasi berikutnya. Juga berlatih dalam keterasingan. Untuk yang ini, dengan dimotori oleh teman kita, Pak Heritio atau Himasilo ya, dan Romo Lili, pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 September, kita berencana akan mengasingkan diri di kebun samadhi Santigosa. Semoga berjalan lancar. Juga selalu berusaha untuk menjadi teladan baik bagi keluarga dan bagi orang lain. Saya ingin menambahkan sedikit dalam berlatih dalam keterasingan tadi ya. Melatih diri dalam keterasingan atau viveka dalam ajaran Buddha berarti menjauhkan diri dari keramaian fisik, kesibukan duniawi, dan gangguan indera demi mencapai kejernihan batin, ketenangan, serta kedalaman meditasi. Dalam ajaran Buddha, keterasingan tidak dipahami sebagai pelarian yang didasari rasa benci atau putus asa terhadap dunia, atau melarikan diri dari tugas dan kewajiban, melainkan sebagai metode penyucian mental yang terbagi menjadi tiga aspek, yaitu keterasingan fisik atau kaya wiwika, ya, tinggal di tempat yang sepi dan tenang seperti hutan, gua, atau kamar yang sunyi, jauh dari keramaian sosial dan gangguan luar. Juga keterasingan batin atau cita wiweka, yaitu melepaskan kemelekatan, nafsu keinginan, serta kekotoran batin dari dalam pikiran. Tujuan utamanya adalah mengurangi gangguan, menghindari perbincangan sia-sia, dan sosialisasi yang tidak bermanfaat, agar pikiran tidak mudah terombang-ambing. Mengembangkan konsentrasi atau samadhi, memudahkan batin untuk fokus dan waspada, dan hadir sepenuhnya di saat ini. Juga menemukan kebijaksanaan sejati, membuka jalan untuk merenungkan sifat sejati kehidupan, yaitu anicca, dukkha, anatta, sehingga tercapai pembebasan dari penderitaan. Hidup itu seperti sungai. Jika kita lihat dari atas atau dari ketinggian, bentuk sungai selalu berkelok-kelok. Tidak pernah saya lihat bentuk sungai yang memanjang lurus tanpa ada kelokan. Begitu juga kehidupan. Sebagai manusia yang belum mencapai kesucian, kita sering mengikuti suasana hati, kadang senang, kadang sedih, kadang marah-marah, kadang senyum-senyum. Kita baru sampai pada tahap sebagai pewaris dhamma yang berjalan di jalan dhamma. Kadang masih
dipermainkan oleh perasaan, masih terombang-ambing emosi. Tapi sebagai pewaris dhamma, kita memiliki tekad, yaitu terus berjalan di jalan dhamma, apapun yang terjadi. Ibu bapak dan adik-adik pewaris dhamma, mari kita renungkan, selama ini apakah aku lebih banyak mewarisi materi atau mewarisi dhamma? Sekian pembahasan dhamma malam hari ini. Salam metta untuk Anda semua, dan salam metta untuk semua makhluk. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda sampai pukul 24 nanti ya di hari Rabu malam ini. Dan untuk awal hari ini kita akan langsung terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Mata dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana.
1: Giana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Giana Julio dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Giana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Giana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Giana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar. Ya kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Giana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Kan Oktober itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Kita nostalgia.

0: mama aku tuh ini kok bisa kayak dia ini. Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
1: Ide dok, dia. Berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
1: Senen nonton yeah. juga. Oke. Okay.
0: Nah,
1: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
1: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak yeah. berbincang. Bung Benny Jo.
2: Di Manado, ada Bung Benny Jo.
1: Di Manado.
2: Manado.
1: Selamat malam
2: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Oke.
2: Okay. Iya Bang Benny.
1: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
1: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
2: nanti
3: pertama.
2: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang booming. Sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan ya, untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik Dr. Edi? Itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Akan tiga orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Ada
2: Bu Ana.
1: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
4: Mas Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Jana.
4: Apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
2: Sorong jauh.
0: Sorong.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
1: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
4: yang
2: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
1: Silakan
2: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benny Jo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik.
2: Gimana
1: Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
1: Oke. Pertanyaannya.
2: Ada

0: Disampaikan, Bang.
1: Apa? Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap. Nanti disampaikan.
1: Juga Dokter Edi.
0: Dokter Edi, ya.
1: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
2: Oke.
0: Nanti ditampung dulu pertanyaannya, Bang Gendi.
1: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
2: Oke. Ditunggu jawabannya, Bang Gendi ya.
1: Iya. Saya salam.
0: Boleh,
2: silakan. Boleh, Bang Gendi.
1: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati, dan seluruh RRI se-Indonesia.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
0: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam, Bang. Halo? Bang Leman.
0: Halo, Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya?
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
0: Nah, okay.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
0: Gitu.
3: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya emang
0: yang legend
3: gitu.
2: Legend
3: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Gitu ya.
2: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan,
2: Bayar
3: Sarip ini dengan harga yang masih terjangkau.
0: Masih terjangkau.
2: Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
0: Ya udah.
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Siap.
2: Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
4: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
4: Bersama Dokter Edi ya.
0: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
4: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan. Silakan, Bang.
4: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
0: Bang Ori.
4: Iya, boleh salam?
2: Boleh silakan, Bang Ori.
4: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja, Bang Ori.
4: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Oke.
0: Di acara nanti.
3: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
2: Yeah.
3: Yana Yulio itu adalah salah satu artis favorit kesukaan saya.
2: Yeah. Oke.
3: Okay. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi karena
2: ya sudah tak mungkin.
3: Nah.
2: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
3: Nah, jadi
0: dia nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune. Terus-terus.
3: Nah,
2: terus.
3: Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yulio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, ya. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini nih. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
2: Oh,
3: nah, gitu.
2: Siap.
3: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
3: H, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, Suryono ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
2: Iya, iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
3: Mas, masih masuk Saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Banten. Oh, alah.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
2: Oh, yes.
3: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
3: Ya, kita sama-sama
2: Gemini. Oke, oke, oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
0: mundur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
0: Iya,
3: nah,
0: iya.
3: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
0: Mau haji.
3: Nah, ternyata kan
0: ada
3: itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini Jakarta.
3: 31 Oktober.
0: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada,
0: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
0: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
3: Instagramnya.
0: Oke, siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
0: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah,
1: ye akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah ini. RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu. Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu
0: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: dok. Bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dok?
0: Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dok.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film Catatan B2
2: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu itu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album, album pria Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, gak dengar suara
5: penelponnya.
0: Selamat malam. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah. Silahkan ya, Ahmad, ini ada silakan, Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya.
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
6: Saya ada pertanyaan buat Dokter Dinda.
0: Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak dong. Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu
3: kan. Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak.
0: Oh,
3: menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
1: juga
3: yang
1: ya.
3: Sama The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
0: Ya.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
3: Mahal banget.
1: Aku keselak. Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
7: Dengan Dokter Edi.
1: Edi.
7: Yono dan Kang Yana Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
7: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mak.
0: Oke.
7: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
7: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Itu
7: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab.
7: Salam balik.
0: Siakan.
7: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
7: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
7: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
8: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat wedding.
1: Ada beberapa artis
3: yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik. Ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, kita selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi Kang silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan
1: Pondok
0: Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
9: Dokter Edi aja yang nyanyi, Dokter
0: Edi. Oh, coba-coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kang Yana mau apa?
1: Iya, ayo dong. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut Bintang Radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Eh dong, Dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Kan. Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dr. Eddy tuh.
1: Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling
1: oh,
0: dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas
0: angin. Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada
1: takkan
3: salah satu duetnya
1: berubah.
3: Juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang bener. Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut. Gak, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke
1: silakan,
4: Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada sama Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam di Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Mm-hmm. Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan, Ayu.
1: Ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpaham dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari sempat sama sama Kang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Allah. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagus kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Banyak

0: penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana. Nah,
0: kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
0: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
0: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ian kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
2: Sampai sekarang
1: merinding loh.
3: Hanya karena
0: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
2: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
3: Bertengger ya kan. Kayak dulu kakak tua.
2: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
3: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
3: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa, nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa gak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
3: ada gak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
3: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
2: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
3: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
2: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika. Atik CB
2: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
3: Ratih Purwasi.
2: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
3: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, yes, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
3: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
3: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
3: Teh Dinda, selamat malam.
4: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
1: Mangga Teh.
4: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
4: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
3: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
0: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
4: Batur salembur, ieu teh Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
3: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
0: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
4: Emang Kang Yana lagi di mana?
3: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
3: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
4: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
3: Oke, siap.
4: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
4: Di studio ya, dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
4: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
3: Betul.
4: Aduh, biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
4: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin.
4: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
4: kan?
2: Ya. Ya, betul.
4: Ya. Iya kan dari Jawa Barat
2: Atik,
4: semua.
2: Atik CB.

0: cabai dari Kediri.
1: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
2: Nah, itu loh,
0: yes,
2: Teh.
0: Betul sekali.
2: Heran kan, Teh?
1: Yang ada di samping Dokter Edi. Yang
2: ada di sampingnya langsung, Teh.
1: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
2: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
1: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
3: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
1: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
2: vokal,
1: apa namanya?
0: Fibra.
2: Karakter
3: apa
2: suaranya.
3: Itu?
1: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
3: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
1: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo Elvas. Walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
3: Oke, okay, siap.
1: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
3: Siap.
1: Artinya itu pertanyaannya.
3: Oke. Okay.
1: Buat Dokter Edi semoga sukses.
0: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
2: iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
1: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Nah, siap.
2: Semoga ya Teteh ya, semoga.
1: Sama kalau gitu Yudi Ismail.
3: Siap,
0: hatur nuhun.
2: Iya Teteh, hatur nuhun.
1: Lagi hatur nuhun. Selamat malam.
3: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
3: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
2: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
3: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
0: sudah
2: Kang
0: menjiwai.
3: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori lewat lagu, Mbak Ita,
2: siap.
5: Mbak Yudi,
3: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak.
3: Langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
3: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
3: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
0: Ada.
3: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
3: Di
5: ya.
3: IG.
5: Oh,
3: gitu. Terus ada lagi?
5: Nanti sukses buat Dokter Freddy.
0: Amin amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
3: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
3: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Singers, beda lagi.
2: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: terjadi.
3: Jelas
2: juga. Duh, memang
5: warna suara
2: suaranya khas banget memang Kang Yana.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
5: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
3: Oke.
4: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
3: Oke.
4: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
0: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
3: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
3: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, serius? Iya, iya.
1: Aku jadi gak enggak. Lu serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, Mang. Okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Kayak, ini terus.
1: Siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti.
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Siap, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana, udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Iya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi
1: satu
0: deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31
1: Oktober
2: di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Suryono. Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Acaranya
2: pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Jokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya.
2: Saya
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia
1: Kang.
2: Saya gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau
3: saya sampaikan.
0: Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda. Ya.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, tentunya sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa
0: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam.
3: Sudah.
0: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini, hari Rabu? Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru aja bergabung. Anda bisa bergabung melalui Ruang Rindu di line telepon. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Serta WhatsApp kami silakan di 0811-7972-7912.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Pak Manto. Tetap bersama kami mendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus? Kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel gak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak, nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
2: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
2: Loh, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup, makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral dan lainnya ini bapak bawa kemana?
4: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus, pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Rita Ismail. Teknik rekaman, Aulia Ramadhani. Teknik editing, Kamil Irfan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.
1: Eh Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekarang ya waktu sudah menunjukkan pukul 22.37 ya pendengar. Malam semakin larut, saatnya mungkin bagi sebagian dari kita sudah beristirahat ya setelah menjalani berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Tapi kami masih hadir ya, terus hadir untuk menemani Anda dengan berbagai informasi yang bermanfaat serta lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini ya. Apapun aktivitas Anda yang telah Anda jalani hari ini, semoga semuanya dapat menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman yang berharga ya. Mari sejenak beristirahat ya, dan juga menenangkan pikiran dan menikmati suasana malam bersama sajian musik yang telah kami siapkan.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Di Pro 1 RRI Surakarta, pendengar, setiap tanggal 16 September ya, dunia memperingati Hari Ozon Sedunia. Dan peringatan ini berkaitan dengan penandatanganan Protokol Montreal pada tahun 1987, sebuah kesepakatan internasional yang mengurangi penggunaan zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan karena berfungsi melindungi bumi dari sebagian besar radiasi ultraviolet matahari yang sangat berbahaya. Penelitian mengenai ozon telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1913, ilmuwan Prancis Charles Fabry dan Henry Buisson mengidentifikasikan keberadaan ozon di atmosfer melalui pengamatan terhadap radiasi ultraviolet. Dan penelitian kemudian berkembang pada tahun 1930 oleh GMB Dobson mengembangkan alat untuk mengukur kandungan ozon dari permukaan bumi. Dan pada tahun 1970-an pendengar, ilmuwan F. Sherwood Rowland and Mario Molina menemukan bahwa senyawa klorofluorokarbon atau CFC dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon, dan temuan tersebut turut memperkuat upaya dunia dalam melindungi lapisan ozon dan menjadi bagian penting dari perkembangan ilmu kimia atmosfer. Pendengar masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena sesaat lagi pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini pendengar. Dan saya Hanan pamit undur diri ya untuk di hari Rabu malam ini ya pendengar. Di tanggal 16 September 2026. Sesaat lagi akan ada jazz musik untuk menemani Anda di malam hari. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini di hari Kamis ya. Dengan Kamis manis katanya. Semoga hari ini cerah, ceria, kemudian juga menyehatkan ya. Dan menyenangkan juga menggembirakan tentunya. Dan sejak pagi ini tentu kita mulai ciptakan suasana yang baik, kita ciptakan suasana yang menyenangkan dan menenangkan ya. Karena kalau pagi sudah mulai ada suara-suara yang keras itu rasa-rasanya nanti sampai siang akan terasa berat juga. Terus juga terasa emosian banget. Jadi mulai pagi ini kita mencoba mengendalikan diri untuk berbicara pelan supaya tidak ada suara-suara yang meninggi, apalagi nanti kalau orang lain juga ikut meninggi ya, wah makin kacau hari ini. Tapi semoga tidak, semoga nyaman pokoknya untuk hari ini. Dan saya temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Kemudian juga tentunya dengan rangkaian program kami di Surakarta Pagi Ini, kami ajak Anda nantinya menyimak religi pagi, kemudian juga nanti akan ada bincang pagi ya. Kita bahas tentang pencegahan stunting nanti di pukul 8 dan jadi tema fokus kita di pagi ini. Pokoknya terus bersama kami pendengar di 101 juga 96,8 MHz di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Membuka siaran Surakarta pagi ini kami hadirkan siaran religi pagi. Akan dibacakan Quran Surat Yusuf ayat 36 sampai 57. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Alfian Eko Rahmanto dari IIM Surakarta dengan judul Kunci Kesuksesan Dunia Akhirat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

0: Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benar Allah.

lillahi rabbil alamin, karena atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, karena atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Surakarta, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita niatkan segala yang kita lakukan adalah untuk litolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Kita betul-betul niatkan pagi hari ini dengan mendengarkan siaran ini, kita niatkan untuk menuntut ilmu, untuk berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumul mizan. Pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhiruz zaman, nabi suri teladan kita semuanya, nabi yang kita nantikan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang agung darinya kita nantikan di akhirat nanti. Dan semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pembuka dan penutup dari segala sesuatu. Pembuka merupakan pembukaan kita di pagi hari, menyadari bahasanya hari ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang mungkin sudah tidak ada pada hari ini. Ini merupakan nikmat, sehingga dengan nikmat ini ayo kita berupaya dengan baik dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus sadari apa yang kita lakukan tiap hari, apa yang terus kita jalani itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi bukti kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu apakah kita tidak bekerja, Ustaz? Bekerja itu sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita diberi kesempatan, diberi tenaga, diberi pikiran yang baik, diberi segala sesuatu oleh Allah, kita manfaatkan untuk bekerja. Kita niatkan pekerjaan itu karena Allah. Kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Di perjalanan kita doa, di luar rumah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Di perjalanan kita doa, subhanalladzi sakhara lana hadza, dan seterusnya. Maka apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bukan hanya sekedar kita keluar dari rumah, bukan hanya sekedar kita di perjalanan, bukan hanya kita sekedar mengerjakan sesuatu untuk mengharapkan imbalan gaji, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan itu ketika kita niatkan dalam rangka beribadah, bersyukur kepada Allah, maka apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa yang kita upayakan itu, ayo kita terus istiqomah menjalani kehidupan. Karena sungguh apa yang kita lakukan hari ini akan berulang di hari esok, akan berulang di hari esoknya, akan berjalan satu minggu, akan berjalan satu bulan, akan berjalan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sampai Allah Subhanahu wa taala tentukan pemberhentian takdir kita dengan memerintah malaikat Israel mencabut nyawa kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kegiatan harian kita itu harus betul-betul kita jalani dengan sabar. Kehidupan yang kita jalani ini harus kita lakukan dengan sabar. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti diam dan tidak melakukan sesuatu. Sabar itu berarti tetap taat. Bagaimanapun kondisi yang kita jalani, bagaimana kondisi yang kita lakukan.

saudara saat ini. Bukankah di kehidupan ini ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, kita pasti akan mendapatkan ujian darinya. Itu adalah suatu kepastian. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asabirin. Al-ayah sadaqallahu al-adhim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berikan solusi ketika kita mendapatkan masalah dalam kehidupan ini? Dan saya yakin semua pendengar yang saat ini mendengarkan maupun yang tidak, semuanya memiliki masalahnya masing-masing. Di kondisinya masing-masing. Yang di rumah, masalah ada di rumah. Yang di kantor, masalah ada di kantor. Di jalan, masalah ada di jalan. Dimanapun tempatnya itu ada masalah. Yang sedang belajar, ada permasalahan saat dia belajar. Sehingga apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepadaku Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jamaah mendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sabar adalah solusi. Sabar atas apa yang terjadi, sabar ketika kita diuji, sabar ketika kita mendapat nikmat, itu merupakan jalan terbaik agar kita semuanya tidak berlebihan dalam mendapatkan nikmat, kita tidak berlebihan kebahagiaan berlebih dan lain sebagainya. Dalam mendapatkan ujian kita tidak ada kesedihan yang berlebih sampai menyalahkan mana-mana, menyalahkan kondisi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan lingkungan. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita diuji, maka ketika kita beriman, nasta'inu bisabri, kita mohonkan pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar berarti tetap taat dalam usaha kita mencari solusi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diuji dan kita sabar, bukan berarti kita tidak boleh menangis. Ketika kita diuji, kita harus sabar. Bukan berarti kita tidak boleh kecewa, tidak boleh marah, atau tidak boleh tanpa usaha. Tapi dengan sabar itu, kita bisa terus menjaga hati kita untuk terus bertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkahnya apa? Nasta'inu bisabri wassalah. Dan sholat. Sehingga sabar saja belum cukup. Kita tambahi langkahnya adalah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Agar kita menyadari takbiratul ihram kita itu Allahu akbar. Yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapapun masalah yang ada pada diri kita, berapapun masalah yang ada pada kehidupan kita, Allahu akbar. Masih ada yang lebih besar dari masalah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang maha pemberi solusi dari segala permasalahan yang ada. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dan sholat merupakan satu formula yang mendalam yang diberikan kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini. Sungguh tanpa sabar kita akan banyak mengalami masalah yang lebih besar. Di perjalanan kita tidak sabar, kecelakaan atau bahkan lebih parah. Di kegiatan kita tidak sabar, kita akan membuat masalah yang ada semakin besar. Di pekerjaan kita tidak sabar, maka akan ada orang yang kita tekan untuk terus melakukan ini. Dalam belajar kita tidak sabar, maka akan banyak sekali hal-hal yang mungkin menumpuk untuk kita kerjakan. Sehingga sabar ini harus betul-betul kita lakukan.
dimanapun, kapanpun. Bahkan saat ini yang mungkin sedang banyak antri di pom bensin, kita tidak sabar, maka akan semakin banyak masalah. Sehingga ayo kita tanamkan ini kepada diri kita masing-masing dan lingkungan kita, agar kita terus-terus bersabar dan terus sholat, mengingat perintah dan meninggalkan larangan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, sehingga kita semuanya bisa termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijawab oleh Allah, innallaha ma'asabirin. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam perjalanannya sabar itu tidaklah mudah, tapi juga tidak sulit bagi orang-orang yang mau berusaha. Sabar dalam ketaatan, mulai bangun tidur kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bangun, kita berusaha menjalankan perintahnya untuk sholat subuh tepat waktu, untuk sholat subuh di masjid, untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajak keluarga kita, mengajak untuk sholat. Mungkin kita akan diuji dengan sulit bangunnya pasangan hidup kita, dengan sulit bangunnya putra-putri kita. Tapi apa yang kita harus lakukan? Tetap kita berusaha dengan sabar. Jika tidak, maka amarah akan muncul. Setan akan mengambil peran. Kita marah dengan semarah-marahnya. Kita pukul, kita tarik, kita apa. Padahal kita mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jemaah, rahimani wa rahimakumullah. Mengajak kepada hal yang baik adalah dengan cara yang baik pula. Sehingga, ayo kita terus usahakan, terus upayakan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita dengan kesabaran. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa mempersiapkan pagi itu, kita mengajak untuk mandi keluarga, sarapan, kemudian persiapan berangkat sekolah yang punya putra, kemudian berangkat kerja. Itu semuanya merupakan jalan-jalan yang berpotensi kita untuk tidak sabar. Sehingga bagaimana kita upayakan dalam kesabaran itu, untuk mengupayakan mereka bisa datang tepat waktu, untuk mengupayakan kita bisa sampai tepat waktu dengan kesabaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika ingin tepat waktu atau lebih pagi, tentunya kita berangkat lebih pagi agar di jalan kita tidak terburu-buru, agar di jalan kita bisa sabar. Sungguh bagaimana ujian kita di perjalanan. Ada orang yang ratingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Ada orang yang tanpa rating, lurus. Ada orang yang tiba-tiba berhenti. Itu jika kita tidak betul-betul bisa memaknai kesabaran ini, maka apa yang kita lakukan? Kita mungkin mengumpat, berkata kotor, memarah-marahi orang, mengklakson. Yang itu akan menimbulkan masalah yang lain. Sehingga di rumah sabar, di perjalanan ya sabar. Agar apa? Agar lingkungan kita betul-betul menjadi lingkungan yang baik. Lingkungan yang saling toleransi. Lingkungan yang saling menghormati. Internal umat beragama atau bahkan antar umat beragama. Kita harus menjalin itu. Komunikasi yang baik. Saling menghormati orang yang beribadah. Saling menghormati pejalan kaki. Saling menghormati pengendara lain. Itu dapat kita ambil dengan cara sabar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bisa bersabar bagaimana? Bukankah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahasanya as-sabru diya. Sabar adalah cahaya yang kilang gemilang. Cahaya
bagi umat siapapun yang mampu di dalam hatinya bersabar. Jika kita ingin mencontoh sabarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi ujian yang luar biasa besar? Beliau lahir dalam keadaan yatim, lalu yatim piatu dalam umur yang masih belia, di umur 6 tahunnya, lalu ikut pamannya, ikut kakeknya, ikut melaksanakan kesehariannya bersama keluarganya dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Lalu beliau mendapatkan wahyu, dan dengan wahyu itu ujian mulai tambah besar. Beliau diejek, beliau dilempari kotoran, beliau bahkan diludahi. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau diancam untuk dibunuh. Apakah beliau marah? Tidak. Bahkan ada satu kisah yang luar biasa. Dalam satu tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji, ditinggal oleh paman tercintanya Abu Thalib. Lalu di bulan suci Ramadan beliau juga diuji, ditinggal oleh istri tercintanya Bunda Siti Khadijatul Kubra yang begitu sayangnya beliau dengannya. Mensupport dakwah-dakwahnya, menenteramkan hatinya, tapi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama sepakat tahun tersebut merupakan tahun kesedihan Nabi, disebut dengan Amul Husni. Dengan ujian yang sebegitu banyak, apakah Nabi marah? Apakah beliau mengumpat? Apakah beliau menyalahkan takdir? Lah, tidak. Bahkan ketika beliau berdakwah, ditolak di Mekah, beliau tetap sabar dan memikirkan solusi. Dan akhirnya, solusinya adalah dengan berdakwah ke Thaif. Beliau dengan putra angkatnya menempuh perjalanan menuju Thaif 100 km berjalan kaki. Dengan kekuatan fisik beliau akhirnya sampai ke Thaif. Dan ternyata sampai di Thaif pun tidak diterima dengan baik. Diolok-olok, ditolak, bahkan dilempari batu sampai terkena batu beliau. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau hanya pergi dari lokasi itu, duduk di kebun kurma, lalu ditatangi oleh malaikat Jibril yang merintahkan Malakul Jabal untuk menuruti apa kata Nabi. Ya Rasulullah, apa yang akan kau lakukan kepada warga Thaif ini? Akankah gunung-gunung ini kau timpakan padanya? Jabal-jabal Thaif ini kau timpakan padanya? Jawab Nabi apa? Nah, tidak, ya Malakul Jabal. Bisa jadi warga Thaif belum tahu baiknya Islam. Luar biasa kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mendoakan semoga kelak dari warga Thaif mengenal Islam. Ijabahkah? Alhamdulillah. Saat ini Thaif 100% Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ujiannya ini, ayo kita teladani kalau kita mengaku umat Nabi. Ayo kita teladani kalau kita mengaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita implementasikan, kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Dengan ujian kita masing-masing. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Serangga terhormati Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sabar beliau itu, beliau diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Al-Ayah, jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Serangga terhormati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran itu Nabi dihadiahi peristiwa yang luar biasa di luar kemampuan nalar manusia. Diperjalankan beliau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina di sepertiga malamnya, lalu pagi sudah kembali lagi ke Masjidil Haram
untuk mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sabar dan sholat itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipungkirkan, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dilakukan hanya satu persatu. Sehingga satu komponen utuh ini, ayo kita gunakan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, untuk kita terus-menerus menjadi orang yang sabar dan sholat. Agar kita terus-menerus bisa menjadikan sabar dan sholat solusi atas kehidupan kita. Karena jika tidak, kerusuhan akan terjadi di mana-mana. Kehancuran akan terjadi di mana-mana. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar langkah awal itu dengan tarik nafas kita yang dalam, lalu hembuskan perlahan. Sholat dengan kita wudu itu, kita bersihkan seluruh anggota badan dari hadas kecil. Kita basuh tangan kita, tiga berkumur mulut kita. Kita bersihkan dari dosa-dosa yang mungkin terucap, dari makanan-makanan mungkin terlarang, atau makanan yang kita makan tanpa mengucapkan basmalah. Kita bersihkan mulut kita dari aroma buruk. Kita bersihkan hidung kita dari kotoran-kotoran, dari bakteri-bakteri dengan air yang mengalir itu. Lalu kita basuh muka kita. Dengan sadar kita harus pahami bahasanya, kita semuanya berpotensi untuk melakukan kesalahan atas segala anggota tubuh yang kita miliki. Sehingga dalam wudu itu kita harus sabar dan jangan terburu-buru. Kalau sabar kita bisa mendalami bagaimana tangan kita, apakah tangan kita ini kita gunakan untuk hal baik? Jempol kita, apakah kita gunakan untuk scroll HP, scroll aplikasi TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya untuk mengarah kepada kebaikan? Lalu mulut kita, apakah kita ucapkan yang baik atau sebaliknya? Hidung kita mencium yang baik atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mata kita melihat yang diperintah atau malah melihat larangan? Maka dalam wudu itu ketika kita sabar, kita akan mendapati waktu muhasabah 5 kali sehari sebelum sholat. Apakah kepala kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik? Apakah telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik? Apakah kaki kita langkahkan ke tempat yang baik? Yang tahu adalah diri kita masing-masing dan malaikat Raqib Atid dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sabar dalam beribadah itu sangatlah penting. Sabar dalam kita melakukan sesuatu itu merupakan hal yang sangat penting, agar kita bisa mengetahui makna di dalamnya. Lalu setelah wudu kita sholat. Di sholat pun kita harus sabar. Tuma'ninah. Kita pahami bacaannya, kita pahami maknanya. Agar sholat kita betul-betul bisa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Agar sholat kita sungguh bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena dengan itu, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah hadir dalam kehidupan kita semuanya. Jemaah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah solusi kehidupan di dunia dan di akhirat. 2 solusi itu, mari terus-menerus kita istiqomahkan
kita lakukan dimanapun kita berada. Bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan sabar? Bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan sholat? Dengan wasta'inu bisabri wassalat. Mohon pertolongan kepadanya dengan sabar, wassalat dan sholat. Dan semoga kita semuanya termasuk umat-umat yang selamat di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awal wal akhir tabarakan li sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma anta rabbi Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu 'anbi kam min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa atas ketidaksyukuran kami, dosa atas ketidaksabaran kami, dosa atas kelalaian kami atas melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampunilah kami semuanya ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan untuk menjalani perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Allahumma salli salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilah nabiya jamil hajat Allahira nabiya min jamil sayyat wa tarfa nabiya andaka ala darajat wa tubaligu nabiya aksal qiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rabb, kami rindu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah segala sesuatu yang kami lakukan ini ya Allah tanda kerinduan kami. Kami contoh Nabi, kami ikuti kajian, kami dengarkan yang baik, kami lihat yang baik, kami lakukan yang baik dalam rangka ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-Mu meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami umat yang mendapatkan syafaat dari Rasul-Mu dan mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, terhormati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan maafkan jika ada salah kata dari saya. Saya Alfian Eko Rahmawan mengucapkan sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekatkanlah dirimu kepada-Ku, Allah, dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan baik kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Bahwa Solo alhamdulillah menjadi posyandu terbaik se-Indonesia dan kita diminta paparan untuk menjadi percontohan posyandu di Indonesia bagian Barat.
2: Kita kirim 7 tangki. Memang ada survei. Ini kan untuk kebersamaan kita, untuk rasa peduli kita kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kebetulan ini nanti jatuh di Kecamatan Gesi.
0: Pendengar Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Bencana kekeringan di Kabupaten Sragen terus meluas memasuki pertengahan September hingga membuat 4.253 kepala keluarga di 19 desa 8 kecamatan kekurangan air bersih. Kondisi ini memantik pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen kemarin menyalurkan bantuan 7 tangki air bersih ke wilayah Kecamatan Gesi.
3: Hari ulang tahun TNI yang ke-81 dan hari ulang tahun Kodam 4 Diponegoro ke-76, kita sekaligus berbuat kebaikan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kita.
4: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen dan SMKN 1 Plupo Sragen menggelar bakti sosial dengan mengirimkan 7 tangki air bersih dan 100 paket sembako kepada warga di wilayah Kecamatan Gesi, Sragen pada Rabu siang. Kolaborasi baksos tersebut diawali dengan pembagian 1.000 cup es teh kepada warga di depan Makodim Sragen. Pemberangkatan 7 tangki dilaksanakan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rusumaryati Sumanto, didampingi Kasdim Sragen Mayor CPA Beni Yusdiantoro dan Kepala SMKN 1 Plupo Sragen Sri Eka Lelana. Kasdim Sragen menerangkan, Kodim bersama Yayasan Tangan Baik Solo Raya serta SMKN 1 Plupo melaksanakan baksos bersama dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di Kecamatan Gesi. Dia menyatakan bantuan air bersih merupakan wujud kepedulian terhadap dampak kekeringan akibat musim kemarau. Dia menyampaikan baksos kali ini berbarengan dengan hari ulang tahun ke-78 TNI dan HUT ke-73 Kodam 4 Diponegoro.
3: Semoga kegiatan baik ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa kuat karena adanya masyarakat dan persatuan kita dalam mendukung dan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini.
5: Untuk kondisi di Gresik sendiri seperti apa, Dan?
3: Kebetulan kondisi di Kecamatan Gresik ini dalam hal ini kita sebenarnya sekarang memang musimnya lagi musim panas kemarau. Kebetulan sana kekurangan air, kita titik pengiriman kita fokuskan yang ada di Kecamatan Gesi sana. 3 desa. Nanti terus untuk bantuan kita juga akan memberikan sembako, bantuan sembako kurang lebih 100 paket dan 1 kursi roda nanti untuk ya saudara kita dari masyarakat itu yang selama ini sakit, kebetulan kita bisa menyumbangkan sebagai bentuk tali asih kita. Rumah sakit benar-benar membutuhkan dan kita bisa memberikan.
4: Selain air bersih, Kasdim juga menyatakan bantuan sembako sebanyak 100 paket dan 1 unit kursi roda juga diberikan kepada warga di wilayah Kecamatan Gesi. Sedangkan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rusumaryati Sumanto mengungkapkan, yayasan kebetulan mengadakan baksos di Sragen sehingga sekaligus berkolaborasi dengan Kodim dan sekolah. Dia menyampaikan baksos tidak hanya di Sragen tetapi juga di Karanganyar, Sukoharjo, dan kabupaten kota lainnya.
2: Kalau ini nanti kan kita di Kecamatan Gesi.
6: Sama ya.
2: Karena kita memang gabungan. Kita kirim 7 tangki. Memang ada survei. Ini kan untuk kebersamaan kita, untuk rasa peduli kita kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kebetulan ini nanti jatuh di Kecamatan Gesi.
4: Rusumaryati menjelaskan, Yayasan Tangan Baik Solo Raya beranggotakan para tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari pengusaha, profesional, dan semua kalangan bisa masuk. Dia menyatakan fokus kegiatan yayasan tidak hanya satu daerah, tetapi merata di wilayah Solo Raya. RRI Surakarta Mulatu Isahan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus menggenjot penyaluran bantuan seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis bagi siswa kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP. Bupati Boyolali Agus Irawan turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi program penunjang pendidikan ini berjalan lancar di berbagai kecamatan.
7: Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
8: Upaya menekan beban biaya pendidikan orang tua siswa terus direalisasikan pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program pembagian seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis kepada siswa kelas 1 sekolah dasar dan siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Program yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar lebih ini sudah hampir terdistribusi sepenuhnya kepada siswa penerima. Dalam penyaluran secara simbolis, pemerintah Kabupaten Boyolali sudah menyerahkan di 4 kecamatan setelah pada kali pertama dilakukan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo, Bupati Agus Irawan kembali melakukan penyerahan secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi. Ditemui setelah menyerahkan seragam dan LKS gratis secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus berkomitmen menyalurkan bantuan ini ke seluruh kecamatan secara bertahap demi mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
7: Hari ini kita bersama Dinas Pendidikan, kita ada di Juwangi sama di Kemusu, salah satunya yaitu penyaluran untuk seragam gratis dan LKS gratis. Nah ini kita terus berupaya untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk segera bisa kita salurkan. Alhamdulillah dari 2 kecamatan ini penerimanya hampir 1.680-an sekian. Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
8: Terkait capaian dan target penyaluran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan bahwa pendistribusian LKS bagi siswa SD dan SMP telah rampung 100% per 8 September 2026 kemarin. Sementara untuk seragam gratis, target penyelesaian bagi siswa SMP dijadwalkan selesai pada tanggal 22 September 2026 dan untuk jenjang SD akan diselesaikan hingga akhir September 2026.
9: Target LKS sudah selesai semua. LKS atau SD sama SMP itu sudah terdistribusikan semua di tanggal 8 September kemarin. Untuk seragam, itu SD targetnya ya nanti di akhir sampai dengan akhir bulan September ini. Kemudian untuk yang SMP targetnya nanti di tanggal 23-22 ini nanti bisa selesai untuk SMP.
8: Dengan rampungnya distribusi LKS dan target penuntasan seragam gratis pada akhir September ini, Pemkab Boyolali optimistis kualitas pembelajaran siswa di jenjang SD dan SMP dapat semakin meningkat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dispenaker Pemkab Sukoharjo menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, untuk melakukan pemantauan terhadap industri kecil dan menengah, IKM alkohol di Kecamatan Polokarto. Kepala Bidang Perindustrian Dispenaker Marjono mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk membantu para pelaku industri alkohol dalam mencari solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi.
10: Satu Bapak, dalam kesempatan hari ini kita fokus kepada industri IKM alkohol yang ada di Kecamatan.
11: Saudara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dispenaker Pemkab Sukoharjo menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk melakukan pemantauan terhadap industri kecil dan menengah IKM alkohol di Kecamatan Polokarto. Pemantauan tersebut dilakukan setelah Dispenaker menerima keluhan dari para perajin terkait kendala dalam penanganan dan pembuangan limbah hasil produksi alkohol. Kepala Bidang Perindustrian Dispenaker Pemkab Sukoharjo Marjono mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk membantu para pelaku industri alkohol dalam mencari solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi. Menurutnya, upaya tersebut juga sejalan dengan program Pemkab Sukoharjo di bawah kepemimpinan PLT Bupati Eko Sapto Purnomo untuk mendorong IKM serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar naik kelas, sebagaimana diungkap Marjono.
10: Kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini adalah kita kolaborasi dengan teman-teman BRIN dan BRIDA Provinsi Jawa Tengah, yang salah satunya ini untuk membantu teman-teman industri kreatif alkohol yang ada di Sukoharjo. Harapannya untuk mewujudkan IKM dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo yang naik kelas.
11: Dalam pemantauan tersebut, tim hanya mendatangi satu IKM alkohol yang berada di Kecamatan Polokarto. Peneliti ahli utama Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Aris Mukimin, mengatakan kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan di Spenaker. Naker. BRIN menurutnya berupaya mempelajari persoalan yang dihadapi para perajin untuk kemudian mencari kemungkinan solusi berdasarkan kajian dan literasi yang ada. Selain persoalan limbah, Aris Mukimin juga menyebut masih terdapat sejumlah kendala yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk alkohol yang dihasilkan IKM. Salah satunya berkaitan dengan proses produksi untuk menghasilkan alkohol dengan kadar yang lebih tinggi.
12: Coba untuk mencarikan satu metode atau model atau perwarupa lah untuk meningkatkan tadi kadar etanol dengan memperbaiki sistem destilasinya. Itu yang kami akan cari, kami akan uji cobakan langsung ke model destilasi yang proven, yang bagus, memang skalanya laboratorium. Nanti kita akan cobakan, kemudian nanti kami akan bawa ini sampel hasil baceman itu. Kita akan uji cobakan kepada unit destilasi yang terstandar gitu. Nanti kita akan ukur kadar etanolnya berapa.
11: Sementara itu salah satu perajin alkohol di Polokarto, Agus Saringo, mengatakan persoalan limbah menjadi salah satu kendala yang paling sering dihadapi para perajin, terutama ketika memasuki musim kemarau. Selama ini para perajin masih melakukan penanganan limbah secara sederhana, di mana limbah hasil produksi dimanfaatkan sebagai pupuk cair, khususnya untuk lahan yang dianggap membutuhkan. Pihaknya berharap Pemkab Sukoharjo maupun Pemprov Jawa Tengah dapat membantu menciptakan atau menyediakan teknologi pengolahan limbah yang sesuai dengan kebutuhan para perajin. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan layanan HIV melalui deteksi dini, pengobatan ARV, dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat. Layanan HIV yang berkelanjutan diharapkan mampu menekan penularan, mengurangi stigma, serta mendukung orang dengan HIV tetap sehat dan produktif.
13: Dan maksudnya kondisinya masih stadium 1, tidak ada gejala apa-apa.
14: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan HIV di tengah berbagai perubahan. Salah satu dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Dr. Sartono, menjelaskan HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai penyakit. Ia menambahkan penularan HIV dapat terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual berisiko, serta dari ibu ke anak. Karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci penting.
13: Narkoba jarumnya itu digunakan secara bersama-sama. Ya, kalau ada salah satu yang terkena HIV itu bisa menular ke yang lain. Yang kedua itu lewat hubungan seksual, itu bisa menularkan HIV karena leukosit ada di situ, di cairan sperma ada, di cairan vagina ada.
14: Sementara itu, perawat dari pengelola layanan HIV RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Danar Sunarto, mengatakan pengobatan HIV saat ini memungkinkan penderita tetap hidup sehat dan produktif. Obat ARV terus diminum seumur hidup untuk menekan perkembangan virus sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil. Danar juga menyoroti masalah kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap orang dengan HIV. Kondisi ini membuat banyak penderita enggan membuka status dan memilih mengambil obat di rumah sakit dibanding puskesmas terdekat.
13: Justru dia kan belum open, ada yang open sih, tapi kebanyakan belum. Makanya ada pasien, kalau yang di rumah sakit, ya saya cerita ya, di rumah sakit itu harusnya kan semua puskesmas sudah PDP, sudah ada layanan pengambilan obat.
14: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyediakan layanan tes HIV gratis melalui klinik VCT serta pengobatan lanjutan di klinik PDP. Seluruh layanan obat ARV diberikan tanpa biaya baik bagi pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pemerintah Kota Surakarta resmi mencabut status tanggap darurat bencana kebakaran tempat pemprosesan akhir TPA Putri Cempo setelah diberlakukan selama 14 hari. Wali Kota Respati Ardi mengatakan penanganan selanjutnya akan berfokus pada ancaman gas metana hingga pembenahan sistem pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan.
15: Kita berdoa dan berharap perencanaan ini matang, tidak akan lagi terjadi kebakaran di Putri Jembok ke depan, insya Allah.
8: Setelah 14 hari kerja keras lintas stakeholder mengendalikan kebakaran yang melanda area tempat pemprosesan akhir atau TPA Putri Jempo, Wali Kota Surakarta Respati Ardi secara resmi mengakhiri masa tanggap darurat. Pemerintah Kota Surakarta memastikan penanganan TPA Putri Jempo tidak langsung berhenti begitu saja setelah masa tanggap darurat kebakaran dicabut. Respati Ardi menegaskan bahwa tanggap darurat hanya akan beralih ke masa transisi yang berfokus pada menyedot dan mengeluarkan kandungan gas metana di dalam tumpukan sampah yang masih berpotensi menimbulkan titik api baru, serta pembenahan sistem pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan. Wali Kota Respati Ardi juga menegaskan bahwa pada masa transisi nantinya tata kelola sampah akan disistem ulang oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH.
15: Setelah ini kita masuk status transisi penanganan bencana. Jadi BPBD, BNPB, dan seluruh stakeholder yang membantu, baik dari Damkar, rekan-rekan dari TNI Polri, relawan, masih akan sebagian tetap bekerja untuk mengupayakan masa transisi ini benar-benar aman dan selesai. Tentunya kepentingan masyarakat ini menjadi yang utama. Ini menjadi pelajaran penting. Kita berdoa dan berharap perencanaan ini matang, tidak akan lagi terjadi kebakaran di Putri Jembok ke depan, insya Allah.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo melaporkan total luas lahan yang berhasil dikendalikan selama 14 hari mencapai 6,31 hektar. Selama masa tanggap darurat, petugas yang diterjunkan dalam penanganan sekitar 400 personil gabungan setiap harinya dan menghabiskan sekitar 4 juta liter air. Ari Dwi Daryatmo juga menyampaikan masa transisi darurat menuju pemulihan akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan ke depan.
16: Hingga hari ke-14 ini telah berhasil dikendalikan 3,92 hektar di blok B, 0,59 hektar di blok B1, dan di blok C seluas 1,80 hektar. Jadi total yang berhasil dikendalikan adalah 6,31 hektar. Potensi munculnya titik asap dan titik api dimungkinkan masih dikarenakan yang pertama terkait dengan kandungan gas metana, kemudian adanya ketersediaan oksigen dan bara di bagian dalam, kemudian suhu panas dan cuaca terik yang pada beberapa hari ini. Kemudian yang terakhir akan disiapkan SK untuk transisi darurat ke pemulihan selama kurang lebih 2-3 bulan karena berdasarkan analisa dari BMKG yang menunjukkan bertambahnya durasi hingga sekitar bulan November 2026.
8: Dengan beralihnya status penanganan ini, Pemkot Surakarta berharap masa transisi dapat berjalan optimal sehingga TPA Putri Jempo benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri atau BEJOS. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi publik sekaligus mendukung stabilitas politik dan keamanan nasional di tengah perubahan ekosistem media.
17: Pers saya melihatnya bukan hanya sebagai penyampai berita seperti di awal-awal dulu, tapi salah satu penjaga kualitas informasi publik.
18: Penguatan sinergi kebijakan media massa dibahas dalam rapat koordinasi penguatan sinergi kebijakan media massa yang bertanggung jawab edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri atau BEJOS. Kegiatan diikuti media massa di Solo Raya, pemerintah daerah wilayah Solo Raya, serta kalangan akademisi. Forum ini membahas perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, perkembangan teknologi digital dan AI, hingga tantangan keberlanjutan industri media. Kepala Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Eko Dono Indarto mengatakan, tantangan media saat ini bukan hanya mengenai siapa yang pertama menyampaikan informasi. Persoalan yang semakin penting adalah siapa yang dipercaya masyarakat ketika banyak informasi beredar dalam waktu yang bersamaan. Menurut Eko, perubahan pola konsumsi informasi juga mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat. Karena itu, kualitas ruang informasi perlu menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan nasional di bidang informasi.
17: Pers saya melihatnya bukan hanya sebagai penyampai berita seperti di awal-awal dulu, tapi salah satu penjaga kualitas informasi publik, ruang dialog demokratis, serta kontrol sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.
18: Perkembangan teknologi dan dominasi platform digital turut mengubah lanskap industri media. Perubahan model bisnis, pergeseran pendapatan iklan, persaingan dengan media sosial, serta penggunaan teknologi AI menjadi tantangan bagi perusahaan pers dan insan media. Direktur Ideologi Kebangsaan Politik dan Demokrasi Kementerian PPN Bappenas, Nuzula Anggraini mengatakan, pers memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara lembaga demokrasi dengan masyarakat sipil, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang menjelaskan, terhadap sejumlah fungsi penting pers, antara lain menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan terverifikasi, membawa aspirasi masyarakat ke ruang publik, melakukan pengawasan dan koreksi berbasis fakta, serta menjadi ruang dialog dalam keberagaman.
19: Kalau kita berbicara tentang ingin mengatasi masalah pers, mungkin tidak bisa satu-satu, tapi kita bagaimana menjawab ke masalah ini secara struktural, dan itu kita harus berbicara dari ekosistemnya. Nah, ekosistem itulah kemudian kita coba terjemahkan menjadi becos.
18: Penguatan ekosistem tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama pemerintah, perusahaan pers, insan media, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Kerjasama tersebut tetap harus menjaga independensi editorial serta memastikan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan. RRI Surakarta, Liana Sidiki melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026, kantor Terminal Tipe A Tirtonadi Solo menggelar serangkaian kegiatan sosial dan internal. Kepada RRI, kemarin di kantornya Kepala Kantor Terminal Tipe A Interton di Solo, Joko Umboro Jati, mengatakan berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat kebersamaan di lingkungan Dinas Perhubungan.
20: Rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ke-55 menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, peningkatan keselamatan dengan kampanye kembali ke angkutan umum.
21: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026, setiap tanggal 17 September 2026, kantor Terminal Tipe A Tirtonadi Solo menggelar serangkaian kegiatan sosial dan internal. Kegiatan itu mulai pertandingan olahraga voli, penghijauan, pasar murah, donor darah, bakti sosial, hingga upacara peringatan yang melibatkan insan perhubungan, komunitas, dan masyarakat. Kepala Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Joko Umboro Jati, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selain memperkuat kesadaran terhadap keselamatan transportasi, kegiatan juga diarahkan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan Dinas Perhubungan di subkota Solo serta komunikasi dan kepedulian sosial di lingkungan terminal di subkota Surakarta serta komunikasi dan kepedulian sosial di lingkungan terminal.
20: Dalam rangka Hari Perhubungan rangkaian kita melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026 menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan.

0: bakti sosial di Panti Asuhan Permata di Jebres, Solo. Sementara itu, kegiatan sosial lainnya berupa pasar murah untuk membantu meringankan kebutuhan rumah tangga, masyarakat, dan donor darah bekerja sama dengan PMI, diikuti pegawai terminal, komunitas, dan masyarakat sekitar.
1: Siner, kami mengagendakan donor darah dengan PMI pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga antusiasnya sangat tinggi. Peserta berapa? 60? Peserta, 60 kantong nanti kita dapat. Pegawai, komunitas, masyarakat kita undang.
0: Puncak rangkaian kegiatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh 17 September 2026 ditandai dengan upacara yang digelar di lantai atas Terminal Tirtonadi dengan melibatkan insan perhubungan dari wilayah Solo Raya termasuk Balai Teknis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Fokus hari ini. Posyandu Plus Kota Surakarta dinilai sebagai posyandu terbaik se-Indonesia dan diminta menjadi percontohan nasional. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
3: Bahwa Solo alhamdulillah menjadi posyandu terbaik se-Indonesia.
4: Posyandu Plus Kota Surakarta dinilai sebagai posyandu terbaik se-Indonesia dan diminta menjadi percontohan nasional. Penilaian tersebut mencakup penguatan layanan posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan Pemkot Solo mendapat surat dari tim pembina posyandu pusat pada 11 September 2026. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kota Surakarta akan ditugaskan untuk memaparkan praktik Posyandu Plus Solo di Jakarta.
5: Kami barusan mendapat surat tanggal 11 September dari Kemendagri, dari TP Posyandu Pusat, bahwa Solo alhamdulillah menjadi posyandu terbaik se-Indonesia dan kita diminta paparan untuk menjadi percontohan posyandu di Indonesia bagian Barat.
4: Respati menambahkan, salah satu indikator Posyandu Plus adalah layanan kesehatan mental serta 6 SPM. 6 bidang tersebut mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan penilaian Posyandu Plus mencakup kebijakan, tata kelola, kolaborasi antar organisasi perangkat daerah, serta dampak layanan bagi masyarakat. Purwanti menambahkan, sebanyak 636 posyandu di Kota Surakarta telah mendapatkan registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Posyandu juga menjadi salah satu saluran masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan, termasuk persoalan sosial, rumah tidak layak huni, dan kesempatan kerja.
6: Aduan terkait rumah tidak layak huni, aduan kaitannya dengan permasalahan sosial ya di posyandu itu juga kita kaitannya dengan rumah siap kerja ya, kemudian juga kesempatan kerja itu sudah sampai di tingkat posyandu. Nah, ini yang menjadi praktek baik yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri.
4: Layanan kesehatan mental juga menjadi bagian dari Posyandu Plus. Berdasarkan data tahun ini, lebih dari 14% warga yang mengikuti screening psikologis di Posyandu perlu mendapatkan rujukan lanjutan ke psikolog klinis di puskesmas. Pemkot Surakarta berharap penguatan layanan posyandu dapat terus dipertahankan dan memberikan pelayanan dasar yang lebih dekat kepada masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Dampak stunting tidak hanya dilihat dari tampilan fisik anak yang lebih kecil dan pendek dari rata-rata anak seusianya, namun juga pada perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Bahkan dampak stunting dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko anak mengalami berbagai penyakit kronis. Guna pencegahan, disitulah peran posyandu seperti pada komentar disampaikan oleh Agus Yoga.
7: Selamat pagi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kurangnya asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupannya, yaitu sejak ia berada di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Faktor penyebabnya banyak hal, seperti faktor genetik, kelainan bawaan lahir, rendahnya asupan nutrisi, hingga infeksi berulang. Dampak stunting tidak hanya dilihat dari tampilan fisik anak yang lebih kecil dan pendek dari rata-rata anak seusianya, namun juga pada perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Bahkan dampak stunting dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko anak mengalami

0: berbagai penyakit kronis. Menyikapi hal itu, posyandu gandu disitulah sangat berperan cegah stunting, mengingat posyandu merupakan ujung tombaknya. Berkeyakinan posyandu kuat dipastikan stunting turun. Pendengar, posyandu gandu bukan hanya merupakan tempat, namun merupakan program nasional. Gandu sering dipakai singkatan gerakan anti nutrisi buruk dan deteksi ulang untuk mencegah stunting. Mengingat posyandu yang pertama kali melihat anak bermasalah jauh sebelum dokter dari rumah sakit memeriksa. Tentunya peran posyandu cegah stunting setidaknya ada 5 langkah utama yang dilakukan kader di posyandu gandu, seperti setiap bulan berat badan, ukur tinggi atau panjang badan hingga lingkar kepala akan dipantau atau diketahui. Kemudian tentunya berikan edukasi ke ibu hamil seperti makan protein, periksa 6 kali selama hamil, beri ASI eksklusif dari 0 hingga 6 bulan, dan jangan diberi pisang atau bubur. Tak luput, ibu hamil juga diberi edukasi makanan pendamping air susu kaya protein seperti telur, ikan, ayam, daging, serta lakukan pemberitahuan makan tambahan dan vitamin seperti telur rebus, bubur kacang hijau, biskuit bergizi, dan tablet tambah darah untuk remaja putri. Dan jika anak terdeteksi gizi kurang atau stunting, langsung saja dirujuk ke puskesmas pembantu atau pustu karena akan segera mendapatkan pendampingan dokter dan ahli gizi. Demikian komentar.
1: Kita beralih, pendengar. Persoalan sampah plastik dan limbah sisa makanan kerap menjadi ancaman serius bagi keasrian lingkungan, terutama jika dibuang ke aliran sungai. Namun kondisi berbeda kini terlihat di Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Di tangan seorang warga peduli lingkungan, limbah cair maupun tumpukan sampah plastik yang berasal dari sisa program dapur makan bergizi gratis berhasil disulap menjadi sesuatu yang bernilai guna. Selengkapnya dalam spektrum yang disampaikan Dania Rahma.
2: Suara gemercik air di sudut Desa Jambean, Sambirejo, Sragen kini terdengar lebih tenang. Tidak ada lagi bau menyengat dari limbah cair maupun tumpukan sampah plastik yang meresahkan warga di tepi sungai. Perubahan asri ini tidak lepas dari tangan dingin seorang aktivis lingkungan yang menyulap limbah menjadi sumber energi terbarukan. Berawal dari keprihatinan melihat kebiasaan warga membuang sampah ke sungai, Sugiono tergerak untuk bertindak. Terlebih, sejak beroperasinya program Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di desanya, volume limbah harian melonjak drastis. Guna mengolah limbah plastik padat, Sugiono memanfaatkan panduan kecerdasan buatan di internet untuk merancang alat penyulingan sederhana. Plastik dipanaskan dalam tabung tertutup menggunakan kompor berbahan bakar oli bekas hingga mengembun menjadi cairan bahan bakar alternatif.
3: Obsesi saya sih sebenarnya awalnya di samping limbah plastik teratasi juga dapat minyak. Oh gitu, minyak. Dan minyak ini nanti entah fungsinya untuk apa, kira-kira yang cocok gitu kita belum terpikir. Nah, di tengah perjalanan kok terlihat ada gasnya yang saya sulut pakai korek api langsung nyala. Berarti ini bisa dimanfaatkan.
2: Selain sampah padat, limbah cair berbau tajam dari dapur MBG juga diatasi menggunakan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sederhana. Alih-alih membeli bahan kimia mahal, Sugiono meracik sendiri bakteri pengurai alami bernama Trichoderma, memanfaatkan bahan baku sekitar seperti nasi sisa, air kelapa, dan tetes tebu.
3: Kalau saya beli dream, beli ini, terus kemudian rangka, ngelas, kalau kompresor kan sudah ada, kompor oli, itu ya kurang lebih 3 juta. Benarnya enggak, ini kan juga karena barang-barang bekas semuanya sih.
2: Saat ini, sampel air limbah hasil olahan tersebut telah diajukan untuk uji mutu laboratorium melalui puskesmas setempat demi menjamin keamanan lingkungan. Inovasi swadaya dari Desa Jambean ini membuktikan kepedulian yang tulus mampu melahirkan solusi nyata bagi kelestarian alam. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Posyandu Plus Kota Surakarta dinilai sebagai posyandu terbaik se-Indonesia dan diminta menjadi percontohan nasional. Bencana kekeringan di Kabupaten Sragen terus meluas hingga membuat lebih dari 4.000 kepala keluarga di 19 desa kekurangan air bersih. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pendengar setelah Warta Pagi, kami ajak Anda untuk menyimak harga terbaru komoditas pasar dari Pasar Harjo Taksino Solo. Sudah tersambung dengan Bu Sriyoto, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Sriyoto.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Ibu, kembali Ibu, kami minta informasi terkait dengan harga-harga terbaru dari Pasar Harjo Taksino Solo. Monggo Ibu, silakan.
2: Iya. Cabai rawit merah hari ini sudah 60 ya, 60-62 gitu. Mm-hmm. Kemudian untuk cabai keritingnya hampir 50 Mas ini. 45 lah.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian untuk teropongnya itu 25, kemudian untuk bawang putihnya, bawang putih itu ada bawang putih baru, ada putih lama. Kalau lama itu sebetulnya besar-besar tapi agak gembos gitu ya. Itu 37, kalau yang baru 38. Kemudian untuk bawang merahnya, bawang merah hari ini 28. Kemudian untuk minyak curah itu masih tinggi Mas. Hari ini masih 22.000 per kilo. Yeah. Kemudian untuk gandum 9.000, yang kemasan itu sudah 12.5. Kemudian untuk telur hari ini 25. Untuk ayam 40, daging sapi 125, 130. Untuk beras itu 14 yang murah, kemudian sampai 16.5 itu yang bagus. Kemudian apa lagi ya? Apa yang belum ya Mas ya?
1: Daging untuk sapi Bu.
2: Ya. Daging sapi tadi sudah.
1: Okay,
2: 125, 130 ya. Kalau sayuran itu yang tinggi itu di brokoli Mas.
1: Okay.
2: Di brokoli itu hari ini sudah mencapai hampir 30 itu per kilo brokoli. Kemudian untuk wortel itu sedikit turun ya. 14-15. Kemudian untuk tomat hari ini sudah 9.000 sampai 10.000. Kemudian untuk yang sayuran yang memang agak-agak naik ya Mas ya.
1: Yeah,
2: yang Jepan kemarin itu 6.000, hari ini sudah 9.000. Kemudian buncis hari ini sudah mencapai 18.000.
1: Yeah.
2: Sayur-sayuran agak naik Mas ya.
1: Iya, yeah, mungkin karena faktor kurang ketersediaan air dan lain sebagainya mungkin ya Bu ya. Ya, oke. Okay. Terus berarti yang nampak ada kenaikan yang cukup nampak apa Bu? Apakah di cabai-cabaian Bu? Nampaknya kok sampai 60-62?
2: Iya, ya. Cabai rawit itu cabai yang rawit naik terus.
1: Oke.
2: Sayuran ya.
1: Ya, ya, ya. Namun tidak ada kelangkaan barang ya Bu ya?
2: Insya Allah ada tersedia.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Sriyoto untuk informasinya pagi ini Bu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu, laris manis ya Bu ya.
2: Amin.
1: Terima
2: sama-sama
1: kasih Bu,
2: Mas.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Oke, baik. Dari Pasar Harjo Taksino, pendengar, ada Bu Sriyoto yang menyampaikan kayaknya di Harjo Taksino yang terus naik ini ya, pelan-pelan merangkak terus naik adalah di cabai rawit begitu ya. Kemudian sayur-sayuran juga, ataukah mungkin ini dampak daripada air ya yang minim begitu ataukah seperti apa gitu ya. Nanti barangkali ada informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Dan kita beralih menuju ke Wonogiri. Sudah tersambung dengan kami Mbak Cahyaningsih Permatasari selaku staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri untuk kembali kami update informasi komoditas harga dari pasar Wonogiri. Selamat pagi Mbak Cahya.
3: Asmi.
1: Ya, sehat Mbak?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, kembali kami minta informasi Mbak untuk harga terbaru dari Pasar Wonogiri Kota. Monggo silakan.
3: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri.
1: Iya.
3: Yang pertama, beras kualitas premium masih stabil di harga Rp14.500 per kilo.
1: Okay.
3: Kemudian yang kualitas medium di Rp13.500 per kilogram. Lalu untuk yang gula pasir kristal putih kualitas medium Rp17.500 per kilogram. Lalu untuk minyak goreng yang curah tanpa merek ini di Rp18.500 per liter.
1: Mm-hmm.
3: Lalu yang kemasan premium di Rp22.000 per liter.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian yang minyak goreng merek minyak kita ini di Rp15.700 per liter. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 1 atau khas Rp150.000 per kilogram. Daging sapi murni kualitas 2 di harga Rp140.000 per kilogram. Lalu untuk yang ayam, daging ayam ras ini di Rp42.000 per kilogram, daging ayam kampung di Rp70.000 per kilogram. Lalu untuk telur, telur ayam negeri di Rp25.000 per kilogram. Lalu untuk yang telur ayam kampung di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk jagung pipilan kering ini di harga Rp8.000 per kilogram, tepung terigu di Rp12.000 per kilogram, kacang kedelai di Rp12.000 per kilogram. Lalu untuk cabai yang merah besar biasa teropong di harga Rp38.000 per kilogram, merah besar keriting di Rp45.000 per kilogram, rawit merah di Rp60.000 per kilogram, lalu yang rawit hijau di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk bawang merah Rp25.000 per kilogram.
1: Yeah.
3: Bawang putih cutting di Rp35.000 per kilogram.
1: Mm-hmm.
3: Bawang putih sinchung di Rp28.000 per kilogram. Lalu untuk yang kacang tanah di Rp42.000 per kilogram. Lalu yang kacang hijau di Rp30.000 per kilogram. Mungkin sekian untuk update harga di pasar kota.
1: Iya, baik. Berarti yang nampak ada kenaikan untuk komoditas apa, Mbak Cahya?
3: Untuk kenaikan ini hanya ada satu item di merah besar keriting.
1: Mm-hmm.
3: Di naik dari 42 jadi 45.
1: Oke. Untuk rawit tidak ada kenaikan ya, Mbak ya?
3: Untuk rawit tidak ada. Dari harga yang kemarin.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Cahya informasinya, Mbak. Sehat selalu, Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Informasi dari Mbak Cahya, pendengar di Pasar Wonogiri Kota, ya, kemudian dari Harjo Daksino juga sudah ternyata ada perbedaan. Kalau di Wonogiri yang naik adalah cabai merah besar, ya. Kalau di Solo yang naik adalah rawitnya. Nah, ini barangkali Anda nanti akan belanja mau borong-borong, ya. Nah, ini semoga bisa jadi acuan Anda. Dan di pagi hari ini kami masih terus hadirkan informasi selanjutnya, yakni informasi tentang perkiraan cuaca. Kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini, pendengar, wilayah Solo Raya, ya. Kota Surakarta diprediksi berawan, Sukoharjo cerah, Klaten berawan, Boyolali hujan ringan, Sragen hujan ringan, Karanganyar berawan, Wonogiri cerah. Ya, ini nampaknya Boyolali dan juga Sragen, ya, yang akan hujan ringan begitu. Semoga menjadi berkah karena banyak daerah dan wilayah-wilayah yang mulai kekeringan dari air begitu, ya. Semoga bisa mendatangkan keberkahan, bisa memberikan nafas untuk tanaman-tanaman ataupun untuk padi-padi yang ditanam. Ini kan menyambung kehidupan gitu, ya. Dan pendengar, tentu jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta menyimak Warta Berita Nasional.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. One, two, three.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.